0: korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajuddin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajuddin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Ang Mongondo Utara periode 2025-2030.
0: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajuddin Lasena, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
2: Apa? Pak Nawawi, Pak.
3: Bener adiknya Pak Nawawi, Pak.
4: Ya, soal...
3: Pak, bener, Pak. Bener adiknya Pak Nawawi, Pak.
4: Enggak.
5: Kok ngaku-ngaku adiknya Nawawi, Pak?
4: Enggak.
5: Kaki awas, kaki. Penyidik kok ngaku-ngaku Nawawi, adiknya Nawawi, Pak?
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajuddin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajuddin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus.
8: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan belanja.
9: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
8: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
9: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 Untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut, pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
8: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
9: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
9: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
10: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
11: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
6: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah
1: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan untuk Anda beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Dan nanti pendengar, pada pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda program Halo RRI. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Seperti yang sudah Iqbal sampaikan tadi pendengar ya, Halo RRI kembali hadir menemani Anda untuk edisi Rabu 23 September 2026. Bersama saya Iqbal Kutaman ya pendengar, dan mohon maaf ya untuk Kakak Sisi untuk pagi hari ini belum bisa hadir ya untuk menemani Anda di program Halo RRI. Dan pendengar, untuk pagi hari ini saya tidak sendiri ya, ada rekan saya nih, pendatang baru ya. Ada Mbak Faya. Oh, Mbak Faya Nabila ya. Apa kabar nih Mbak Faya Nabila?
5: Baik.
4: Alhamdulillah kabarnya baik ya. Iya. Oke, untuk di Halo RRI pendengar ya, seperti biasa untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, menyampaikan aduannya ya terkait barangkali ada fasilitas-fasilitas di sekitar rumah Anda ya, atau di lokasi Anda seperti jalan rusak ataupun berbagai hal lainnya, Anda bisa sampaikan ya keluhan Anda di Halo RRI. Betul sekali ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya untuk di Halo RRI, Anda bisa bergabung di line telepon kami di 0921 3125521, dan pendengar Anda bisa bergabung juga di nomor WhatsApp kami ya. Di mana itu Mbak Faya ya?
5: Di 0821 2037 5180.
4: Iya, tentunya Anda bisa bergabung ya lewat jalur yang sudah kami sampaikan ya untuk nomornya pendengar ya. Anda bisa bergabung tentunya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 9 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya ya kami masih menemani Anda di program Halo RRI. Ya, nanti kami akan kembali pendengar ya, tetap bersama kami. Kita dengarkan lagu dari Project Pop, Pacaran Atau Enggak. Tetap bersama kami.
6: 5 bulan

0: Suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36,5 sampai 37,3 derajat Celcius. Apabila kondisi suhu tubuh turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius dapat menyebabkan terjadinya hipotermia. Hipotermia bukanlah sekedar kedinginan. Kondisi ini dapat mengancam nyawa bahkan menyebabkan kematian. Hipotermia jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan henti jantung serta gangguan sistem pernapasan. Sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia, yaitu berada di tempat dingin dalam waktu yang lama, mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin, terlalu lama mengenakan pakaian basah dan terlalu lama berada di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal. Hipotermia yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi, antara lain cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku, rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air, kerusakan jaringan tubuh, serta kematian.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
5: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan kita masih di Halo RRI pendengar ya, masih bersama Iqbal dan juga ada Mbak Faya ya, betul ya Mbak Faya ya. Iya, saya ingatnya saya terus nih. Oke, dan pendengar ya, seperti biasa untuk di Halo RRI kami juga mengundang Anda yang ingin bergabung ya, yang punya aduan ya mengenai fasilitas yang ada di sekitar Anda. Tentunya Anda bisa sampaikan di program Halo RRI. Untuk nomor kontak yang bisa dihubungi ya di 0921-3125521 dan juga di WhatsApp di mana Mbak Faya?
6: Di 0821-2037-5180.
5: Iya, di nomor itu ya pendengar WhatsApp ya Anda bisa bagikan ya mengenai informasi atau aduan yang ada di sekitar Anda. Dan pendengar tentunya ya untuk program Halo RRI, ini program siaran interaktif yang hadir sebagai ruang komunikasi publik untuk menjembatani masyarakat dengan pemerintah maupun instansi terkait ya dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik di daerah. Ya, betul ya?
6: Iya.
5: Iya, betul. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini juga pendengar lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya. Ya, dan untuk Halo RRI ini pendengar hadir setiap hari Senin, kemudian hari Rabu dan juga hari Jumat. Ya, Anda juga bisa sampaikan ya di saudara-saudara Anda juga pendengar ya bahwa di RRI Ternate ada program Halo RRI ya. Ya, tadi juga seperti yang disampaikan oleh Mbak Safira tadi ya, ini mengenai apa tadi ya, di lokasinya nih?
6: Mbak Faya.
5: Oh, Mbak Faya, ingatnya Safira terus. Iya. Iya, katanya apa mengenai sampah nih ya?
6: Iya.
5: Iya, sudah sampah. Beberapa hari.
6: Sudah berapa hari? Sudah semingguan.
5: Iya, tapi belum diangkut,
6: belum diangkut
5: ya. Iya, sampai menumpuk. Ini di lokasinya di mana? Di seputaran Toboko ya?
6: Iya, seputaran Toboko.
5: Iya, mudah-mudahan ini juga ada penanganan ya.
6: Iya, semoga secepatnya.
5: Iya, secepatnya ya. Oke, dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda bahwa program Halo RRI ini tidak hanya menjadi ruang penyampaian keluhan masyarakat. Tetapi ini juga menjadi sarana membangun komunikasi dua arah yang sehat ya, antara masyarakat dan juga pemerintah maupun instansi pelayanan publik. Ya, tentunya nanti juga aduan Anda akan kami sampaikan ya dengan instansi-instansi terkait. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, hingga saat ini belum terdapat juga ya maupun laporan dari masyarakat untuk di Halo RRI ya. Dan nanti kita akan berjumpa lagi pendengar di Halo RRI untuk edisi berikutnya ya pada hari Jumat nanti. Dan kami informasikan kembali untuk Halo RRI ini akan hadir ya menemani Anda pendengar. Anda bisa bergabung ya untuk di Halo RRI setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat. Bagi pendengar, nanti akan kami kembali menemani Anda dan kita dengarkan lagi ada lagu dari Chandra, Selamat Tinggal Kesedihan. Tetap bersama kami.

saya Insinyur Tamrin Masauli, Kepala Bapelitbangda Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Halo RRI ya untuk di pagi hari ini, dan masih menemani kami, menemani Anda tentunya ya pendengar, masih bersama Iqbal dan juga ada Mbak Faya ya,
1: betul. Faya,
0: iya. Oke, pendengar masih di Halo RRI bersama Radio Republik Indonesia Ternate ya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silahkan, yang ingin menyampaikan informasi ataupun aduan ya, dan aduan Anda tentunya akan kami tampung ya, dan nanti bersama Mbak Sisi akan ya disampaikan ya atau diteruskan ke instansi terkait mengenai aduan yang akan Anda sampaikan. Ya, contohnya seperti apa nih Mbak Faya nih mengenai aduan masyarakat nih?
1: Mengenai aduan masyarakat kalian bisa
0: iya, tentunya bisa bergabung di sini,
1: iya, bisa
0: ya,
1: di menyampaikan, sini, bisa menyampaikan aduan-aduan tentang fasilitas, tentang iya, fasilitas publik, fasilitas atau yang lainnya, bisa hubungi iya, kami, kami bisa tampung dan nanti akan disampaikan kepada Mbak Sisi iya, dan disampaikan lagi ke instansi-instansi
0: terkait. Betul sekali, ya tentunya. Aduan-aduan seperti mengenai sampah ya, yang barangkali sudah satu minggu belum diangkat ya, ataupun di sekitar ada Anda ada fasilitas-fasilitas seperti jalan rusak yang sampai saat ini belum diperbaiki ya, ataupun ada seperti Barangka ya atau Kalimati juga ya, di seputaran Anda mungkin saat ini sangat menumpuk ya untuk sampahnya ya, dan perlu bekerja sama ya, untuk ditindaklanjuti, bisa ya sampaikan di Halo RRI tentunya. Ya tentunya Halo RRI hadir ya sebagai ruang komunikasi publik yang siap menampung berbagai keluhan ya ataupun laporan maupun aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik di Kota Ternate dan sekitarnya. Oke pendengar, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, dan kita akhiri ya untuk Halo RRI di edisi Rabu 23 September 2026. Nanti kita berjumpa lagi pendengar ya di hari Senin, karena Halo RRI hadir setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat. Saya Iqbal Kutaman
1: dan saya Faya Nabila.
0: Iya, kita berdua pamit ya untuk di Halo RRI. Tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai tanda kecintaan kita terhadap tanah air kita Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan pewaki. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoisnya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari BCL featuring Josh Flo dengan judul Terpesona yang sudah menemani kita hingga pukul 10.13 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk di Ternate Pagi, saya Iqbal Kutaman harus pamit ya dari ruang dengar Anda, dan nanti kita berjumpa lagi di Ternate Pagi untuk edisi lainnya. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas untuk di Ternate Pagi. Kami tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tangkap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Mat, ternyata laut kita cukup indah ya.
1: Iya Put, laut sumber kehidupan kita. Laut menyediakan 50 hingga 85% oksigen yang kita hirup. Tapi Put, laut kita terancam polusi, perusakan terumbu karang, dan penangkapan ikan berlebihan bisa menghancurkan ekosistem laut.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
1: Nah, yang harus kita lakukan yaitu buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang limbah ke laut, dan dukung konservasi laut.
2: Mari kita sama-sama melindungi kekayaan alam kita.
3: Jaga laut untuk masa depan kita.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Bantuan langsung tunai BLT Kesra 2026 tak dibuka. Pemerintahan melalui Kementerian Sosial RI kembali menyalurkan BLT Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp600.000 untuk membantu kebutuhan masyarakat. Penyaluran ini dimulai dari 16 September sampai 30 Desember 2026. Nominal bantuan sebesar Rp600.000 per penerima. Mari bersama wujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Unggahan disertai link daftar jika tawaran tersebut diklik akan mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital serta meminta data pribadi seperti nama lengkap hingga nomor telegram aktif. Penelusuran mengarah artikel berita dari liputan6.com yang berjudul Cara Daftar BLT Kesra 2025 Online lewat aplikasi Cek Bansos. Artikel ini menjelaskan bahwa pendaftaran berbagai program bantuan sosial umumnya dilakukan melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang kini menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional Kementerian Sosial. Masyarakat dapat mendaftarkan diri atau mengusulkan orang lain sebagai penerima bantuan sosial secara online melalui aplikasi resmi Kementerian Sosial. Kesimpulan hasil penelusuran cek fakta liputan6.com, klaim link pendaftaran BLT Kesra 2026 sebesar Rp600.000 melalui telegram seperti yang beredar di media sosial itu tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk hari ini di Rabu 23 September 2026, kami yang tergabung di Ternate Siang, saya Titi, masih ada Bung Dani ya yang menemani Anda untuk teknik studio kita di pagi tadi hingga nanti jam 12 siang, dan ada nanti akan beralih tugas juga untuk teknik studio pada jam 12 ya, ada Bung Fikri. Dan pendengar, kali ini saya tidak sendiri, ada rekan yang sudah menemani tadi Bung Iqbal di Ternate Pagi. Ternate Siang masih berlanjut, ada Mbak Faya ya kan. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Masih semangat ya?
2: Masih semangat.
1: Oke, berteman di Ternate Siang sampai nanti jam 6 sore, boleh?
2: Boleh. Boleh.
1: Dan di sini ya kami akan berbagi informasi, berita-berita daerah, nasional, mancanegara juga untuk Anda, berita begitupun untuk berita dari dunia olahraga akan kami share untuk menemani waktu Anda di siang ini hingga nanti jam 6 sore pendengar ya. Berita-berita dari portal rri.co.id pun nanti jam 1 siang kita juga akan mengupdate berita-berita olahraga dalam penyampaian dinamika olahraga. Kita temani pendengar kita yang sedang menanti makan siang ya, Pak ya. Udah makan siang?
2: Belum
1: jamnya gitu kan jamnya, ya. Sesaat lagi mendengar ya. Kita dengarkan beberapa lagu-lagu hiburan terlebih dahulu untuk menemani waktu aktivitas siang Anda kali ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi.

0: rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Masih bersama saya di program 1 RRI Kota Ternate. Saya akan membacakan berita untuk siang hari ini dari Kota Ternate, yaitu predikat kota sehat tak cukup dipertahankan dengan dokumen. Kondisi fasilitas publik juga harus dibuktikan di lapangan. Karena itu, Forum Kota Sehat Kota Ternate mulai menyisir sejumlah titik yang menjadi indikator penilaian Kota Sehat 2027. Pasar tradisional Bahari Berkesan, Pasar Bastiong, hingga Terminal Gamalama Ternate menjadi sasaran monitoring Forum Kota Sehat. Selama 22 September 2026, tim memeriksa sejumlah indikator penting, mulai dari instansi pengelolaan air limbah atau IPAL, fasilitas MCK, kualitas air melalui pengambilan sampel, ruang laktasi, hingga fasilitas pendukung lainnya. Monitoring ini sekaligus menjaga alarm agar pemerintah dan pengelolaan fasilitas publik tidak menunggu menjelang penilaian. Berbagai kekurangan harus ditemukan dan dibenahi sejak sekarang.

Ya, pendengar, masih kami temani Anda di Ternate Siang untuk hari ini. Satu lagu tadi sudah kita dengarkan sama-sama dari Naf dengan Kenanglah Aku. Masih kami temani Anda di Ternate Siang, benar. Kalaupun tadi kita sudah berkabar dari Ternate, waktunya kita beralih ke, masih Ternate nih kabarnya, di mana kantor Kementerian Agama Kota Ternate, pendengar, mendorong guru pendidikan agama Islam PAI untuk lebih fokus memperkuat kemampuan dasar keagamaan peserta didiknya, terutama untuk baca tulis Al-Quran. Nah, hal ini sendiri disampaikan oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Ternate, Bapak Haji Salmin Abu Bakar Abdul Kadir, maksud kami ya, pada saat memimpin rapat kinerja bersama dengan guru PAI sekota Ternate di Aula Nur Hasanah pada hari Senin 22 September 2026 kemarin. Dijelaskan oleh beliau, kemampuan membaca Al-Quran adalah fondasi utama yang tidak boleh diabaikan. Rapat ini juga menjadi forum evaluasi dan juga penguatan peran guru PAI dalam pembelajaran sekaligus pembinaan karakter siswa itu sendiri. Nah, untuk mendukung hal tersebut, Kemenag Ternate nantinya akan lebih mengenalkan metode UMI. Ya, metode UMI ini digagas oleh Madrasah RQIB. Nah, metode ini UMI sendiri, pendengar, disosialisasikan kepada para guru PAI sebagai alternatif pembelajaran Al-Quran yang lebih sistematis. Teknik persiapannya akan dibahas lebih lanjut lagi. Demikian untuk kabar dari Kota Ternate terkait dengan Kemenag Ternate minta guru PAI untuk fokus baca tulis Al-Quran dan juga mengawasi penggunaan gawai ke seluruh anak didiknya. Masih di Ternate Siang, jam 11 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Ini yang tadi gak sempat sarapan, pasti perutnya udah mulai keroncongan ya. Sabar dikit, nah nanti jam 12 mungkin udah jam makan siang. Jadi sekarang ini atau saat ini sudah bisa difikirkan nanti makan siangnya di mana sama siapa gitu kan ya. Menanti waktu makan siang Anda, kami masih hadirkan beragam informasi-informasi dari portal rri.co.id dan pun lagu-lagu pop Indonesia mancanegara masih kami temani untuk waktu siang Anda. Ada Sahrini dengan Bohong.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

Ya, saudara masih bersama saya Faya di Pro1 RRI Ternate. Berikut saya akan membacakan informasi seputaran Kota Ternate, yaitu Pemkot Ternate tindak lanjuti 4 rekomendasi pencegahan korupsi. Dilansir dari rri.co.id Ternate, pemerintah Kota Ternate bergerak cepat menindaklanjuti sejumlah rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut dibahas pada rapat koordinasi monitoring dan evaluasi yang berlangsung di Auditorium Inspektorat Kota Ternate pada hari Selasa 22 September 2026. Keempat sektor tersebut meliputi pokok-pokok pikiran DPRD dan dana hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, serta sektor pendidikan termasuk penertiban pungutan liar. Terkait pokok pikiran DPRD, Bapak Tauhid Soleman menegaskan usulan dari para legislator tetap dapat dimasukkan dalam program pemerintahan daerah. Namun, seluruh usulan tersebut harus selaras dengan perencanaan pembangunan dan program prioritas Pemkot Ternate. Demikian rangkaian berita yang telah saya bacakan. Berikut kita akan mendengar lagu dari Van Seventeen yang berjudul Apa Kabar?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, aktivitas sepak bola masyarakat semakin bergeliat di 3 desa di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Setelah PT Indonesia Wedabai Industrial Park, IWIP melakukan revitalisasi

Organisasi lapangan sepak bola di Desa Lelilev, Waibulan, Lelilev Sawai, dan Gemaf. Revitalisasi dilakukan pada lapangan Delek di Lelilev Waibulan, lapangan Cekel di Lelilev Sawai, serta lapangan Sesli Wesini di Desa Gemaf. Lapangan tersebut kini menggunakan rumput sintetis dengan luas rata-rata sekitar 6.000 hingga 7.000 meter persegi. Fasilitas pendukung juga dilengkapi penerangan di 4 sisi lapangan. Tribun berkapasitas sekitar 500 orang, kamar ganti, toilet, serta sumber listrik berkapasitas 19.200 watt. Ketua Karang Taruna Lelilev Waibulan, Hasan Safrudin, mengatakan revitalisasi tersebut memberikan semangat baru bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki minat terhadap sepak bola. Dikatakan sebelum revitalisasi, kondisi lapangan kerap becek dan tergenang saat musim hujan. Sementara pada musim panas, permukaan lapangan berdebu sehingga kurang nyaman untuk digunakan. Demikian lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Cynthia Gabriela untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin, muslimin dan muslimah di Kota Ternate dan sekitarnya, siang ini kumandang azan zuhur pada pukul 12:26 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan zuhur, pendengar, ada beberapa lagu religi yang akan kita putarkan terlebih dahulu untuk Anda. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita tuju.
1: Pendengar untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, pukul 12.26 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

Pendengar, disampaikan selama menjalankan ibadah sholat duhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate Siang, pendengar ya. Oke, masih kami hadirkan pula kabar berita dan lagu-lagu hiburan menemani Anda menjelang kita bergabung bersama dengan program 3 mengikuti dinamika olahraga siang ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dari Bregi dengan Janji. Ini lagu yang cukup lama ya mendengar ya. Di 1997. Wih, lama banget ya. Untuk Anda yang selalu setia bersama kami mendengarkan siaran Pro 1 Ternate dimanapun dan ya dimanapun berada lah pendengar. Masih ada beragam kabar-kabar ya, nanti updatean berita olahraga akan Anda dapatkan dalam penyampaian dinamika olahraga bersama dengan programa 3. Nah pendengar, kabar nasional kami coba spilkan terlebih dahulu untuk semua di siang ini. Dikabarkan bahwa ada ditemukan di sudah teridentifikasi ada 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 pendengar ya, yang ini dikabarkan ya hilang kontak ya beberapa hari yang lalu. Selain itu juga kabar nasional lainnya ya, ini BRIN mengembangkan bungkil Malapari sebagai alternatif pakan ternak pendengar ya. Pun pemulihan aset obligor pemerintah akan tempuh jalur diplomatik. Ini bisa cek kembali di portal ri.co.id.
1: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeso'r gynadledd ar gyfer gemau.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk

0: memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
1: Não, acho que é mais prazer do que...
0: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkhilda Brown is an opportunity for Vapsa. 2-2. And from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga angkat tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial tim Save the Mission, tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that
3: ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen kuah bayi itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Tapi buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama lengkap saya Retno Februhartati. Tapi panggilannya di udara, di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
2: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra. Kalau di Pro 2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Yang paling aku suka Pro 2 Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Anna Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Anna dari Tumpian. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat, selamat, dan selamat.
4: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, setelah kita ikuti bersama dinamika olahraga dari program 3 Jaringan Berita Nasional Ternate Siang. Masih kami temani Anda hingga nanti tuntas pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Pukul 14 juga kami akan bergabung bersama dengan program 1 RI Ambon dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ini dari Setia Band ya, dengan Asmara. Untuk Anda yang sementara ini masih sedang menikmati menu makan siang Anda, selamat menikmati menu makan siangnya di kali ini, di siang ini pendengar ya. Mudah-mudahan mengenyangkan dan menambah energi kita pendengar ya, sehingga bisa melanjutkan aktivitas kita di siang ini hingga nanti tuntas atau selesai entah jam berapapun itu ya pendengar ya. Masih kami temani Anda di Ternate siang kali ini pendengar, di mana di seputaran Jalan Sultan Hairun masih ramai kendaraan berlalu lalang kesana kemari. Padahal ini panas loh ya. Pada kemana aja itu kan pendengar ya. Yang pasti Anda yang sementara ini masih ada di jalan, entah menuju kemana, kemanapun tujuan Anda yang masih di jalan, hati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar ya. Dikontrol laju kendaraannya, takutnya nanti gak konsen gitu loh ya. Jadi apa, kalau sekali lagi memang sepele ya pendengar ya, kita menerima telepon sambil berkendara sepele banget, tapi itu fatal ya sebenarnya ya. Oke, ya sesuatu yang harusnya tidak kita lakukan. Kalau memang ada telepon, ya minggirlah sejenak mendengar ya. Berhenti sejenak, terima telepon dulu, baru selesai itu melanjutkan perjalanannya kembali. Takutnya nanti ya nggak fokus dengan kemudi Anda gitu kan. Kalau terjadi sesuatu, adanya apa, adanya cuma penyesalan gitu kan. Kan sangat disayangkan hal seperti itu. Hayu berkendara sesuai dengan aturannya pendengar ya, tidak menyalahi apapun ketentuan-ketentuan yang harus kita diterapkan dia, kita lakukan di jalan gitu ya. Masih ada beragam kabar-kabar lain, berita-berita lain di Ternate siang kali ini. Tunggu 7 menit lagi ya, nanti kami akan bergabung mengupdate berita-berita Korwil Nusantara 3 dari Ambon, Tual, Bula, dan juga Som lagi pendengar ya, di Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Ada dari Ada Band, Haruskah Aku Mati? Ya, enggak harus juga sih. Spesial buat semuanya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Ternate pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung bersama dengan program Masa Tu RRI Ambon untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.
1: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Sawu.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, lintas 1000 pulau, siaran berjaringan untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Bersama saya Rivaldi Artas, dibantu kru lintas 1000 pulau. Kita awali informasi pertama dari RRI Langgur yang akan menyampaikan informasi tentang jajaran TNI bersama pemerintah Kota Tual menggelar pasar murah dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81. Laporan Resti Febrianti.
1: Tentara Negara Indonesia menggelar pasar murah memperingati HUT TNI ke-81 di Pantai Kiom, Kota Tual. Kegiatan ini melibatkan 3 matra TNI yakni Lanut, Lanal, dan Kodim serta Batalion TP dan Nawasena. Komandan Lanut Dominikus Dumatubun Letkol Pasfirasat Amansyah mengatakan, pasar murah kali ini merupakan kegiatan gabungan dari unsur TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Keterlibatan 3 matra tersebut menjadi bentuk sinergi TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Ia menjelaskan pasar murah yang digelar TNI diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membantu meringankan beban sekaligus mendukung perekonomian masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara.
2: Ada Lanut, kemudian Lanal, Kodim, dan Batalion TP dan Nawasena. Jadi kita berkolaborasi, kemudian kita bekerja sama juga dengan pemerintah daerah. Tentunya pimpinan mengharapkan bahwa kehadiran TNI di sini membantu ekonomi dari masyarakat, membantu menyediakan bahan-bahan pokok yang murah di bawah standar daripada mungkin di tempat lain, sehingga tentu akan membantu perekonomian masyarakat dan bisa belanja lebih murah.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Analisa Harga Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Ibnu Salim Oat mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual turut menyediakan sejumlah komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil dan menengah, agar memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang lebih murah. Upaya tersebut dinilai penting untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan di tengah kondisi El Nino dan kemarau panjang.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI, bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk mengadakan kegiatan pasar pangan murah, di mana dari Dinas Ketahanan Pangan menyediakan komoditi, beberapa komoditi. Nah, kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat ekonomi kecil dan melemah untuk dapat memperoleh akses pangan dengan harga yang terjangkau. Kemudian kegiatan ini juga untuk meningkatkan tingkat daya beli masyarakat, apalagi kita sedang mengalami fenomena El Nino, kemarau panjang.
1: Ibnu Salim Otman menambahkan kolaborasi antara TNI dan pemerintah kota melalui kegiatan pasar murah menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menjaga akses pangan selama kondisi kemarau panjang. Resti Febrianti melaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan di RRI Langgur. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Saumlaki yang akan menurunkan laporan tentang Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan keunikan ukiran patung khasnya menyambut wisatawan mancanegara dalam Sail Darwin Saumlaki 2026. Laporan John Venan Lampir.
4: Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Lioboru Semangun, sehubungan dengan keunikan yang menjadi ikon dari Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah ukiran kayu hitam atau yang dinamakan kayu ebony. Menurutnya, ukiran tersebut merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan jenis kayu tersebut tidak ada di tempat lain. Ini membuktikan bahwa kelebihan Desa Tumbur mulai dari kemampuan mengukir bukan hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja, tetapi hampir rata-rata masyarakat Desa Tumbur mampu melakukan kegiatan usaha ukiran kayu. Karena memang ukiran ini sudah dikenal oleh mancanegara, sehingga ketika para wisatawan datang di Tanimbar tentunya mereka sudah punya target untuk harus mengunjungi Desa Tumbur. Oleh karena itu, ke depan Setumbur menjadi perhatian bersama antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten untuk ditata dan dikelola dengan baik sebagai desa wisata.
5: Yang menjadi keunikan dari Desa Tumbur, Kecamatan Bertamperian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ini adalah ukiran kayu hitam atau dinamakan kayu boni. Ukiran ini merupakan tradisi yang memang sudah dilakukan turun-temurun, dan jenis kayu ini juga tidak ada di tempat yang lain. Nah, kelebihan mereka bahwa kemampuan untuk bisa mengukir ini bukan cuma untuk sekelompok orang, tetapi kemudian rata-rata masyarakat Desa Tumbur mereka bisa untuk melakukan kegiatan usaha seperti ini untuk ukiran kayu.
4: Untuk daya tarik dan tingkat kunjungan pariwisata yang datang di Tanimbar, khususnya Desa Tumbur, lebih meningkat dari tahun ke tahun, dan terbukti bahwa dalam kegiatan Sail Darwin Sumblaki pada tanggal 23 September 2026, setawan yang berjumlah 14 orang mengunjungi Desa Tumbur untuk melihat secara langsung proses pekerjaan sampai pada tingkat promosi. Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Desa Tumbur, Kecamatan Bertamperian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Matias Sanyakit, mengaku sudah siap menyambut kunjungan Sail Darwin Sumblaki 2026 karena kerajinan ukiran tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 80-an dengan tujuan utama untuk mengembangkan generasi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan begitu, dirinya telah membentuk 5 kelompok. Satu kelompok yang dipimpinnya dinamakan kelompok Waur Kulit. Meski berbeda kelompok, semua memiliki tujuan yang sama, yaitu bekerja demi keluarga dan mengharumkan nama desa dan kabupaten Kepulauan Tanimbar.
6: Saya ini kan udah ukir dari sejak tahun 88, tujuannya harus kembangkan generasi. Yang kedua, memfasilitas keluarga, istri dan anak-anak. Kami terbentuk dalam ada 5 kelompok. Jadi kelompok saya sendiri itu namanya kelompok Waur Kulit. Jadi tujuan kami itu yang terbentuk itu kan tujuan yang sama.
4: Sementara untuk persiapan menyambut Sail Darwin Sumblaki, Sanyakit menegaskan dirinya sudah memerintahkan semua kelompok untuk menyiapkan semua ukir, mulai dari motif dengan ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar, dengan tetap berpegang teguh pada budaya dan tradisi sendiri, yakni tradisi Tanimbar, dan tidak mengambil motif atau tradisi dari luar daerah.

0: Pendengar dari RRI Somlaki, saatnya kita menuju RRI Ternate yang akan menurunkan laporan tentang Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke kantor Kecamatan Pulau Ternate guna memastikan pelaksanaan sejumlah program pemerintah sekaligus membahas berbagai persoalan pelayanan dasar masyarakat. Laporan selengkapnya dilaporkan Sofian Togubu.
1: Beberapa diskusi terkait juga dengan masalah sampah, masalah penanganan jalan dan air bersih, saya pikir itu menjadi problem Kota Ternate yang harus kita tuntaskan.
2: Dalam memastikan pelaksanaan sejumlah program, Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman melakukan kunjungan kerja atau KUKER di Kecamatan Pulau Ternate. Kunjungan tersebut juga membahas berbagai persoalan pelayanan dasar masyarakat. Tauhid mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung progres sejumlah program yang telah dianggarkan tahun 2026 agar dapat terlaksana dengan baik di wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Selain itu juga membahas sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat, diantaranya pengelolaan sampah, penerangan jalan, dan ketersediaan air bersih.
1: Jadi kita selain mengecek terkait dengan berbagai program, karena tahun ini kan kita sudah berada pada posisi triwulan 3 akhir ya, mau masuk di triwulan 4, jadi saya ingin mengecek dan memastikan agar semua kegiatan yang dianggarkan di 2026 itu bisa terlaksana dengan baik di wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Kita juga tadi ada beberapa diskusi terkait juga dengan masalah sampah, masalah penanganan jalan dan air bersih. Saya pikir itu menjadi problem Kota Ternate yang harus kita tuntaskan.
2: Dia menambahkan persoalan kawasan yang masuk dalam wilayah kehutanan turut dibahas berkaitan dengan tata ruang. Menurutnya persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penataan wilayah.
1: Kemudian permasalahan terkait dengan kawasan yang masuk di wilayah kehutanan tadi juga disampaikan, karena itu juga berkaitan dengan tata ruang kita. Tetapi itu menjadi catatan, notis bagi pemerintah daerah, kita tetap usulkan ke balai tata ruang supaya itu juga bisa diperhitungkan. Tapi sampai saat ini ruang tersebut masih seperti yang ada ini. Nah, kita tetap usulkan untuk ditinjau.
2: Tauhid berharap pihak kelurahan hingga kecamatan bersama-sama menuntaskan persoalan pelayanan dasar masyarakat di Kecamatan Pulau Ternate. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Bula yang akan menurunkan laporan tentang DPD KNPI Seram Bagian Timur mendesak pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur segera melakukan normalisasi sungai di musim kemarau ini guna mengantisipasi banjir saat musim hujan. Laporan selengkapnya dilaporkan oleh Yasin Kalderat.
3: DPD KNPI Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku menyoroti kondisi sejumlah sungai saat musim kemarau. KNPI mendorong pemerintah daerah segera melakukan normalisasi sebelum musim hujan tiba. Ketua DPD KNPI Kabupaten Seram Bagian Timur Irwan Derlen mengatakan sejumlah aliran sungai mengalami penyempitan sedimentasi hingga penumpukan sampah rumah tangga. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir saat curah hujan meningkat. Menurut Irwan, musim kemarau menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten setempat untuk melakukan pengerukan dan normalisasi sungai. Kondisi sungai yang sedang surut dinilai memudahkan alat berat masuk ke lokasi. Irwan meminta Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri memberikan perhatian serius terhadap program normalisasi sungai. Menurutnya, normalisasi perlu menjadi bagian dari langkah panjang dalam penanganan banjir nanti. Selain pengerukan dan normalisasi, KNPI juga mendorong pemerintah daerah menata kawasan bantaran sungai. Pemerintah diminta menertibkan bangunan yang berada di sepadan sungai serta meningkatkan sosialisasi dan penegakan aturan terkait pemanfaatan kawasan dimaksud.
4: Ini kesempatan kita untuk bagaimana melakukan langkah-langkah mengantisipasi sebelum datangnya musim hujan, karena kita di bulan ini hujan itu kan kita punya langganan lah banjir, langganan soal banjir. Harus ada normalisasi kali.
3: Pemerintah melalui instansi terkait menyiapkan langkah penanganan titik rawan banjir di Kota Bula, Kabupaten Serambakian Timur dengan memprioritaskan normalisasi Sungai Wai Ambause serta perkuatan tebing alur sungai. Pelaksana harian PLH Kepala Seksi Sungai Rawa dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Serambakian Timur Muhammad Husein Alfian mengatakan salah satu kawasan yang rentan terdampak banjir berada di sekitar Sungai Kabur-Kabur. Menurut Husein, kondisi Sungai Kabur-Kabur saat musim hujan menyebabkan aliran air melimpas dan terkoneksi dengan Sungai Ambose. Kondisi tersebut kemudian berpotensi memicu luapan sungai yang berdampak terhadap masyarakat di kawasan Kampung Buton.
5: Jadi terkoneksi dengan Sungai Ambose. Nah, Sungai Ambose ini yang membuat masyarakat di Kampung Buton banjir.
3: Husein menjelaskan Sungai Ambose menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian karena luapan yang dapat mengancam permukiman warga di Kampung Buton. Penanganan Sungai Wai Ambose berada dalam kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi pekerjaan umum. Karena itu, pelaksanaan pekerjaan teknis nantinya akan dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Maluku.
5: Itu masuk kewenangan pusat atau Kementerian PU dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Maluku. Yang nantinya BWS Maluku akan mengerjakan normalisasi dan perkuatan tebing alur sungai di Sungai Wai Ambause.
3: Husein mengatakan di sepanjang alur sungai tersebut sudah terdapat sejumlah tanggul existing, namun masih terdapat beberapa titik yang belum mendapatkan penanganan terutama hingga bagian hilir sungai. Dinas PUPR, kata Husein, akan terus mengawal perkembangan rencana penanganan tersebut agar upaya pengurangan risiko banjir di Kota Bula dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus memperkuat tebing di sejumlah titik yang dinilainya rawan sehingga risiko luapan air yang berdampak pada permukiman masyarakat dapat diminimalkan.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Bula. Dan pendengar, mengakhiri Lintas Ribu Pulau siang ini kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Lina Tehupuring, terkait pemerintah Provinsi Maluku perkuat sektor kelautan melalui pengembangan program budidaya rumput laut seluas 20 ribu hektar.
6: Pemerintah Provinsi Maluku mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan melalui sejumlah program yang dibahas dalam pertemuan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama tiga menteri di Jakarta. Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana pengembangan budidaya rumput laut dengan luas mencapai 20 ribu hektar. Program tersebut menyasar sejumlah wilayah yang selama ini menjadi sentra aktivitas masyarakat pesisir, termasuk Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan telah menyiapkan lahan serta melakukan pendataan terhadap petani rumput laut sebagai bagian dari kesiapan pelaksanaan program. Pengembangan tersebut diharapkan dapat membuka peluang peningkatan produksi sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Selain budidaya rumput laut, persoalan alih muat hasil tangkapan ikan di tengah laut juga menjadi perhatian dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri KKP akan menerbitkan surat untuk mengakhiri relaksasi penangkapan ikan terukur. Kebijakan tersebut akan berdampak pada kapal-kapal perikanan yang beroperasi di tiga wilayah pengelolaan perikanan WPP, yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Kapal-kapal tersebut nantinya diwajibkan mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan pendaratan ikan di wilayah Maluku. Pemprov Maluku menilai, kebijakan pendaratan hasil tangkapan di wilayah Maluku dapat meningkatkan nilai tambah sektor perikanan. Dengan demikian, hasil pemanfaatan sumber daya laut diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
7: Yang pertama, Pak Menteri Perikanan menyampaikan bahwa akan melaksanakan program budidaya rumput laut di Maluku. Yaitu seluas 20 ribu hektar dan kami telah siap dari sisi lahan dan data para petani rumput lautnya. yang akan dilaksanakan di Maluku Tenggara, Kota Tua dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
6: Selain pembangunan kawasan nelayan, Maluku juga menerima bantuan 1 unit kapal pembersih sampah laut atau sea cleaner melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal tersebut merupakan hibah dari lembaga swadaya masyarakat asal Swiss dan nantinya dikelola bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung kebersihan laut. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.

Dan laporan tadi sekaligus menutup Lintas 1000 Pulau edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, siang ini saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas 1000 Pulau berikutnya.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekornil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saulangi.

Kembali bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti bersama siaran lintas seribu pulau dari program 1 RRI Ambon. Ternate siang masih kami temani Anda hingga petang nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Pukul 15 nanti kami juga akan kembali mengupdate berita-berita nasional, daerah dan juga mancanegara dalam penyampaian warta sentral bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami di 101,8 FM program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kembali lagi bersama saya Faya Nabila di RRI Pro 1 Kota Ternate. Saya akan kembali dengan informasi dan berita yang akan saya bacakan. WHG ingatkan remaja banjir informasi digital bisa pengaruhi kesehatan mental. Dilansir dari rri.co.id Jakarta, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga WHG mengingatkan remaja untuk lebih berhati-hati menghadapi derasnya arus informasi melalui gadget. Menurutnya, paparan informasi yang terus-menerus dapat mempengaruhi algoritma pola pikir hingga perilaku seseorang. Beliau menilai informasi yang tidak benar tetapi terus diulang setiap hari berpotensi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena itu, remaja perlu memiliki kemampuan untuk menilai dan memilah informasi yang diterima melalui perangkat digital. WHG menegaskan dirinya tidak bermaksud bersikap anti gadget, tetapi mengingatkan pentingnya menggunakan teknologi secara bijak.

Kembali lagi bersama saya Faya Nabila di RRI Pos 1 Kota Ternate. Informasi yang akan saya bagikan pada siang hari ini, BRIN kembangkan bungkil malapari sebagai alternatif pakan ternak. Biaya pakan menyerap sekitar 60-80% biaya usaha peternakan. BRIN mengembangkan bungkil malapari sebagai alternatif pakan lokal untuk meningkatkan efisiensi dan kemandirian pakan. Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Peternakan BRIN, Rantan Krisnan, mengatakan pakan lokal dapat mengurangi ketergantungan bahan impor. Menurut beliau, Indonesia perlu mengembangkan sumber pakan yang tidak bersaing dengan kebutuhan pangan manusia. Beliau juga menjelaskan malapari selama ini dikenal sebagai tanaman penghasil bahan bakar. Minyak dari bijinya dapat diolah menjadi biodiesel, sedangkan prosesnya menghasilkan bungkil dalam jumlah yang sangat besar. Bungkil malapari memiliki kandungan protein sekitar 24-30% dan serat relatif rendah. Kandungan seratnya sekitar 4-7% sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Demikian itu informasi dari saya untuk siang hari ini. Saya akan tetap menemani kalian sampai nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Timur.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah. Ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Ya, pendengar Pro 1, masih kembali lagi bersama saya, Faye Nabila, yang akan membicarakan informasi dan berita dari internasional, mancanegara, dan daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan Ternate perkuat perlindungan pekerja dalam ekosistem KMP. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ternate terus memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat kelurahan. Kali ini penguatan sinergi dilakukan bersama Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP melalui penyerahan kartu dan sertifikat kepesertaan sekaligus diskusi mengenai perlindungan pekerjaan dan anggota koperasi. Kegiatan dihadiri oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ternate Iwayan Alit Mahendra beserta jajaran turut hadir Muhammad Abdul Qadir, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, sekaligus Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Koperasi Merah Putih, Haji Adam dan Ketua KKMP Kelurahan Soa, serta Ismail Banda, Ketua KKMP Kelurahan Bastiong Talngame. Sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Koperasi Merah Putih ini diharapkan tidak berhenti pada penyerahan kartu dan sertifikat saja, tetapi dapat berlanjut pada perluasan kepesertaan serta edukasi perlindungan jaminan sosial kepada pekerja dan anggota koperasi lainnya. Demikian berita yang telah saya sampaikan. Terima kasih.

0: Ya, pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung terlebih dahulu bersama dengan program A3 mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Intinya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat.
3: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Menteri ESDM mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau listrik. Perdana Menteri Jepang dan Presiden Turki sepakat perkuat kerjasama terkait konflik di Timur Tengah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 23 September 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menginginkan pendidikan negeri di Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi gratis. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto menyatakan kesiapan menindaklanjuti arah Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah menggratiskan pendidikan negeri termasuk perguruan tinggi. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengatakan anak-anak Indonesia harus menikmati pendidikan termasuk anak dari keluarga yang tidak mampu. Penegasan disampaikan oleh Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Intinya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan akses. Dan sampai saat ini peran pemerintah sudah cukup besar, tapi Pak Presiden meminta itu terus ditingkatkan. Nanti mungkin setelah Pak Presiden sudah memberikan arahan, mungkin kalau tidak minggu ini, minggu depan akan diadakan rapat khusus membahas hal ini.
4: Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfa menyambut baik keinginan Presiden Prabowo agar pendidikan negeri gratis. Kendati demikian, pendidikan gratis harus diikuti dengan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
5: Tidak boleh juga meninggalkan aspek kualitas. Jadi pada satu sisi ada pendidikan gratis, tetapi di sisi lain juga tidak boleh mengabaikan pendidikan itu yang berkualitas. Ya, fasilitasnya berkualitas. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan guru dan dosen dan tenaga kependidikan. Jadi kalau di satu sisi pendidikan kita gratis, tetapi mengabaikan atau tidak mengubah kondisi kesejahteraan guru dan dosen yang dan tendik yang sejahtera, itu juga anomali, itu juga satu paradok gitu. Jadi saya menginginkan pendidikan gratis diikuti dengan kualitas fasilitas, juga kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan yang mana gaji mereka itu atau penghasilan pendidik ini dan tenaga kependidikan adalah bisa untuk hidup layak. Jadi di atas kebutuhan hidup layak gitu.
4: Menteri Brian mengatakan berdasarkan hitungan awal, kebutuhan anggaran untuk menggratiskan pendidikan tinggi negeri diperkirakan mencapai 93,7 triliun rupiah. Rencananya Presiden Prabowo akan menggelar rapat terbatas terkait pendidikan gratis pada pekan depan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Rian Suryadi melaporkan.
6: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik. Meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%, Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar Masyarakat Ketenaga Listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
3: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha. Ini dan industri juga, dan inilah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan, menyukseskan program Presiden Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
6: Sementara Direktur Utama PT Geraha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
7: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada perusahaan nasional, perusahaan anak bangsa. Dimana kalau kita lihat sekelilingnya yang mengikuti pameran dari berbagai negara, tapi PT GUT di sini berdiri sebagai anak bangsa, sebagai perusahaan nasional yang harus kita banggakan.
6: Menteri ESDM menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengingatkan remaja untuk bijak menggunakan gadget dan kritis memilah informasi digital untuk mencegah dampaknya terhadap pola pikir, perilaku, dan kesehatan mental. Hana Syarif melaporkan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengingatkan remaja agar lebih berhati-hati menghadapi derasnya arus informasi melalui gadget. Menurutnya, paparan informasi yang terus-menerus dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku, hingga kesehatan mental remaja. Ia mengatakan paparan algoritma dan informasi digital menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan mental remaja. Namun, tidak seluruh informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya.
9: Yang kalau tidak hati-hati, mempengaruhi algoritma kita, pikiran kita, kalau nggak hati-hati lagi menjadi perilaku kita yang tidak baik. Bukan berarti saya anti-gadget, saya ulangi, bukan berarti saya anti-gadget. Hari ini mesti hati-hati bagaimana gadget yang mungkin sangat tinggi pengaruhnya terhadap algoritma. Dan ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mental.
8: Sementara itu, Direktur Bina Ketahanan Remaja Irma Ardiana mengatakan remaja dapat menghabiskan waktu sekitar 6 jam sehari untuk melakukan scrolling. Kondisi tersebut menjadi tantangan ketika tidak diimbangi literasi digital yang memadai. Terlebih, kemampuan pengambilan keputusan pada usia remaja masih berkembang hingga sekitar usia 20-25 tahun.
10: Digital telah netik banget, jadi sehari itu mereka bisa 6 jam. Jadi sebenarnya dunia mereka itu sudah sangat berbeda sama saya. Nah, mereka karena belum siap literasi digitalnya, itu mereka sangat mudah untuk terbawa pada chamber yang kosong. Jadi chamber yang kosong itu adalah algoritma yang sudah dibentuk atau dikolas. Akhirnya apa? Remaja itu pada kondisi secara biologis, prefrontal cortex-nya memang belum terkerja. Tapi dia udah mengabsorpsi banyak banget peristiwa-peristiwa. Sehingga apa? Mentalnya kena.
8: Adapun Irma juga menekankan penguatan literasi digital penting agar remaja mampu lebih kritis menghadapi berbagai informasi di ruang digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk...
1: Ini. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan topi Tura Jaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Program tersebut diluncurkan melalui kegiatan tanam perdana pembibitan kopi Tura Jaji di Dusun Detu Bapa, Desa Wolofeo, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten ND. Rovin Sula dari RRI ND melaporkan.
11: Kegiatan ini merupakan kolaborasi Istana Sehat bersama kelompok tani lokal yang melibatkan 50 petani dari 22 desa di Kabupaten ND. Selain peluncuran pembibitan, kegiatan juga dirangkai dengan talk show kerjasama RRI ND mengusung tema Kopi Melawan Stunting Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga Petani Membangun Ketahanan Pangan dan Mencerdaskan Generasi. Talk show tersebut menghadirkan Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda, Kamar Dagang dan Industri NTT, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten ND, petani kopi Desa Roga, pelaku usaha kopi Istana Sehat, serta dihadiri anggota DPRD ND dan sejumlah perwakilan kelompok tani lokal. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mengatakan pengembangan kopi lokal perlu diarahkan agar ND memiliki ikon kopi yang dapat dikenal lebih luas. Ia berharap kopi ND tidak hanya dinikmati masyarakat setempat tetapi mampu menembus pasar nasional hingga mancanegara. Menurutnya dukungan terhadap petani dan pelaku usaha kopi menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga petani.
12: Ini kegiatan seperti ini terus dilakukan, jangan sampai kemudian di hari-hari ke depan ya mati dengan sendirinya. Jadi kita pemerintah akan selalu dukung apapun yang akan diminta, apapun yang...
11: Bupati Yosef juga mengapresiasi petani lokal dan pelaku usaha kopi yang selama ini mengembangkan komoditas tersebut secara mandiri. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah tersebut dengan tujuan membangun perekonomian petani kopi yang lebih baik. Sementara itu, pelaku usaha kopi Istana Sehat Ferdinandus Raga mengatakan produksi kopi di ND dalam satu dekade terakhir cenderung menurun. Kondisi tersebut menurutnya salah satu berkaitan dengan dominasi tanaman kopi yang berasal dari luar daerah sehingga berpotensi menghadirkan persoalan adaptasi lingkungan dan hama migran. Menurut Ferdinandus, kopi lokal atau endemik ND justru memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap kondisi lingkungan setempat. Karena itu pihaknya menggagas mengembangkan kopi lokal melalui pembentukan kelompok embrio yang terdiri atas 50 petani dari 22 desa.
13: Itu cenderung menurun hasilnya karena hampir semua yang ada di petani kebunnya itu kopi-kopi justru datang dari luar sehingga tidak adaptif dengan lingkungan, terutama ada juga hama-hama migrasi dari luar yang masuk ke Flores. Tapi ternyata di sisi lain kopi-kopi yang belum banyak dikembangkan itu justru kopi lokal, kopi endemik yang dari tiga jenis itu adalah kopi yang dianggap cukup tangguh, cukup kuat menghadap sehingga...
11: Ferdinandus menjelaskan varietas yang dikembangkan dalam program tersebut meliputi kopi Columbia Merah, Columbia Kuning, dan Tipika. Ketiga jenis itu dipilih karena dinilai adaptif dengan kondisi iklim Flores serta dapat dikembangkan dengan kultur pertanian masyarakat setempat. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Delvin Wandi dari Kupang melaporkan.
14: Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan penasihat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
15: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama, MT1, MT2, dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
14: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola tiga kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
16: Kalau pertama dan kedua itu nanti kita tunggu. Kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai sumau habis itu baru kita tanam lagi atau ke umpama masih ada ya kita su tanam atau panen begitu. Pertama-pertama itu belum panen kita su habis. Begitu. Su habis. Tapi ini yang ketiga kali ini kita senang. Untuk diri kami ini senang. Karena belum habis di dalam rumah, sudah masuk lagi. Begitu.
14: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mulai mengalami kenaikan seperti harga sayuran dan cabai. Dan berikut laporan William Van Heren dari RRI Pontianak.
17: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada sejumlah jenis sayuran, cabai hingga daging ayam. Salah satu pedagang sayur di pasar Flamboyan, Roni menyebut, berkurangnya pasokan dari petani lokal menjadi salah satu faktor kenaikan harga. Kondisi tersebut juga dipengaruhi kendala air untuk penyiraman tanaman. Harga kangkung kini mencapai Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sayur bayam, sawi keriting, dan sawi manis yang sebelumnya seharga Rp20.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu harga cabai rawit lokal dari Rp60.000-an menjadi Rp120.000, sedangkan cabai rawit dari Pulau Jawa menjadi seharga Rp100.000. Serta cabai keriting lokal tembus seharga Rp140.000 per kilogram.
18: Kalau untuk kangkung sekilo Rp40.000, bayam, sawi keriting, sawi manis Rp50.000, untuk sawi caisim Rp60.000, pokcoy Rp60.000 per kilonya. Ya sawinya tadi itu, kacang panjang hari ini turun Rp40.000, semalam Rp50.000. Cabai keriting lokal Rp140.000, kalau yang Jawa Rp100.000. Cabai merah besar Rp140, hijau besar Rp120. Kalau untuk rawit, Jawa Rp100, yang lokal Rp120.
17: Selain sayuran dan cabai, harga daging ayam potong juga mulai meningkat. Pedagang ayam di pasar Flamboyan, Aspan menyebut, 4 hari sebelumnya harga ayam masih di kisaran Rp26.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp29.000 per kilogramnya, atau naik sekitar Rp3.000. Kenaikan harga disebut dipengaruhi berkurangnya stok ayam. Kondisi air juga dinilai turut menjadi kendala bagi peternak.
19: Harga daging ayam buat sekarang lagi melonjak naik, Bang. 4 hari yang lalu masih 26, sekarang udah 29. Faktornya banyak sih, Bang. Dari stok ayam yang berkurang, terus ada yang hilang juga karena apa air bersih susah kan. Jadi ayam tuh mahal karena minumnya kurang, Bang.
17: Aspan memperkirakan harga daging ayam masih berpeluang naik dalam beberapa hari ke depan. Namun kenaikan diperkirakan berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A. Menyusul lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Januar Fahmi dari Surabaya melaporkan.
20: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A menyusul lonjakan 4.000 lebih kasus ISPA yang tercatat dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR Kementerian Kesehatan pada Minggu ke-29 hingga ke-36 tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Yuwantina mengatakan temuan influenza tipe A masih terus dipantau dan belum menunjukkan kondisi yang perlu menimbulkan kepanikan. Dinkes telah meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat pemantauan kasus influenza dan ISPA yang ada di Sidoarjo.
21: Ketemu angka yang besar di atas kurang lebih 5.000. Ini kita upayakan kalau yang sudah sakit, ya memang harus kita obati. Kalau masih bisa di level puskesmas, kita upayakan di level puskesmas. Tapi kalau tidak, tentunya kita harus berkolaborasi, merujuk ke rumah sakit.
20: Sementara itu, Adina Novianti, orang tua yang anaknya terdiagnosis influenza tipe A, mengatakan anaknya sempat mengalami gejala demam, batuk, dan gangguan pernapasan sebelum diperiksa di fasilitas kesehatan. Setelah mendapat penanganan, kondisi anak terus dipantau hingga membaik dan masih dalam pemantauan hingga saat ini.
22: Tiba-tiba panas tinggi, panas banget. Habis itu dari sekolah menuju ke rumah dalam perjalanan, anak saya tuh biasanya itu aktif ngajak bicara, itu anaknya benar-benar lemas. Berhenti di pinggir jalan, ternyata anaknya muntah-muntah dan lemas. Nyampe rumah, anaknya pingsan. Kasih minyak kayu putih di hidungnya itu belum sadar.
20: Dinkes mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat sakit, serta segera memeriksakan diri apabila gejala ISPA memburuk untuk mencegah penularan dan memastikan penanganan lebih cepat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Selasa sepakat untuk memperkuat kerjasama terkait konflik di Timur Tengah di tengah ketidakpastian tentang upaya mewujudkan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Takaichi menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi yang telah dibahas sejak 2014 serta memperdalam hubungan di bidang peralatan pertahanan. Demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Jepang. Informasi dari dunia olahraga, karateka putri asal Bali, Cokorda Istri Agung Sanistriani, mempersembahkan medali perunggu untuk kontingen Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang 2026. Medali perunggu coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian yang luar biasa di tengah kondisi coki yang mengalami cedera. Putu Nirawati dari RRI Denpasar melaporkan.
23: Tentang anak kita bernama Coki Istri Sanistiarani. Pertama ya kami berterima kasih kepada rekan-rekan di Platnas yang relatif cukup lama menjaga Coki ya.
24: Karateka putri asal Bali Cokorde Istri Agung Sanistiarani mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor komite min 55 kg putri Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Coki, sapan akrab Co Istri Agung Sanistiarani, harus bangkit setelah kalah 0-8 dari karateka Iran Fateh Mesara Saidabadi pada semifinal. Ia kemudian sukses meraih medali usai mengalahkan karateka Singapura Hafesan Marisa pada pertandingan perebutan tempat ketiga. Ketua Umum Pengprop Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Bali, Arman Setiawan Wulianadi, dihubungi RRI Rabu 23 September 2026 mengaku bersyukur sekaligus bangga. Ini merupakan hasil latihan dan kerja keras Coki selama di Platnas.
23: Perlu kita acungkan jempol dan diingat juga kan Platnas ini kan banyakkan juga relatif babak belur, banyak yang upaya mandiri. Kami di Forky Bali sendiri juga kami bersyukur banget Coki bisa bawa pulang medali Asian Games. Mudah-mudahan kedepannya muncul banyak-banyak coki berikutnya.
24: Sementara itu, Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLP PB Forky, Kyoshi Ardi Ganggas mengatakan medali perunggu coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi coki yang mengalami cedera.
25: Ini satu pencapaian yang sungguh luar biasa, perolehan medali perunggu di Asian Games di Jepang kali ini. Kita ketahui bahwa coki kondisinya tidak sempurna. karena saya terus mengikuti kondisi terakhir itu dia ada mengalami cedera di beberapa di tungkainya. Jadi hanya dengan pengalaman serta semangat yang sungguh luar biasa, semangat merah putih dan semangat puputan yang ada dalam jiwanya, sehingga dia bisa mampu tampil luar biasa dan memperoleh medali perunggu.
24: Ardi Gangas yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali berharap, khusus untuk Bali, Coki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028. Sebelum mencapai semifinal, Coki mengawali perjuangannya dengan mengalahkan Alisa dengan skor 6-1 pada babak 16 besar. Ia kemudian menundukkan karateka Makau Lee Hong Kyo 8-5 pada perempat final. Kekalahan dari Sai Dabadi membuat Coki harus menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga. Dalam laga tersebut ia tampil efektif untuk mengamankan kemenangan 7-3 atas Hafesan sekaligus memastikan dirinya naik podium. Perunggu yang diraih Coki menambah koleksi medali karate Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya, karateka Indonesia Leika Alhumaira Lubis menyumbang medali perunggu dari nomor komite plus 68 kg putri setelah mengalahkan karateka Kirgistan Begimay Orozalieva 6-1 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Setelah kita bergabung bersama dengan program A3 Jaringan Berita Nasional, dan pendengar, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar, utamanya untuk anda umat muslimin dan muslimah yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Kumandang azan asar untuk kota Ternate dan sekitarnya tadi tepat pada pukul 15:27 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita masuk di program 100% Indonesia Pro 1 RRI Ternate.

0: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate siang untuk kali ini. Sudah jam 3 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur dan kita masuk di program 100% Indonesia. Di sini Anda boleh gabung untuk request lagu, untuk salam-salam juga boleh ya di jalur telepon 3125521, juga di WhatsApp 0821-2037-5180. Nah, di 100% Indonesia sore hari ini bareng sama saya Titi dan juga
1: Ada Faya.
0: Jadi kita berdua, teknik kita siapa ya? Fikri ya? Ada Fikri juga mendengar ya. Ini teman-teman baru kita di sini ya. Jadi deringkan teleponnya di 3125521 0821-2037-5180 pendengar ya. Fai, kalau di 100% Indonesia itu yang bisa ada request cuma lagu-lagu pop Indonesia aja. Jadi gak boleh tuh request lagu-lagu mancanegara. Kita menghargai karya anak negeri gitu ya. Ada lagu favorit gak kalau lagu-lagu Indonesia?
1: Lagu Indonesia kalau
0: deketan dikit dong suaranya biar iya.
1: Kalau Faya untuk sekarang lagi suka denger Bila dari Raisya.
0: Oh, Raisya ya. Raisya. Oke, aku belum tahu ya lagunya yang mana ya. deh, kita ini ya tunggu deringan telepon dari pendengar kita. Bisa telepon, bisa juga kirim pesan singkatnya pendengar. Ayo kirim WhatsApp-nya di 0821-2037-5180. Ini siapa ini ya? Oh, bukan. Selamat sore buat Bunda Natalia, Bunda Ila, juga ada Bung Otis, ada Mama Indah, ada juga Pak Sbiono. Ini pendengar-pendengar kita yang sudah menyebar di mana-mana ini ya. Ada Mbak Dika, juga ada Kobuce. Ada siapa lagi nih? Alif ya, ada juga Cik Guria. Gabung yuk, deringkan teleponnya, ramein program kita. Pak Yasim di Mangga 2 juga selamat sore. Ditunggu deringan teleponnya, request lagunya siapa. Kamu mau salam gak? Mau salam sama siapa gitu gak ada?
1: Oh gak ada.
0: Hari gini mau salam gitu kan ya. Ya Allah, nanti deh ya. Iya. Dan kita dengar satu lagu dulu ya, sambil nunggu yang mau gabungan di jalur telepon kita pada siang atau sore ya? Siang ya?
1: Iya,
0: siang ini. Ke sore, iya. Siang sore deh. Ada bernafasan tamu dari Lila.

0: Iya, satu dua ya, dua lagu tadi sudah kita dengarkan sama-sama. Yang pertama dari Lila dengan Bernapas Tanpamu, dan satu lagu dari Yuni Shara dengan Mutiara Yang Hilang. Tahu lagu itu enggak, Mutiara Yang Hilang dari Yuni Shara?
1: Aduh, aku enggak tahu lagi. Kayaknya lama banget ya.
0: Oh, wajar ya, Yuni Shara ini lagunya di tahun 96.
1: Aku belum lahir.
0: Belum lahir?
1: Iya.
0: Ya Allah, baru anak kemarin ya ampun. Jadi wajar lah kalau taunya hanya lagu-lagu yang ya zaman-zaman now gitu kan ya. Oh deh, okay, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu dulu yang masih sempat kamu ingat tuh lagu-lagunya siapa sih, zaman-zamannya siapa penyanyinya? Yang dulu nih.
1: Yang dulu ada Pinkan Mambo. Iya, 2000-an lah.
0: Dari ya, ya, ya.
1: Sherina.
0: Sherina ya. Oke, okay, ya gitulah. Kalau Anda mendengar lagu-lagu kenangannya yang mana? Ayo ringin teleponnya ya, gabung di 3125521 0821-2037-5180 di 100% Indonesia sore ini ya. Biasanya sih emang lagu-lagunya banyak lagu-lagu kenangan sih yang diminta kalau di 100% Indonesia ya. Lagu-lagu ya, apalagi ada lagu yang dirilis tahun berapa ya? Tahun 80-an. Karena aku juga gak tahu, tapi ya bikin diri tahu aja gitu ya. Yuk pendengar gabung lagi ya. Oke, boleh di line telepon, boleh di WhatsApp juga. Dan pun ya, kalau hari ini sebentar ya, kan mau cek sebentar di penyampaian warta berita sore pendengar akan ada, kami cek dulu warta sore hari ini yang bacain siapa ya. Gimana tadi ya, sabar di sore ini warta sore nanti akan dibacakan wakil rektor 4 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Bapak Dr. Adi F. Mahmud, SPD, MPD. Jadi nanti, kalau kemarin dari Unhair juga sudah ya, hari ini giliran Muhammadiyah pendengarnya untuk membacain warta berita sore spesial hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di 2026 ini. Dan yuk, okay. Tadi kan kalau Faya kan lagu-lagu dari Raisa ya yang suka ya. Raisa. Ya emang sih penyanyi zaman-zaman sekarang ya, diva yeah. Kita ya. Kalau di zaman-zaman dulu, yang lagu-lagu kenangan Yuni Shara juga enggak tahu lagu-lagu lamanya ya kalau Yuni Shara ya.
1: Aku kurang terpapar.
0: Oh deh, sesuai dengan apa ya, kelahiran kali ya. Lagu-lagu kalau Krisdayanti masih ini kan?
1: Iya, Krisdayanti, Titi DJ masih.
0: Ya, oke. Zaman-zaman Nia Daniati juga enggak nyampe ya. Nia Daniati, terus siapa lagi ini? Desi Ratnasari itu enggak nyampe sih ya. Ada yuk pendengar, ringkan teleponnya deh ya di 3125521 0822 1153 7429. Bung Tahir di Susupu, selamat sore. Terus juga ada Mbak Dika, Bunda El, selamat sore semuanya ya. Ayo kita okay, denger dulu deh. Ini lagunya di tahun berapa ini ya? 2015-an lah. Loh, bukan yang old di sini ya. 2015-an tahu. Oke, okay, ada yang gabung. Kita coba terima dulu ya. Selamat sore, 100% Indonesia.
2: Ya, selamat sore.
0: Sore, dengan siapa ini?
2: Ini saya dengan Pak Guru Agus di Murtai.
0: Pak Guru Agus baru muncul suaranya. Gimana kabarnya Pak Guru?
2: Ya, baik-baik saja ini. Tapi lagi berpetualang, jadi main keyboard di mana-mana.
0: Oh gitu. Ya, tapi masih di Morotai aja kan?
2: Iya, masih di Morotai.
0: Oke.
2: Okay. Tapi karena memang saya juga kan seorang musisi toh.
0: Wis, mantap.
2: Jadi banget. Iya, kalau saya itu sering juga di YouTube.
0: Oh gitu. Nanti ya, disebar nama YouTube-nya apa ya, Pak Agus ya?
2: Kalau cari di YouTube itu saja Agus Totanga mau dapat itu.
0: Agus?
2: Agus Totanga.
0: Agus Totanga, oke, nanti ya, itu, share
2: Iya, video saya itu saya main gitar yang demonstrasi taruh gitar di belakang itu, tapi nanti lihat saja.
0: Oke, Pak Agus.
2: Iya, saya dengar kayak ada penyiar baru kak.
0: Iya, ada teman kita, ada Mbak Faya.
2: Oh, begitu. Ya, salam kenal. Semoga betah dalam penyiaran.
0: Oke, okay, ya. Pak Agus mau dengar lagunya siapa nih Pak Agus?
2: Saya mau dengar lagu judulnya itu Dapat Labuang.
0: Hah? Dapat Labuang?
2: Dapat Labuang.
0: Kita ya,
2: Dapat
0: Labuang. Kalau kita usah dapat dan nanti buang kok.
2: Iya, karena kebanyakan. Halo?
0: Iya, iya, didengar.
2: Karena kebanyakan kalau saya itu dapat pacar itu kebanyakan kasih putus terus jadi. Lebih
0: kasih pacar ya Mbak, bisa jadi Pak Agusnya terlalu pelit kali makanya pacarnya kabur semuanya.
2: Ah tidak juga, cuma maksudnya terlalu banyak dimanfaatkan.
0: Oh gitu ya.
2: Iya.
0: Pak Agus itu lagu-lagu daerah kayaknya Pak Agus nggak bisa.
2: Tidak. Di Indonesia itu sama dengan Gerhard Hatta.
0: Tapi nggak masuk tapi nggak masuk di list kita sore hari ini.
2: Oh begitu, kalau begitu nostalgia SMA yang sering diputar-putar tuh.
0: Nostalgia SMA dulu Pak Agus SMA-nya di mana Pak Agus?
2: Jadi dulu. Iya. Jadi banyak nostalgia. Kalau saya itu mungkin kita seumuran dengan penyiar yang baru itu. Kalau saya masih iya. Saya masih anak-anak baru juga.
0: Baru apa ini? Baru apa? Baru bangun tidur.
2: Maksudnya ya? Anak-anak zaman now, bukan dulu.
0: Ikut iya. Sudah ini bagus senang ya. Nostalgia SMA dari Paramita Rosadi ya.
2: Ah itu sudah.
0: Oke, deh ini bagus. Salamnya buat siapa?
2: Mau kirim salam buat kedua penyiar sore hari ini. Selamat bertugas. Dan buat pendengar-pendengar, coba masuk kembali ramai acara ini supaya orang menikmati sama-sama. Oke, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Pak Agus ya, Pak Guru Agus di Morotai, lagu nostalgia SMA dari Paramita Rusadi. Nggak tahu ya.
1: Enggak
0: tahu ya Pak Agus ini ngaku-ngaku masa seumuran sama Faya sih. Oh deh, tadi ada yang sempat gabung di WhatsAppnya Pro 1, drinkan kembali yuk. Jangan sampai nanti udah mau akhir program baru masuk gak keputar lagunya kalau kayak gitu ya mendengar ya. Oh, mumpung kita masih ada waktu 60 menit ke depan ya, jadi drinkan sekarang supaya lagu yang Anda ingin dengar nanti bisa kita putarkan. Ada siapa ini ya? 0822-8982-000 gitu kan ya. Drinkan lagi, mau denger lagunya siapa? Baru satu lagu yang tercover di sini mendengar ya, yang udah disiapin di list kita sore hari ini, Paramita Rusadi dengan Nostalgia SMA. Kita coba terima dulu. Selamat sore 100% Indonesia.
3: Sore,
0: dengan siapa ini?
3: Ini dengan El Badar di Bobaningo. El Badar di Bobaningo.
0: El Badar, ini kayak Bobaningo ada di mana ya, El Badar? El Badar.
3: Di pasti nggak tahu Bobaningo.
0: Faya tahu Bobaningo di mana?
1: Enggak.
0: Oh kan, Faya lo nggak tahu.
3: Wah, bisanya. Oke lah, di Halmahera Barat.
0: Orang Halbar, oke deh. Kayak ini ya, namanya El Badar tadi kayak namanya siapa sih? Enggak deh, yuk gimana kabarnya Bung El? Kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah baik.
0: Jalolo gimana kabarnya? Udah hujan belum di Jalolo? Di Bobaningo?
3: Masih panas.
0: Oh masih panas, sama berarti ya. Oke. Kalau tadi Pak Guru Agus ngakunya anak-anak zaman now, kalau Bung El Badar ini zaman apa?
3: Zaman apa ya? Zaman 2010-an ya.
0: Oh 2010-an, ini juga masih zaman now kan 2010-an. Ada ya, ini mau denger lagunya siapa?
3: aja saya menanyakan Chris Bottom, maaf, bisa nggak?
0: Chris Bottom yang maaf.
3: Maafkan.
0: Oke, okay. Yuk salamnya buat siapa?
3: Oke, salam buat yang lagi menyiar berdua. Mm-hmm. Semoga sehat-sehat saja.
0: Amin.
3: Dan seluruh pendengar di mana-mana berada.
0: Iya.
3: Semoga kompak selalu. Oke, okay. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih Bung El Badar. Kayak namanya siapa ya? Nanti deh tak inget-inget dulu ya. Deh lagu Chris Bottom tadi yang diminta ini tahun 1990-an gitu loh. Lagu Chris Bottom enggak tahu ya?
1: Enggak
0: tahu ya. Nanti tapi lagunya bagus kok. Nanti kita dengarkan dulu. Spesial buat Pak Guru Agus di Morotai dan juga ada El Badar yang ada di Bobane Igo, masih di 100% Indonesia.

0: Iya, mendengar dua lagu tadi sudah kita putarkan, spesialnya juga buat dua penelpon. Sudah ada yang gabung kembali, kita coba terima dulu. Selamat sore. 100%
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan orang Halbar juga.
0: Orang Halbar juga, Bung Tahir.
1: Iya.
0: Susupu sama Bobani Igo itu jauhan mana kalau dari Ternate?
1: Bobani Igo itu di bagian Sidenguli, jalan menuju Subahin itu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau jalan jalur ya.
0: Kalau Susupu?
1: Susupu? Susupu di sini ke Jembatan Sawah di jalur kemari sini lah bagian pantai.
0: Oh gitu. Berarti lebih dekat Susupu ya daripada Bobani Igo ya kalau dari Ternate?
1: Oh dekat.
0: Oh iya.
1: Susupu tuh. Jalur kemari sudah.
0: Oh gitu ya. Yaudah Bung Tahir.
1: Bagian pesisir sini.
0: Bung Tahir gimana?
1: Dari Sidenguli, Sidenguli bagian Halbar Timur gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Halbar bagian timur gitu.
0: Halbar Timur, oke deh. Bung Tahir udah bisa mendengarkan Pro 1 di FM, di FM lagi, di MV sekarang.
1: Oh begitu ya.
0: Sudah bisa, udah diperbaiki sama teman-teman teknik tadi.
1: Oh iya, nanti coba-coba
0: di radionya ya. Deo ini
1: Bang. Ini lewat radionya.
0: Oh. Enggak, lewat apa? FM atau MW?
1: FM.
0: FM kan?
1: Iya. Yang dulu kan FM apa? FM.
0: Oke, deh. Ya udah, ini Bung Tahir mau denger lagunya siapa? Oh, MW udah bisa MW-nya.
1: Ini iya, belum bisa, gangguan
0: sih. Sudah bisa MW-nya, udah bisa didengarkan, udah diperbaiki.
1: Oh, coba nanti.
0: Iya, nanti dicoba.
1: Iya, nanti coba, bentar coba. Ya.
0: Oke, deh. Yuk. Lagunya apa nih Bung Tahir yang di request?
1: Lagu Batu Bara ya. Ladrakil.
0: Ladrakil Batu Bara. Salamnya buat siapa?
1: Ya terutama sama Hormat, sama Lembah Siti, sama temannya. Sama siapa Mbak Siti?
0: Sama Faya. Tapi Fayanya masih ke belakang. Lula Drakelnya nggak ada yang Batu Bara.
1: Oh ada.
0: Maksudnya nggak masuk di list kita sore hari ini.
1: Oh.
0: Yang Lula Drakel adanya kapan kau kembali untuk sore ini?
1: Oh iya sudah.
0: Itu aja, oke. Salamnya buat siapa?
1: Kapan kembali? Mbak Titi, harapan sehat selalu.
0: Amin.
1: Oh, Bang Sapa yang di Bani Igo tadi salam kenal. Di Murta juga. Pak Agus ya. Pak Agus ya, salam kenal juga sama Bang Tahir di Susupu. Dan Bung Bin, Ku Ama, Ku Aipin di Tidore. Bung Atus di Sawu Timur. Bang... Buce di Tidore, Bung Otis di Kampung Pisang, harapan sehat Bung Otis, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Andi di Batam, Andi di Bacan, Andi di Jambi juga harapan sehat. Bung Bunda di Akigale, Ustazah Ida, Ciguria di Jakarta, Ibu Farida di Palu, Purnama Sari, Sari Banjemasi, Ayu di Masuhi, Mafia di Ratim, harapan sehat selalu. Ila di Lumangga ya akan di Maliaro, Bunda El, Nona Fika, Bunda Natalia di Manado, dan semua bunda-bunda yang di Manado, salam sehat semua.
0: Okay.
1: Terima kasih sekedar.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Tahir. Oh iya, oke, pendengar, untuk Anda yang biasanya mendengarkan Pro 1 lewat MW kok nggak bisa gitu, sekarang udah bisa didengarkan di MW kita di 891 kHz ya, udah mengudara, udah diperbaiki sama teman-teman teknik. Kita coba dulu ada siapa lagi di sana. Selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bung Bin, apa kabar?
2: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Oke, terus Bung Bin mau denger lagunya siapa nih sore ini?
2: Mesti kelentakin janji manis.
0: Janji manis dari Terry ya.
2: Novia Kolopaking.
0: Novia Kolopaking. Novia.
2: Janji manismu.
0: Novia Kolopaking. Gak ada no asmara sama biar ku simpan rinduku sama kembali.
2: Gimana?
0: Adanya yang Novia Kolopaking yang ada di sini asmara. Terus Biar Ku Simpan Rinduku dan Kembali.
2: Biar Ku Simpan Rinduku.
0: Biar Ku Simpan Rinduku.
2: Selalu rindu dari selalu rindu dari Ternate.
0: Oke, terus salamnya buat siapa ini?
2: Oke, salam pertama buat Soama dan salam pertama buat Mbak Titi dan atas terima kasih yang mau dan buat Soama dan Siam di sini. Pak Yasin, Mama Ulfa, Pak Jali, bersama Mama Eba, Mama Indah, Ibu Sari dari Celok Oscar, dan buat Bu Mama Sari, Mbak Sari, Ibu Sari dari Palu, dan buat Mas Andi Batam, Naga Sari Batam, Bunda Els, Bunda Natalia, Bunda Anraini, Bunda Sterlita, dan buat siapa nama? Mas
0: ya.
2: Andi di Batam, Andi Alsaris di Batam, dan Mafia di Raja Marang Bung Tahe bersama istrinya, dan Bung Acus, Mafia si, dan buat Mafia di Raja Bung Tahe bersama istrinya, dan Acus Jawa Timur, dan buat Abang Oci di Kampung Pisang sana semua semuanya ngomong, dan keluar dari terus ini semua saya sama yang ngomong, dan lagu ini kalau saya nanti buat diri saya sendiri biar kusimpan rinduku dan karena saya selalu rindu dari Rizwan atau satu maupun pro dua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Dindi. Tolua tidurnya ada yang gabung lagi, kita terima dulu ya Faya ya.
3: Iya.
0: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget, Mbak Titi.
0: Halo, Bunda.
4: Iya, apa kabar, Mbak Titi?
0: Baik, Bun, aku nggak sendiri sore ini.
4: Aduh, dengan siapa?
0: Ada sama Mbak Faya.
3: Halo.
4: Mbak Faya, salam kenal ya.
3: Iya, salam kenal juga, Ibu.
4: Apa, saya baru, Mbak Titi, saya baru turun dari Eritoli-Toli, ada salamnya dari istrinya, Pak. Sarman.
0: Oh, salam kembali.
4: Iya, nanti katanya mau ke Ternate katanya. Nanti dengan saya.
0: Katanya terus tapi enggak direalisasikan sama sekali. Kapan ini, Bun?
4: Tadi saya bilang sama si Mbak Yuni tadi lagi pro dandut di acara dandut barusan ini. Saya bilang kalau Mbak Yuni enggak pergi, yang pergi saya titip aja, ada yang saya mau titip. Terutama buat Mbak Titi.
0: Ada yuk, Bunda, ini mau denger lagunya siapa?
4: Saya mau pilih lagunya ini, Pilih Aku Atau Dia.
0: Pilih Aku Atau Dia, itu lagunya siapa,
4: Maria
0: Bun?
4: Angela. Maria Angela.
0: Maria Angela, Pilih Aku Atau Dia, salamnya buat siapa?
4: Terserah Mbak Titi aja mau pilih dia atau aku.
0: Kalau aku pilih dia. Salamnya buat siapa ini, Bun?
4: Salam yang pertama ya, ada Mama Indah ya. Selamat sore Mama Indah, apa kabar? Bu Haja Ida juga, ada Dika di Talia Bu ya, Purnama Sari, ada Ipin, Pak Din, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama ya. Pak Buce, Pak Atus, Pak Haji Jafar juga, Pak Ahkam Ahmad Irwan ya. Pak Taher, ada Ibu Ila di Luwuk, ada Bang Abdul, ada Bang Leman di Lampung ya, ada juga Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi juga ya, ada siapa lagi, Pak Windy di Tokyo, Pak Nai Putra Tengah, Ibu Ratna. Pokoknya sama-sama sudah Mbak Titi yang lagi monitor ya.
0: Okay.
4: Mbak Titi tetap semangat ya bersama Siap. Dua si Joli, tetap semangat, sukses selalu ya, bahagia selalu terbaik
0: untuk
4: berdua yang ada di studio.
0: Oke,
4: makasih. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Makasih Bunda Natalia dari Toli-Toli udah gabungan. Maria Angela yang diminta ya, Pilih Aku Atau Dia. Ya, aku juga bingung kalau Rumili itu enggak tahu milih siapa. Milih yang terbaik aja lah ya. Kita dengar dulu, nanti kita lanjutin kembali. Kita aktifkan kembali line teleponnya, ada 3 lagu pendengar. Lula Drakel, Kapan Kau Kembali, Novia Kolopaking, Biar Ku Simpan Rinduku, dan juga pilih Aku Atau Dia dari Maria Angela. Mama Indah, sabar ya Mama Indah, kita dengar lagunya dulu deh, nanti baru kita terima teleponnya dari Mama Indah.

0: Bunda Natalia, lagunya udah kita puterin, mudah-mudahan terhibur ya. Dan semuanya udah diputerin deh, gak ada utang lagi ya untuk requestan lagu-lagu. Dan yuk kita terima lagi, ada siapa yang ada di ujung sana. Selamat sore, 100% Indonesia.
1: Ingin semangat Bung Tahir balik, sudah sampaikan.
0: Apa?
1: Yang kemarin, ya ini memang bagus. Yang kemarin gangguan sudah bertahun-tahun ya. Sekarang udah aktif. Ini memang ini yang bagus lebih.
0: Udah
1: lebih aman.
0: Lebih jernih gitu ya.
1: Iya, jernih.
0: Oke, terima kasih Bung Tahir.
1: Mana saja bisa, tapi yang itu yang FM itu kita harus di satu tempat.
0: Makasih Bung Tahir informasinya. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman lagi ya. Pendengar betul ya. Mulai saat ini di 23 September, Anda yang ada di luar kota Ternate ataupun di kota Ternate bisa mendengarkan siaran Pro 1 melalui MW di 891 kHz ya. Boleh. Dan yuk ada yang gabungan kembali. Selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan orang Khalbar.
0: Mbak Mafiat.
2: Ya.
0: Kemana aja selama ini?
2: Ada, cuman musim kemarau jadi sibuk.
0: Oh, musim kemarau sibuk apa ya Allah?
2: Kan kebakaran terus jadi
0: jadi satgas ini. Ya Allah, ini memang jiwa sosial tinggi sekali Mbak Mafiat memang ya. Kasihan deh.
2: Semua kering jadi Mafiat dia ikut kering.
0: Oh gitu. Ada ya Allah, tapi laut airnya masih banyak loh Mbak Mafiat yang sampai kering lah.
2: Kalau
0: juga kering ya ampun. Sehat ya?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oh, saya kira jawabannya kering gitu. Ada alhamdulillah.
2: Jadi kurus gitu.
0: Oh, jadi kurus saja ya karena kurang minum gitu ya. Aduh ya Allah, Mafiat mau denger lagunya siapa nih?
2: Lagu dari Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata yang mana?
2: Terserah yang penting dari Betaria Sonata.
0: Tidak ada judulnya kering ya Betaria Sonata.
2: Kalau ada judulnya kering ya kering juga lebih baik sesuai dengan keadaan.
0: Betaria Sonata ini, aduh banyak banget di sini loh.
2: Terserah yang penting dari Betaria Sonata.
0: Terlambat sudah ya?
2: Itu sudah.
0: Oke. Terlambat hujannya terlambat datang. Jadi kering gitu kan ya.
2: Iya, sudah.
0: Salamnya buat siapa ini, Mbak Mafiat?
2: Buat itu sama siapa?
0: Ada Bung Fikri, ada Mbak Fayanya baru pulang sih, baru keluar.
2: Iya. Ya, pertama-tama salam sejahtera, salam sehat selalu. Buat dan Bung Fikri yang lagi bertugas pada sore hari ini, semoga tugasnya lancar.
0: Amin. Oke.
2: Salam buat Abdurrahim di Kutai Kartanegara dan juga orang yang baru lewat tadi, Bung Tahir dan adiknya di Susuku Harapan Sehat. Jakarta, Mas Andi Jumatan, Iladino Banggai, Pak Yasin dan Mama Indah di Mangga dan Mama Indah di Kulaga, Mama Indah bergabung Mama Indah.
0: Mama Indah tadi menangis. Teleponnya saya reject makanya nangis Mama Indah tadi.
2: Jangan menangis, tertawa Mama Indah, kenapa menangis?
0: Betul, jangan menangis Mama Indah, ya Allah air mata mahal. Ini tambah menangisnya tambah teriak-teriak di sini ya Allah Mama Indah, sama dengan anak TK nggak kebagian balon gitu.
2: Berarti baru ke TK begitu.
0: Ya ampun, terus.
2: Astaga, sih, tak jadi jangan terus mar. Oh, sebetulnya lagi special buat Mama Indah biar jangan menangis lagi. Mama Indah hapus air matamu.
0: Hapus ya, sama penghapus ini, penghapus papan tulis tuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yuk, Mama Indah langsung gabung yuk. Ditunggu lagu ini Betania Sonata nanti kita puterin. Kenapa Mama Indah? Ayo ya. Oke, boleh didringkan kembali teleponnya pendengar ya akhirnya. Halo, selamat sore. Halo. Itu air mata sudah dapat berapa drum Mama Indah, ya Allah. Ya ampun, Mbak Mafiat nih punya balon dua enggak dikasihkan Mama Indah, akhirnya nangis lah. Ya ampun, Mama Indah.
2: Halo, Mbak Titi.
0: Halo, gimana kabarnya? Aman, matanya aman. Mata aman ya. Biasanya kalau orang nangis tuh matanya bengkak gitu kan, merah gitu kan ya.
2: Ini sudah merah sekali.
0: Oh, merah sekali. Merah sekali itu banyak ya. Ini apa ya? Mengantuk kah? Apa ya? Entahlah, gitulah. Oke deh, yuk Mama Indah, ini mau denger lagunya siapa?
2: Ada Mbak Titi, lagunya Cakrakan ada, Kepada Hati.
0: Cakrakan. Kepada Hati, hatinya siapa?
2: Ya Kepada Hati.
0: Iya, hatinya siapa? Kan biar jelas gitu loh, biar nyampe pesannya.
2: Hatinya apa nih Mbak Titi?
0: Hatinya siapa Mbak Mina?
2: Nanti sudah nanti dari belakang.
0: Oh gitu, awal. Tak kirain hatinya ini Mbak Mafiat gitu ya. Ada yuk. Salamnya buat siapa?
2: Oke, salam buat semua-semua pendengar setia. Mm-hmm. Ada Tompi Mafiat yang baru lewat tadi. Ampun Mafiat, saya menang sampai mata bengkak.
0: satu mata bengkak, satunya kering loh kan. Cocok.
2: Oke, okay, itu ada Bung Bung, mungkin mau balik lagi aku ke Mafiat terus di belakang.
0: Oke,
2: okay, buat Mafiat. Saya selalu Mafia bersama keluarga di Pangka. Ada Bung Tahir ini di Susupu, Harapan Sehat. Ada Abang Atus. Pak Guru Agus di Morotai juga Harapan Sehat. Ada Putra Tengah di Pakpak. Ada Pak Junaidi, ada Bunda Els, ada Nona Vika juga, Bunda okay. Natalina, ada Ibu Anggra ini, Bu Esther Lita juga ya di Manado sana, Harapan Sehat.
0: Amin.
2: Terus ya Ko Ama, apa kabar? Harapan saya selalu bersama Mama Am juga. Ada Ko Abdu, ada Ko Ai, Ko Din, Ko Buce, Bung Ipin. Terus ada Bung Benjo, ada Ibu Ila, terus ada Ibu Farida juga. Ada Ayu Dimasohi, Bang Andi Purnamasari juga. Ada Ko Andel, terus ada Ko Yasi, Mama Ulfa. Terus ada Mas Ulyan, Mas Antro. Ada Bung Otis. Dan semua-semua sudah Mbak Titin.
0: Deh
2: buat Mbak Titi, makasih. Syukur
0: dofu-dofu. Selamat sore Mama Indah. Satu telepon terakhir. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Kok ama nah, kan, Mama Indah apa? Mau ketik apa lagi nih Mama Indah ini? Gimana kabarnya kok ama?
1: Gerson Rehata untuk kamu.
0: Oke, Gerson Rehata untuk kamu. Salamnya buat siapa?
1: Ya, buat Mama Indah. Tapi jangan terlalu tertawa.
0: Nanti malam tak bisa tidur itu.
1: Saya di situ terima kasih banyak kata salamnya. Lil dan Nomba di Nade, Ayasin dan Nomba di Nade.
3: abang mau sisi pengkongsian yang berikutnya harapannya di tindang dan bisa dimulai tubuh natalia juga bisa bisa dikaliah bisa harapan saya tetangga sini bung ding itu kembali kuai di dalam hospital juga karena abu di mana jangan cuma biar sore kalau saya di kelurahan di sini
0: oke. Syukur Dofu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Ko Ama ya. Ada 3 lagu di sini kita dengar dulu pendengar ya. Masih di 100% Indonesia.

0: Ini dari Cakrakan dengan Kepada Hati, spesial lagunya buat Mama Indah tadi ya, dan satu lagu belum terputarkan, requestan Ko Ama ya untuk kamu, Gerson Rahata. Dan kami yang tergabung di sore ini, pendengar ya 100% Indonesia, saya Titi dan juga Bung Fikri pamit ya. Terima kasih Anda yang sudah gabungan di line telepon, di WhatsApp juga. Terima kasih semuanya. Jangan lupa besok kembali bergabung lagi. Oh boleh, satu telepon terakhir. Oke, satu telepon terakhir. Yuk, selamat sore.
1: Halo Mbak Titi.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Alhamdulillah, siaran ini sudah bisa diterima terus berjangkau.
0: Oke, oh iya. Iya, makasih Bung Din informasinya.
1: Jernih sekali Mbak Titi.
0: Apa? Jernih sekali?
1: Jernih sekali.
0: Bagus, oke. Siap, Bung Din. Terima kasih informasinya. Oke, makasih buat pendengar semuanya yang sementara ini sudah mulai beralih frekuensi mendengarkan Proko 1 Ternate melalui frekuensi MW ya 891 Dajernih. Jadi ya gabung terus ya. Nanti malam gabung di program-program hidup kita ya. Begitupun dialog-dialog, obrolan-obrolan, gabung juga ya pendengar ya. Oke, terima kasih kebersamaannya. Kami sampaikan selamat sore, selamat beristirahat lah pendengar ya. Ini sudah mulai break, sudah ada yang sudah OTW pulang. Hati-hati di jalan, yang sementara ini sedang ada di jalan menuju ke rumahnya masing-masing. Terima kasih kebersamaannya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Pendengar antara Anyer dan Jakarta dari Mita Lestari bareng sama Karina Salim ya, untuk semua yang masih memilih prosa ternate sebagai teman dengar Anda di sore hari ini pendengar ya. Beragam kabar berita yang pasti nanti bisa Anda ikuti dalam penyampaian warta sore tepat pada jam 6 sore ya pendengar ya, pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Selain itu ada beberapa berita-berita nasional yang masih akan kami kabarkan untuk Anda, berita-berita dari portal resmi kami rri.co.id. Kabar nasionalnya mana? Sabar ya. Oke. Nah, pendengar menaker menyiapkan magang hub batch ketiga, targetnya ada 150.000 peserta. Wih banyak. Ini termasuk teman-teman tadi ya. Ini juga program dari Kemenaker Provinsi Maluku Utara pendengar ya. Nah, kabar lainnya lagi, PT Pos dan Kemensos menyiapkan skema baru penyaluran bansosnya. Pun pemilik periksa pemilik Tempo Scan, KPK mendalami dugaan pemberian kepada oknum Kemenimipas ya. Semuanya ada di portal kami rri.co.id.

Pendengar, pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang memperkuat upaya konservasi dan juga pengembangan pala serta pala ya, pengembangan pala dan cengkeh sebagai komoditas unggulan sekaligus bagian dari sejarah dan identitas masyarakat Tidore. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Bapak Ismail Dukomalamo juga sempat mengatakan pala dan cengkeh itu tidak sekedar komoditas pertanian aja, tapi memiliki kaitan erat dengan sejarah, budaya, identitas, dan peradaban masyarakat Tidore. Hal tersebut pendengar disampaikan pada saat menerima kunjungan perwakilan dari Food and Agriculture Organization FAO untuk Indonesia dan Timor Leste di ruang rapat wali kota Tidore pada hari Selasa 22 September 2026. Ya, menurutnya rempah ini telah membawa nama Tidore melintasi batas wilayah dan menjadi bagian penting dalam sejarah perdagangan dunia. Karena itu mendengar pemerintah Kota Tidore Kepulauan punya visi dan visi untuk mengembalikan sekaligus memperkuat posisi Tidore sebagai salah satu pusat penting dalam sejarah dan masa depan jalur rempah itu sendiri.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: masih kami temani Anda di Ternate Sore mendengar ya. Jangan lewatkan penyampaian warta berita sore di hari ini mendengar ya. Di hari Rabu 23 September 2024 nanti bisa Anda ikuti bersama. Wah, harus dicek dulu nih. Oke, untuk sore ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Adi F. Mahmud, SPD, MPD. Beliau adalah Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, di mana nanti bisa Anda ikuti ada berita terkait dengan masih ya investasi Zahra Berkah yang saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka ya, dan disinyalir memiliki aset digital mencapai miliaran rupiah. Selain itu pendengar, ada 8 anak di bawah umur di Kota Ternate yang diamankan oleh Satreskrim Polres Ternate atas kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor ya. Pun ada kabar-kabar lainnya lagi, yakni Wali Kota Ternate Bapak Muhammad Tauhid Soleman yang melakukan kunjungan kerja di kantor Kecamatan Pulau Ternate untuk memastikan pelaksanaan sejumlah program pemerintah sekaligus membahas berbagai macam persoalan pelayanan dasar masyarakat ya. Pun pendengar ya, dari mana ini, Kepulauan Sula juga ada kabar tentang harga komoditas cengkeh di sana. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara mencapai Rp120.000 per kilo. Oh ya. Oke, nanti selengkapnya Anda bisa ikuti dalam penyampaian warta berita sore tepat pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ovak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Masih kami temani Anda di Ternate Siang untuk kali ini pendengar. Kami yang tergabung di Ternate Siang, saya Titi dan juga Bung Fikri pamit. Nantinya akan ditemani rekan-rekan yang tergabung di Ternate Malam. Ada Mbak Aisyah yang akan menemani Anda bersama dengan Mbak Ririn ya. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ternate sore lanjutan, saya Maisara bakal menemani Anda pendengar dengan beragam program informasi terkini dan juga lagu-lagu hiburan. Pendengar jangan lewatkan jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Lagu spesial HUT RRI ke-81 ya pendengar. Tentunya untuk edisi hari ini bakal dipandu atau dibacakan oleh Bapak. Iya. Akan dibawakan ya pendengar

Ya, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Sore yang akan dipandu atau dibacakan oleh Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Bapak Dr. Adi F. Mahmud, S.Pd., M.Pd. Selamat mendengarkan.

0: Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate bersama Pemerintah Kota atau Pemkot Ternate resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kuah PPAS APBD 2026. Pemerintah Kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial atau Perlinsos mengalami peningkatan signifikan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta memancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Dr. Adi F. Mahmud, SPD, MPD, Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah, Maluku Utara. Berita pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate bersama Pemerintah Kota Ternate resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kuah PPPAS APBD 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Khairia Mahmud.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate bersama Pemerintah Kota Ternate resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan ini berlangsung dalam rapat paripurna kedua masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026 yang digelar di Gedung DPRD Kota Ternate Selasa malam. Rapat paripurna Purna dipimpin dan dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi Aim, serta dihadiri oleh anggota DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para asisten dan staf ahli, pimpinan organisasi, perangkat daerah, serta camat dan lurah. Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi Aim, menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan puncak dari serangkaian proses pembahasan intensif. Tahapan tersebut meliputi pembahasan internal di DPRD, rapat kerja antara DPRD dan OPD, hingga pembahasan daftar inventarisasi masalah oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah Kota Ternate.
2: Hal ini menjadi landasan normatif untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Dan sesuai agenda rapat paripurna malam ini adalah untuk menyaksikan hasil kesepakatan tersebut dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kuah dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.
1: Rusdi menegaskan bahwa Nota Kesepakatan yang ditandatangani malam ini mencerminkan komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Harapannya perubahan APBD Tahun 2026 dapat disusun secara cermat, adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan disepakatinya perubahan KUA PPAS APBD 2026 ini, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Ternate kini memiliki acuan baku untuk menyusun rencana kerja dan anggaran. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Reporter Khairia Mahmudah melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial Perlindos mengalami peningkatan signifikan. Saat ini, Ternate berada di peringkat ke-31 dari 43 kabupaten kota. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Najla Fristia Alhadar.
3: uji coba perlindungan jaminan sosial ini, Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
1: Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Sosial menyebutkan posisi Kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial atau Perlinsos mengalami peningkatan signifikan. Ternate kini berada di peringkat 31 dari 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba tersebut. Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Kota Ternate, Burhanuddin Abdul Kadir mengatakan, sebelumnya Ternate berada di zona merah atau 10 daerah dengan posisi terbawah. Namun, berdasarkan progres terbaru, posisi Ternate kini telah keluar dari zona tersebut dan masuk dalam kelompok menengah.
3: Jadi terkait dengan perkembangan Perlinsos, alhamdulillah progresnya naik signifikan. Dari semulanya kita di Kota Ternate itu berada pada zona merah 10 terbawah. Sekarang kita sudah berada pada posisi menengah dan keluar daripada zona merah dan berada pada jumlah 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba perlindungan jaminan sosial ini, Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
1: Ia menjelaskan, saat ini lebih dari 16.000 kepala keluarga atau KK telah terdaftar dalam pendataan Perlinsos. Selain itu, sekitar 15.000 KK telah mendapatkan pendampingan melalui agen dalam proses pendataan. Menurut Burhanuddin, pendataan yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026 kini diperpanjang hingga akhir Desember 2026.
3: Jadi pendataan ini kemarin kan kita diberi limit waktunya itu sampai pada tanggal 31 Agustus. Sekarang kan diperpanjang sampai pada akhir tahun, di penghujung bulan Desember tahun 2026. Mudah-mudahan dengan waktu yang diberikan ini kita bisa lebih genjot lagi terkait dengan data ini, pendataan ini, sehingga kita bisa masuk dalam posisi zona yang 10 besar tertinggi.
1: Selain menyasar masyarakat yang telah terdata sebagai penerima bantuan sosial, Dinsos juga melakukan penyisiran terhadap keluarga yang belum masuk dalam cakupan perlindungan sosial. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Pemerintah Kota Ternate bergerak cepat menindaklanjuti sejumlah rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi yang berlangsung di Auditorium Inspektorat Kota Ternate Selasa siang. Wali Kota Ternate, M. Tauhid Sulaiman mengatakan, Pemkot Ternate memfokuskan pembenahan pada 4 sektor strategis sesuai arahan KPK, yakni pokok-pokok pikiran atau poker DPRD, dana hibah dan bantuan sosial atau bansos, pengadaan barang dan jasa, serta sektor pendidikan termasuk penertiban pungutan liar. Sementara pada sektor pendidikan, Pemkot Ternate menyoroti penaparan aturan terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB, termasuk larangan terhadap pungutan yang tidak sah. Tauhid mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Ternate telah menyiapkan rencana aksi khusus untuk menindaklanjuti dan membenahi sejumlah temuan yang menjadi perhatian KPK. Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemkot Ternate menargetkan adanya langkah perbaikan yang terukur sehingga pengelolaan pemerintah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkot Ternate dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta mencegah potensi terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

0: Lurah Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Abbas Muhammad mengapresiasi langkah Perumda Ake Mayora yang membuka layanan air bersih bagi masyarakat di Kelurahan Tuguiha. Informasi selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
1: Lurah Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Abbas Muhammad mengapresiasi langkah Perumda Ake Mayora yang membuka layanan air bersih bagi masyarakat di Kelurahan Tuguiha. Apresiasi tersebut disampaikan Abbas saat ditemui di kantor Lurah Tuguiha pada Rabu 23 September 2026. Abbas mengatakan, pemerintah Kelurahan Tuguiha menyampaikan terima kasih kepada Perumda Ake Mayora Kota Tidore Kepulauan yang telah menghadirkan layanan air bersih di wilayah tersebut. Menurut Abbas, kehadiran layanan air bersih itu telah lama dinantikan masyarakat, yang mana kehadiran pelayanan dari Perumda Ake Mayora ini warga mudah mendapatkan akses terhadap air bersih.
2: Selaku Kepala Kelurahan Tuguiha sangat berterima kasih pada Direktur PDAM bersama jajarannya bahwa kepedulian mereka terhadap masyarakat Tuguiha salah satunya kasih masuk air bersih.
1: Abbas menilai masuknya layanan air bersih Perumda Ake Mayora sangat membantu masyarakat terlebih saat musim kemarau seperti yang terjadi saat ini. Abbas menambahkan pihak kelurahan akan menyosialisasikan layanan tersebut kepada masyarakat agar warga dapat mendaftarkan diri sebagai pelanggan dan memasang meteran air di rumah masing-masing.
2: Insya Allah rumah-rumah bisa dipasang meternya karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya PDAM ini, insya Allah bisa membantu.
1: Ia mengatakan warga di Kelurahan Tuguiha terutama yang berada di kawasan Kompleks Balakan sangat membutuhkan akses layanan air bersih dari Perumda Ake Mayora. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraan untuk esok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Jikri. Silakan informasinya, Jikri.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Rabu 23 September 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan hingga berawan di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Waspada potensi angin kencang di wilayah Maluku Utara dengan angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat, kecepatan 10 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 75 hingga 100%. Untuk kondisi cuaca esok hari, umumnya cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, sebagian Halmahera Barat, serta sebagian Halmahera Tengah yang terjadi pada siang sore hari. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih informasinya, Prakirawan Jikri. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Dr. Adi F. Mahmud, SPD, MPD, Wakil Rektor M4 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, bersama Des Editor Sakir Saleh dan Teknis Montase Khairana Fajrin yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Prosat RRI Ternate, terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore yang dipandu oleh Bapak Dr. Adi F. Mahmud, S.Pd., M.Pd., tentunya sebagai Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti religi sore jelang kumandang ajan maghrib. Kami informasikan sebelumnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kumandang ajan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 18:29 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan Haji Muhammad Z.A. dengan surah Al-Waqiah ayat 1 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

For us.

0: RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah

insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Suatu hari seorang anak mendapatkan ibunya yang sedang sibuk menyediakan makan malam di dapur, lalu menghulurkan sekeping kertas yang bertuliskan sesuatu. Sang ibu segera bergegas mengambil kertas yang diulurkan sang anak, lalu membacanya. Ongkos membantu ibu. Tolong pergi ke pasar, 4.000. Tolong jaga adik, 4.000. Tolong buang sampah, 1.000. Tolong siram bunga, 3.000. Tolong sapu sampah, 3.000. Jumlah keseluruhan, 13.000. Selesai membaca, sang ibu tersenyum memandang sang anak sambil membelai kepala sang anak. Sang ibu mengambil sebatang pena dan menulis sesuatu di belakang kertas yang sama. Ongkos mengandungmu selama 9 bulan, gratis. Ongkos berjaga malam karena menjagamu, gratis. Ongkos air mata yang menetes karenamu, gratis. Ongkos kegundahan karena mengkhawatirkanmu, gratis. Ongkos menyediakan makan minum, pakaian, dan keperluanmu, gratis. Jumlah keseluruhan nilai kasihku, gratis. Lalu air mata sang anak berlinang setelah membaca apa yang dituliskan oleh sang ibu.

0: Selamat malam mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Lagu-lagu religi tentunya sudah kami hadirkan menemani Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Ternate malam hari ini ya, dengan Cek Fakta nantinya pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Pendengar, akun Facebook Daftar Sekarang mengunggah tautan serta narasi sebagai berikut, yaitu program bantuan lansia 2026-2027, total bantuan hingga 15 juta rupiah. Bagi yang ingin dapatkan bantuan, segera daftarkan namanya melalui website kami yang sudah tertera di bagian postingan. Bantuan ini merupakan kepedulian sesama. Dilansir dari akun sosial media Instagram turmekox.id, tim pemeriksa fakta Mavindo mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Selain itu, pada tautan tersebut tertera gambar yang berisi kriteria yang dibutuhkan yang biasanya terdapat pada lowongan pekerjaan. Turnback Hawk selalu memasukkan kata kunci tersebut ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Turnback Hawk selalu memasukkan kata kunci program bantuan untuk lansia ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan bisnis.com. Ini jenis tiga jenis bansos yang bisa diperoleh lansia pada 2026. Dari pemberitaan yang tayang pada 11 September 2026, diketahui bahwa pada 2026, lansia di Indonesia dapat menerima tiga jenis bantuan sosial, yakni program Keluarga Harapan, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dan bansos permakanan. Bantuan tersebut disalurkan melalui Kementerian Sosial maupun pemerintah daerah dengan mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Demikian pendengar, untuk informasi tautan pendaftaran program bantuan lansia merupakan informasi hoax atau informasi tidak benar. Demikian Cek Fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate edisi Rabu ya 23 September 2026. Untuk Ternate malam hari ini masih barengan sama Eca dan teknik operator studio juga ada Mbak Ririn dan rekan-rekan di pemancar Kayu Merah yang tentunya menemani Anda di Ternate malam hari ini. Selamat menikmati makan malam Anda, dan tentunya buat Anda yang malam hari ini juga yang lagi di rumah aja, terus ada yang lagi nongkrong juga, jalan keluar rumah, pastiin hati-hati di jalan pendengar ya. Dan yang lagi di rumah aja, enjoy untuk malam hari ini sambil dengerin kami dengan lagu-lagu hiburan. Sembari kami ajak Anda juga untuk mengikuti beragam informasi terkini. Kita ke Pemprov dulu ya pendengar, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan perubahan arah pembangunan mulai tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini tinggi bakal didorong agar lebih terasa hingga ke desa melalui penguatan konektivitas, pelayanan dasar, pengembangan wilayah ekonomi, dan juga hilirisasi SDA atau sumber daya alam. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda yang mengatakan 4 agenda menjadi tema pembangunan daerah pada tahun depan. Beliau juga menyampaikan dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS 2027 di gedung DPRD Maluku Utara Sovivi pada Selasa 22 September kemarin. Dalam proyeksi KUA PPAS, pendapatan daerah Maluku Utara pada 2027 ditargetkan mencapai 3,5 triliun rupiah. Angka tersebut naik sekitar 714 miliar rupiah atau 25,5% dibandingkan APBD Induk 2026. Kenaikan terutama ditopang oleh proyeksi pendapatan asli daerah atau PAD yang mencapai 1,8 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat sekitar 636 miliar rupiah atau 54% dibandingkan tahun 2026. Dengan proyeksi tersebut, PAD bakal menyumbang sekitar 51% dari total pendapatan daerah, yang artinya lebih dari separuh pendapatan Maluku Utara pada 2027 ditargetkan bersumber dari kemampuan fiskal daerah itu sendiri. Sementara transfer ke daerah atau TKD diproyeksikan sekitar 1,7 triliun rupiah yang terdiri atas dana alokasi umum atau DAU 984 miliar rupiah, dana bagi hasil atau DBH 395 miliar rupiah, dan dana alokasi khusus 328 miliar rupiah. Namun peningkatan pendapatan tersebut tentunya berjalan beriringan dengan rencana belanja yang lebih besar. Belanja daerah 2027 diproyeksikan mencapai 4 triliun rupiah dan belanja pegawai diproyeksikan 1,45 triliun rupiah atau 36% dari total belanja. Untuk belanja barang dan jasa mencapai 914 miliar rupiah atau 23%, sementara belanja modal diproyeksikan 1,2 triliun rupiah atau 30% dari belanja. Untuk porsi belanja modal meningkat sekitar 77% dibandingkan APBD Induk 2026 yang berada di angka 682 miliar rupiah. Dan Gubernur Sherly juga ya mengatakan peningkatan belanja modal nantinya bakal diarahkan terutama untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Salah satu programnya yaitu pembangunan sekitar 177 km jalan lapen dan 300 meter jembatan. Untuk informasi-informasi tersebut pendengar ya, bisa Anda akses atau Anda dapatkan di laman kami, portal kami KBRN RRI online terkait dengan belanja daerah 2027 yang diproyeksikan 4 triliun rupiah dan 4 agenda tentunya menjadi prioritas pemerintah Provinsi Maluku Utara.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Mendingnya kita ke kontingen Indonesia ya, di mana Pesta Olahraga Asia atau Asian Games 20 tahun saat ini sudah memasuki hari keempat sejak pembukaannya pada 19 September 2026. Nah, selama beberapa hari berjuang, kontingen Indonesia berhasil mengamankan 10 medali. Pantauan RRI melalui situs resmi dari result Asian Games 2026, di mana Indonesia mendapatkan 1 medali perak dan 9 perunggu. Dengan perolehan medali, di mana kontingen Indonesia menduduki peringkat ke-23 Demission atau CDM tim Indonesia. Todo Tua Pasaribu meyakini peluang timnas menambah medali masih terbuka. Hingga Selasa kemarin, atlet Indonesia baru mengikuti sekitar 26% dari seluruh nomor pertandingan. Dan pendengar, untuk Todo Tua sendiri ya, tidak lupa memohon doa tentunya dari masyarakat luas, masyarakat Indonesia, atas perjuangan para atlet di Asian Games 2026. Tim CDM juga bakal terus berupaya memastikan bahwa kebutuhan non-teknis kontingen terpenuhi dengan baik. Perolehan medali kontingen Indonesia didapatkan dari cabang olahraga badminton, karate, mixed martial art, soft tennis, tekbal, dan wushu. Cabang badminton menyumbang 1 medali perunggu yang didapatkan oleh tim regu putri. Dari informasi tersebut, pendengar Asian Games 2026, kita ke Persija, pendengar. Nah, kita ke Persija, kita ke Marcelino Ferdinand setelah resmi bergabung bersama Persija Jakarta. Wah, asik nih ya, ada Doni, terus ada Arhan Pratama juga, terus ada Rizky Ridho juga. Nah, Marcelino udah gabung juga gitu, pendengar. Mudah-mudahan Persija tahun depan bisa menang gitu ya, pendengar, untuk winner di Super League Liga 1 pastinya. Nah, tentunya Marcelino ini bakal reunian ya dengan pelatih Sintayong dan 5 pemain timnas Indonesia lainnya. Dan Marcelino jadi kupingan terakhir Persija di bursa transfer awal kompetisi Super League 2026-2027. Ex pemain Oxford United ini menaikkan kontrak 2 tahun di tim Macan Kemayoran, pendengar. Jadi Persija belum berhenti menata komposisi skuadnya. Tentunya di penghujung masa pendaftaran pemain, Marcelino Ferdinand datang membawa energi dan cerita baru untuk Macan Kemayoran. Dan pendengar, kali ini Marcelino dan juga Sintayong bakal bahu-membahu untuk memuluskan target juara Super League yang diidam-idamkan Persija. Selain reuni dengan Sintayong, Marcelino juga bertemu kembali dengan 5 pemain timnas Indonesia yang cukup lama bekerja sama dengan Marcelino, yaitu Saini Patinama, ada Jordi Amat, juga Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan juga Nadeo Argawinata. Marcelino dan 5 pemain Persija ini turut andil ya mengantar skuad Garuda pastinya ya, pendengar, untuk kali pertama lolos ya, pendengar, yang kita ketahui untuk kali pertama lolos pastinya di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan Marcelino memilih kembali ke kompetisi tanah air setelah 3 tahun pastinya mencoba peruntungan di klub-klub Eropa. Musim lalu Marcelino dipinjamkan Oxford United ke Amerika Serikat Trencin atau AS Trencin. Cedera bertubi-tubi yang dialami tentunya membuat Marcelino tidak mampu untuk unjuk gigi dan lebih banyak menjadi penghangat cadangan. Dan akhirnya, pendengar ya, Marcelino ditarik oleh Persija untuk ikut bergabung pastinya dengan Macan Kemayoran. Dan semoga gitu ya, pendengar, bisa menang untuk juara target di Super League 2026-2027 yang pastinya diidam-idamkan juga oleh Jackmania pastinya ya, pendengar. Baik, pendengar, beberapa lagu pilihan tentunya kami hadirkan menemani Anda.

0: genangan air di mana-mana, pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Mendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami jelang kumandang Ajan Isa untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 19.37 menit waktu Indonesia Timur, khususnya tentunya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Selamat mendengarkan.
4: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

Pendengar khususnya untuk Anda, kaum muslimin muslimah, saatnya kumandang ajan Isa dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Eternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saatnya

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate, tepat pukul 20 atau pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya, Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Personil Pol Subsektor Gela, tepatnya di Polres Pulau Taliabu, mengamankan minuman keras jenis cap tikus. Pengamanan dilakukan melalui patroli dan razia penyakit masyarakat di Desa Nunca, Kecamatan Taliabu Utara, pada Rabu hari ini, 23 September 2026. Petugas menemukan 2 galon berisi miras berkapasitas 20 liter dan 9 botol berukuran sedang. Total miras dalam 2 galon tersebut mencapai sekitar 40 liter di luar isi 9 botol. Kapolsek Sektor Gela, Ibda Imran Husaleka, mengatakan razia dilakukan berdasarkan informasi masyarakat terkait peredaran miras. Minuman keras diduga masuk ke Desa Nunca dari Bitung melalui kapal KM Al-Sudais. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil mendatangi rumah warga yang diduga menyimpan minuman keras. Pemeriksaan di lokasi menemukan barang bukti yang disimpan pada bagian dapur rumah. Pemilik barang bukti diketahui berinisial atau bernama Deni. Petugas mengarahkan pemilik kepada Babin Kamtibmas dan pemerintah desa untuk membuat surat pernyataan. Surat pernyataan tersebut dibuat agar pemilik tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, barang bukti miras akan dijadwalkan untuk dimusnahkan bersama unsur terkait. Rencana pemusnahan melibatkan pemerintah desa, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat setempat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan barang bukti hasil razia penyakit masyarakat. Beralih ke informasi nasional, jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, teridentifikasi sebagai Surakman, awak kapal Arupa Datu 1 yang hilang kontak di Selat Sunda. Kepastian tersebut diperoleh melalui pemeriksaan DNA dalam proses Disaster Victim Identification atau DVI oleh Bidokes Polri. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan, hasil pemeriksaan secara genetik memastikan jenazah Mr. X tersebut merupakan Surakman. Jenazah teridentifikasi sebagai ayah biologis Yayat, putra Surakman. Setelah proses identifikasi selesai, jenazah Surakman akan dipulangkan kepada keluarganya di Padegelang. Polisi menyebut jenazah bakal diberangkatkan dari Dokes Bengkulu menuju Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis 24 September 2026. Surakman merupakan satu dari 3 awak KM Arupa Datu 1 yang membawa 5 jurnalis untuk meliput Gunung Anak Rakatau. 2 awak lainnya yaitu Warta, 55 tahun sebagai nakoda, dan Herianto, 49 tahun sebagai pemandu perjalanan. Dan 5 jurnalis yang berada di kapal tersebut yakni Bagus Koirunas dari kantor Berita Antara, Ari Basuki dari Merdeka, dan Yudhistiro Pranoto dari iNews.id. 2 lainnya yaitu Firdaus Wajidi dari Anadolu Agency dan Donald Husni yang merupakan pewarta foto lepas. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 7 sutuk.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat malam tentunya buat Anda pendengar di mana saja Anda berada. Kita ke beragam informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online. Dan pendengar, pada 22 September kemarin ya, di mana Polda Maluku Utara tentunya memperingati hari lalu lintas ya, dan Polda Maluku Utara di mana Kapolda Irjen Pol Arief Budiman meluncur program bus antar sekolah atau bus pas yang beroperasi di wilayah Kota Ternate. Nah, bus pas ini merupakan program di Ditlantas Polda Maluku Utara untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas terhadap para pelajar di Maluku Utara, ini khususnya di Kota Ternate. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mengapresiasi program yang diluncurkan di Ditlantas dalam momentum hari ulang tahun ke-71 Lalu Lintas Bayangkara pada tahun ini ya, tahun 2026, yang digelar di Mako Polda Maluku Utara. Dan program Buspas ini merupakan program yang sangat baik karena bentuk dari larangan pelajar ya agar tidak menggunakan sepeda motor saat ke sekolah, apalagi buat adik-adik pelajar yang masih SMP gitu ya pendengar. Dan program Buspas ini baru melayani para pelajar di Kota Ternate dengan jumlah sebanyak 10 sekolah. Dan sementara itu Ditlantas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan yang menjelaskan program ini sebagai gerakan untuk menekan angka laka lantas di tingkat pelajar. Bus yang disiapkan untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah ya, ini bakal menjemput setiap pelajar di beberapa halte yang tersedia di Kota Ternate gitu pendengar. Nantinya ada rute yang bakal dilewati bus. Yang pasti untuk sementara ini fasilitas yang digunakan bus yang ada ya, langkah ini agar anak-anak juga bisa sekolah dengan aman, nyaman dan selamat sampai di tempat tujuan. Dari informasi terkini program dari Ditlantas Polda Maluku Utara yang meluncurkan program Polantas antar anak sekolah di Ternate, kita ke informasi dari Bank Indonesia yang memastikan uang rupiah bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa merupakan alat pembayaran yang sah. Sekali lagi, merupakan alat pembayaran yang sah ya pendengar, di mana dari BI Bank Indonesia memastikan uang rupiah yang bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa. Uang rupiah tersebut merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses pencetakan yang telah ditetapkan. Jadi masyarakat yang ingin memiliki uang bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa karena dianggap istimewa dan juga langka mengingat sosok Purbaya yang tentunya fenomenal gitu ya pendengar. Jadi untuk uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbayudi Sadewa selaku Menteri Keuangan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, dalam pernyataan persnya pada Selasa kemarin 22 September 2026, di mana uang rupiah mencantumkan tanda tangan Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia. Dan uang rupiah pendengar ya, yang kita ketahui merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses pencetakan yang telah ditetapkan. Jadi uang rupiah yang diproduksi pada periode berikutnya nantinya bakal menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Indonesia yang menjabat. Jadi hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan juga tahapan pengelolaan uang rupiah. Seperti itu gitu ya pendengar. Jadi tentunya untuk Anda ya, agar lebih cermat, lebih mengetahui lagi gitu ya, jangan mempercaya informasi-informasi yang tidak benar, karena tentunya terkait dengan uang rupiah yang diproduksi juga gitu ya pendengar, ini sesuai dengan masa jabatan dari Menteri Keuangan yang kemarin gitu, yaitu Purbayudi Sadewa, ini sah digunakan. Nah, setelah itu lagi tentunya ya Menteri Keuangan yang sekarang ini juga apabila langsung ditandatangan oleh Gubernur Bank Indonesia menjabat sekarang, nah tentunya bakal dinyatakan sah untuk periode berikutnya. Seperti itu gitu pendengar. Baik pendengar, untuk beragam informasi masih kembali kami hadirkan ya menemani Anda. Jangan kemana-mana.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Ini kita ke informasi internasional. Kita ke Amerika Serikat yang mengumumkan langkah baru yang dapat membuat seluruh maskapai Iran terhenti dari operasi internasional mulai 23 September 2026. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent pada Senin 21 September ketika Washington memperluas tekanan ekonominya terhadap Iran. Dan pendengar, pada hari ini 23 September, seluruh maskapai Iran bakal dihentikan operasinya di seluruh dunia. Bessent juga memperingatkan perusahaan yang menyediakan layanan bagi maskapai Iran bahwa mereka dapat terkena sanksi Amerika Serikat. Kebijakan tersebut nggak berarti Amerika Serikat secara langsung menutup wilayah udara negara lain bagi pesawat Iran. Washington memberikan tekanan kepada perusahaan dan penyedia layanan yang dibutuhkan maskapai Iran untuk beroperasi di luar negeri. Perusahaan yang tetap melayani maskapai Iran dapat berisiko kehilangan akses ke sistem dolar Amerika Serikat. Dan Bessent juga secara khusus menyebutkan layanan seperti pengisian bahan bakar, layanan pendaratan, dan juga penjualan tiket dengan menargetkan rantai operasional tersebut, di mana Amerika Serikat berupaya membuat maskapai Iran kesulitan menjalankan penerbangan internasional meskipun Amerika Serikat tidak memiliki kewenangan untuk menutup wilayah udara negara lain bagi pesawat Iran. Dalam kebijakannya, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap 27 maskapai Iran. Washington juga menuduh maskapai-maskapai tersebut digunakan pemerintah Iran untuk memindahkan senjata, personil, dan juga kargo ilegal. Dari informasi tersebut, pendengar, yang kami hadirkan dari laman CNN Indonesia ya, kami ajak Anda juga untuk mengikuti informasi terkini dari pelatih timnas Indonesia ya, Coach John Herman, yang tentunya membawa pelajaran dari turnamen AFF sebelumnya menuju FIFA Asian Cup 2026. John Herman menyebutkan kondisi timnas Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan skuad pada turnamen sebelumnya, dan hanya sekitar 5 pemain yang masih berada dalam lingkungan tim dari turnamen AFF sebelumnya. Maka dari itu John Herman menilai pengalaman tersebut gak bisa dijadikan pembanding langsung dengan kondisi timnas Indonesia saat ini, dan tim harus mampu beradaptasi dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya selama turnamen. Pelajaran yang bisa dipetik itu sangat jelas, dan tentunya harus beradaptasi dari pertandingan ke pertandingan. Dan selain adaptasi, rotasi pemain menjadi evaluasi penting yang ingin diterapkan John Herman pada FIFA Asian Cup 2026. Namun demikian, beliau menilai Piala AFF dan FIFA Asian juga merupakan dua turnamen berbeda yang tidak dapat dibandingkan. Kini John Herman melihat timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad lebih baik untuk menghadapi pertandingan demi pertandingan. Kondisi tersebut memungkinkan munculnya wajah-wajah baru dan juga energi segar untuk menghadapi permainan lawan. Dan timnas Indonesia, pendengar, tergabung di grup A Divisi 1 bersama Malaysia, Singapura, dan juga Bangladesh. Seluruh pertandingan grup juga dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara itu grup B Divisi 1 dihuni Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Pakistan. Rangkaian pertandingan grup ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Sijal Karupat, tepatnya di Bandung, Jawa Barat. Dan Indonesia mengawali kiprahnya dengan menghadapi Singapura pada 25 September ya, nanti pada hari Jumat, pendengar. Kemudian next melawan Malaysia pada 28 September. Laga terakhir grup A mempertemukan Indonesia dengan Bangladesh pada 1 Oktober 2026 mendatang. Datang.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program Magang Hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insyaallah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
9: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
11: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
12: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
11: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
13: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung, tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
11: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarusodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia, dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat jadi berlayar lagi, komandan.
3: Adalah suci.
2: Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Kembali dicucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
2: Siap. Alar. Siap. Dan diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra.
5: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
6: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
7: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
6: In all these sectors, we have practical.
8: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengingatkan mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih tim Bals Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niara Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Kanal informasi dan inspirasi
1: Pro 1 RRI Ternate. Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, kembali bersama kami di Ternate malam hari ini ya, masih barengan sama saya Eca Maisara dan juga rekan teknik studio ada Mbak Ririn dan juga rekan-rekan di pemancar Kayu Merah. Pendengar, untuk malam hari ini jangan lewatkan nantinya ya pada pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur ya. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Edisi malam hari ini jangan lewatkan, ada Rita Effendi dan juga Denny Kaisaria sebagai bintang tamu dan akan dipandu oleh host yaitu rekan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Sembari kami hadirkan ya pendengar satu lagu dari Rita Effendi tentunya menemani Anda. Kita ke Selamat Jalan Kekasih. Selamat mendengarkan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Beberapa lagu hiburan tentunya sudah kami hadirkan menemani Anda ya. Dan pendengar, kita ke informasi, satu informasi ya, sebelum nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Nah pendengar, tentunya untuk Anda para orang tua ya, khususnya harus mengetahui durasi tidur ideal anak menjadi salah satu hal yang memang cukup diperhatikan oleh orang tua. Seperti orang dewasa, anak juga membutuhkan waktu tidur yang cukup sesuai usia mereka gitu pendengar. Nah anak-anak ini membutuhkan tidur supaya kondisi mereka optimal gitu ya. Anak-anak dengan tidur yang cukup bakal mengalami peningkatan dalam hal perhatian, perilaku, kemampuan belajar mereka, daya ingat termasuk pengaturan emosi, kesehatan mental, fisik dan juga kualitas hidup mereka. Mengutip laman Kids Health, anak yang kurang tidur bakal menunjukkan beberapa sifat yang dimana seperti kayak hiperaktif, sulit memusatkan perhatian, kesulitan dalam belajar, rewel, mudah marah, mudah menangis, dan juga suasana hatinya itu bisa berubah-ubah. Nah lantas bagaimana durasi tidur ideal anak pendengar? Nah mungkin bayi yang baru lahir ya atau newborn membutuhkan waktu tidur kurang lebih 11 hingga 17 jam sehari. Dikutip dari Livelyn Clinic, pada bulan pertama kehidupannya, aktivitas bayi baru lahir tergolong sederhana. Mereka itu tidur, bangun, makan, buang air besar, dan mengulangi siklus tersebut setiap harinya. Spesialis tidur anak Faisal Sa mengatakan otak bayi belum memiliki ritme sirkadian atau kemampuan untuk membedakan antara siang dan malam. Jadi pada tahap ini pola tidur sangat bervariasi dan tersebar cukup merata antara siang dan malam, sehingga gak ada rekomendasi baku mengenai berapa lama bayi baru lahir harus tidur. Dari newborn atau bayi yang baru lahir pendengar, kita ke bayi dengan usia 4 hingga 12 bulan. Ini disarankan tidur 12 hingga 16 jam termasuk tidur siang juga. Jadi bayi usia 4 hingga 12 bulan biasanya sudah mengenali ya perbedaan siang dan malam. Mereka bakal mulai membentuk pola tidur yang teratur. Dan pada usia ini orang tua, tentunya orang tua muda ya, ini perlu menghitung total waktu tidur, yaitu gabungan antara tidur siang dan juga malam. Umumnya bayi bakal tidur sekitar 6 hingga 8 jam di malam hari. Sementara itu sisanya bakal dihabiskan untuk tidur siang. Contohnya ada anak yang tidur siang 1 kali atau 2 bahkan 3 kali gitu ya pendengar. Nah bayi pada rentang usia 6 hingga 12 bulan biasanya itu sudah enggak memerlukan asupan makanan di malam hari, kecuali dalam kondisi medis tertentu. Jadi selama bayi sehat, orang tua juga dapat menghentikan kebiasaan menyusu atau makan di malam hari pada usia tersebut. Next, selanjutnya pendengar, kita ke balita 12 hingga 24 bulan ya, atau bisa diistilahkan toddler gitu pendengar. Nah, toddler ini disarankan memiliki durasi tidur selama 11 hingga 14 jam termasuk tidur siang. Jadi orang tua bisa memperhatikan kebutuhan tidur pada toddler ini yang mulai berubah. Mereka bakal tidur lebih lama di malam hari dan frekuensi tidur siangnya juga pastinya berkurang gitu ya. Banyak anak pada usia tersebut ini sangat bergantung pada rutinitas, dan orang tua tentunya bisa pintar-pintar gitu ya, bisa meminimalisir, menetapkan batasan yang lembut tetapi tegas, rutinitas yang konsisten, dan juga memberikan penguatan positif terkait waktu tidur untuk membantu si kecil mendapatkan waktu istirahat yang dibutuhkan. Dan selanjutnya pendengar, anak usia prasekolah 3 hingga 5 tahun. Nah, anak usia prasekolah ini membutuhkan durasi tidur selama 10 hingga 13 jam. Dapat termasuk tidur siang juga. Jadi pada usia ini anak sudah mulai meninggalkan kebiasaan tidur siang dan bakal lebih banyak tidur di malam hari. Proses ini sering terjadi secara bertahap. Jadi selama masa transisi, tentunya orang tua dapat menyediakan waktu tenang di sore hari agar anak bisa bersantai dan juga memulihkan energi mereka. Namun perlu diingat juga, berhentinya kebiasaan tidur siang bukan berarti total jam tidur mereka itu harus berkurang gitu ya. Orang tua dapat mempertimbangkan untuk memajukan jam tidur malam mereka guna menggantikan waktu tidur yang tidak lagi diperoleh pada siang hari. Dan kita ke anak usia sekolah 6 hingga 12 tahun. Durasi tidur yang disarankan untuk anak usia sekolah yaitu 9 hingga 12 jam. Saat anak mulai sekolah, tugas utamanya itu belajar. Tidur yang cukup tentunya bakal sangat membantu mereka
untuk tetap fokus dan terlibat aktif selama pelajaran berlangsung. Kurang tidur ini dapat berdampak ya sedemikian rupa sehingga mereka itu tertinggal dari teman-temannya saat belajar. Selain itu juga kurang tidur dapat menyulitkan anak-anak untuk mengimbangi kegiatan olahraga atau aktivitas ekstrakurikuler mereka juga gitu pendengar. Dan untuk anak remaja atau teenagers 13 hingga 18 tahun pendengar, ini remaja disarankan memiliki durasi tidur 8 hingga 10 jam. Jadi seringkali anak remaja mereka itu mengabaikan tidur siang karena termasuk tidur malam juga karena banyaknya aktivitas yang menyita waktu. Dan sekarang anak-anak remaja itu banyak begadangnya juga gitu ya pendengar. Akibatnya remaja bakal menjadi lebih lamban, cepat lelah. Maka dari itu remaja seharusnya memperoleh waktu tidur yang cukup. Jadi kesimpulannya pendengar, tidur merupakan hal paling mendasar bagi manusia dan juga dibutuhkan tidur yang cukup untuk anak-anak. Ini sangatlah penting, urgent gitu ya pendengar, untuk mendukung aktivitas serta tumbuh kembang mereka. Demikian durasi tidur ideal anak yang tentunya perlu diketahui juga oleh para orang tua yang baru tentunya mempunyai anak balita, toddler juga gitu ya pendengar. Ini sangat penting juga untuk edukasi terhadap jam tidur anak. Jauh.

Selamat malam pendengar Perang 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam ini
0: ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan ya, berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Ah begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny
0: Kaisaria.
1: Oh, seorang dokter juga gitu Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya, ini gimana ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, senang. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin sama ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu jadi
1: ya.
2: Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu ya, terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Like mbah kulana.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial. Yeah,
0: yeah. Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Ya udah. Okay. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan dalam hati,
1: dalam hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik
1: konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari TFND.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton dulu, nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Yudi harus ada.
0: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Kendi.
4: Selamat malam Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Kendi.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Kendi.
0: Ini ada
4: kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Tenggi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Kendi ada yang mau disampaikan.
4: Mau tanya sama Barita, itu nyanyinya sejak usia berapa?
0: Okay.
4: Dan bayaran awalnya berapa? Terus kedua, terus kedua ada enggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan
1: anaknya.
0: Teh.
1: Nanti akan disampaikan Teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra putrinya. Okay.
4: Itu aja. Yudi Ismail Samsam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Kendi.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam,
0: malam Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
1: Irisnya, Mas.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi,
5: Bang? Oh, ya, waktu bunyi sendiri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Teteh Rita. Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga ceritanya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, nanti akan nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari ya. Di Kota Dili ya.
6: Mm-hmm. Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena emang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Mm-hmm. Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Mm-hmm. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga. Salaria. Happy banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh ya, boleh nanti akan okay. dijawab.
6: Okay. Juga apa ya, memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap. Pastinya. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang itu lain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin. Mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Okay. Ada juga Ibu Rida, Pak Widi di Tokyo dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali.
0: Dari siap.
6: Dari saya Merauke dan buat Mbak Ita bersama ini terima kasih.
1: Oke, okay, Ayu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti. Ya,
7: selamat malam.
0: Malam. Silakan dengan Teh Rita.
7: Yudia.
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
7: Mbak
0: baik.
7: Juga pripot kabare, iya, Mbak
1: alhamdulillah
7: Ita.
1: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
7: Ke Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, itu awet.
0: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh Teteh
0: Rita? Oke.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
7: Dokter Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Pendama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
8: Halo Teteh Rita.
0: Halo Teteh Rita.
8: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, kita sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
3: Hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wasyukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu?
0: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
8: gitu ya,
0: ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Tete Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke.
8: Okay. Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke, okay. Teteh kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
0: Nah ini, oke okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget gak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
2: Yang nyanyi dibayar. itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Ah, oh, oke.
2: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
0: Eh, berarti pas rekaman kan Tete, Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
0: Mbak? Gadis kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oh, berarti okay. Dari remaja masih di
0: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya, Marita ya.
2: Lomba anak-anak. Di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan ya. Terus jadinya.
0: Oh, siap.
1: Kan, Marita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
2: Juga.
0: Teh,
1: enggak dong, Marita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi ini? Ya,
1: putra putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
1: Ikutan tapi jadi dia penyanyi.
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh. Dia
1: mungkin
2: lebih
1: sebagai hobi aja.
2: Hobi aja. Iya, dia lebih aja. Ke apa ya? Ke papinya kan harus sekolah, jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah.
1: Betul.
0: Ah, okay.
1: Siap, sama kayak anakku, Mas.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Ada Albert.
2: Dia tuh anaknya Mbak Ita juga ya, sama.
1: Iya, sama.
0: Gak mau nyanyi.
1: Iya, gak mau jadi musisi.
0: Gitu ya?
1: Maunya ya karir sendiri.
0: Karir sendiri, oke. Okay.
2: Betul.
1: Tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih, Teh?
2: Aduh.
1: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kan, kalau gak salah. Kalau tanggalnya gak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
2: 96.
0: Oke. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
1: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Ada dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya, Teh, atau
1: iya
3: gimana?
1: Iya dong, jujur.
0: Ya. Dong, jujurlah padaku.
3: Bila
1: lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, saya waktu itu waktu TK apa SD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan.
2: Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
1: Halo.
0: Aduh. Halo.
3: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya, Teh ya.
1: Teh Rita 90.
3: Nah, 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya, artinya ya itu kayaknya. Tetap tadi sama gue tua.
3: Enggak.
1: Nggak terima.
2: Kabur.
1: Dia akan
3: terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah, ya, itu tuh paling paling
1: selamat jalan
3: banget ya,
1: selamat jalan ya. Kekasih.
3: Nah, selamat jalan kekasih.
2: Ya, selamat gitu. Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang
1: jalan
3: baru.
1: Jalan ketuker dok.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah.

0: nyasarnya kok bisa ke kedokteran.
1: Oh iya iya iya iya ya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
2: Silakan dijawab, Teteh.
3: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
2: masih konflik, daerah konflik.
3: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu, oh boleh karena mau bikin video klip boleh. Tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan. Hah, gimana penyanyinya perempuan gitu kan. Jadi akhirnya enggak jadi gitu.
2: Itu nah, syutingnya di mana, Teh?
3: Akhirnya di Anyer.
2: Di Anyer ya. Oh, tapi nuansanya okay. Dibuat sedemikian rupa seperti soalnya.
3: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang apa? Bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
1: Ya. Oh, oke.
3: Okay. jadi aku belum ke Dili akhirnya.
1: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Tuh. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
3: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
2: Emang.
3: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya itu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1 jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
1: Oke. Nah,
3: jadi dari situ sih triggernya ya,
1: dari kelas 3 SD itu ya.
3: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh,
2: asik
3: terus
2: juga, jadi enak terus juga ya jadi penyanyi ya, Teteh ya.
1: Masa sih? Sampai iya, penyanyi tuh. Enaknya
3: Mbak Ita ya.
2: Lewat nanti pulangnya. Iya, iya, Teh.
1: Oke. Nah, sialan, pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
2: ya, kolaborasi,
1: dan
2: Teteh,
1: kalau mau penyanyi muda siapa, Teh?
2: Genzi atau yang lain?
3: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu sama Nita tadi yang berempat.
2: Oh iya, Nita ya, tadi ya.
1: Nita tadi.
3: Iya.
1: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
2: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
1: Dari kakeknya atau nenek atau orang papa mamanya.
3: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa tuh dulu punya grup roncong. Tapi papa enggak main. Papa cuman punya grupnya, ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang, emang senang nyanyi semuanya gitu.
1: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
3: Selamat jalan Kosasih.
1: Kosasih.
2: Eh, yang benar ya itu. Yang merasa punya nama Kosasih.
3: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Jin.
1: Adakah yang namanya Kosasih? Yang aku tahu Niki Kosasih, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria
3: Brahma Kumbara.
1: Iya wis. Teteh, nanti kita
3: guys,
1: apa?
3: Tanggal
1: 31
3: ya guys.
1: Tanggal 31 nonton Rita Effendi nyanyi ya.
2: Nanti akan diomongkan lagi.
1: Siap.

0: Okay, ini teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Okay, gitu. Teh, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
1: lagu
0: Saling
1: lagu.
0: Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia tahun 1989. Wow. Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia.
2: Oke, okay.
0: Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telpon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget ya. Iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana,
1: Julio.
0: Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: tuh. Konser tanggal 31 Oktober.
3: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
3: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
3: Pak, enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
3: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
3: ada
1: juga.
3: Ada single
1: Selamat
3: baru
1: jalan
3: aku
1: kekasih,
3: juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
3: Selamat itu. Tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat oh, gak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
3: Puter dong.
1: Siap.
0: Oke, okay, ini.
1: Iya. Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
3: Iya dong, mau dong.
1: Oh, Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
4: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari jadi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Terita Effendy katanya dipanggil. Ya gak apa-apa Terita gak denger.
4: Gak denger ya.
1: Gak apa-apa nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
4: Damang ya Terita ya.
0: Damang ya Terita.
3: Damang.
0: Damang.
4: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
1: Dokter Denny.
5: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
5: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
4: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
4: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu saat, apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu ya? Siapa? Oke, nanti dijawab ditunggu ya.
4: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
4: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
4: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
4: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Eh, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
4: Oke, Teteh siap.
0: Oh, ya. Jangan lupa nonton ya Teteh.
4: Teteh mau ini maunya apa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
4: Yang pertama, ya, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama
0: siap.
4: Malamnya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
4: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, siap.
4: Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan.
1: Enggak, Bang.
2: Oke, kita langsung ke Tete Rita ya. Tete kumaha damang Tete?
0: Tete kumaha damang Tete? Katanya. Iya, silakan.
2: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, baik, nanti dijawab. Bang.
2: Ya, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
2: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukil Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
2: Bung Kendi Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda, ada Ori. Bang Ori.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Langsung aja ya.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny.
6: Bang Denny. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini. Menunggu menggelarkan konsernya.
0: Iya. dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Fendi.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa?
0: Mas Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, ya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Cantik ini wajahnya.
0: Siap.
7: Bang Yudi. Langsung ke Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap. Ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap.
7: Untuk Bung Dedo, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawa, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
8: Ya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
8: khusus
0: gimana?
8: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
8: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Siap. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
8: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang Rita Aquariusnya.
0: Oke.
8: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng, ini cocok gak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
8: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya lah ya, iya sih. Udah emang hits, ada yang hits gak enak.
1: Iya kan, selera toh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan buat Dokter Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
9: Iya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah kasih Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
9: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan
9: kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
9: Itu yang agak ngebit ya.
1: Iya.
9: Nah,
1: ya.
0: Siap.
9: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
9: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benijo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
8: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
8: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Ya, memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
8: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
8: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
8: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
8: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya, Teh ya.
0: Siap.
8: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
8: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
9: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
9: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Eddy waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
9: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke.
9: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awalnya
9: dari situ. Ya habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
9: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita ya, kasih teh.
9: Boleh. Boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
9: Ya, adalah rezeki
1: ya, pasti ya, ada.
9: Masih ada, tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
9: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya aktivitas Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh.
8: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
8: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
8: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lu?
1: Iya mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
10: Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong. Iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
10: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
10: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
10: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
10: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku. Teret.
10: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
10: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, jadi siap.
10: Kita makan obat gitu ya.
0: Betul.
10: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu
10: jadi,
0: aja.
10: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
10: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
10: Tete.
0: Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
10: Untuk Teteh Rita, assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
10: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
0: Siap.
10: Aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
1: Masih. Lah ini mau bikin konser, mau ada konser.
10: Semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
10: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses, dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
10: Boleh dong kirim salam dong,
0: Mas. Silakan.
10: Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih
0: Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
11: Selamat malam Teteh Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
11: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
11: Iya. Saya Teh Rita. Mm-hmm. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
11: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
11: Ya, berpisah denganmu.
0: Okay.
11: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
0: Siap.
11: Ya, itu. Yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Betul.
11: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN Teterita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
11: Iya,
1: sebagai promotornya
11: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Okay, ya, siap.
11: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya, di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu singkatan dari
0: ya.
1: Nita
0: Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oke. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi.
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu masih. Oh, itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya, Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi. Dedi juga saya saking gila kedua-duanya saya favorit dan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
1: Dede
3: Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan nggak boleh tidak hadir. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen menunggu. Jadi
1: itu.
3: buat Hernanda.
1: Iya, Hernanda.
3: Buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Okay.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya udah.
0: Silakan ya, udah. Pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk napit telepon ini. Ya mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Anapi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak Tete Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu. Tete Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga buat
1: silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Purnamasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada
0: ya.
1: Sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, gitu. Iya saudara.
0: Oke, oke, oke.
5: Katanya gitu, tapi bukan adiknya.
0: Bukan nih.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya.
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan biar dijawab sama Tete dulu dong.
1: Oke, oke.
5: Okay. Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya. Ada,
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Om Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik dijawab. Ya musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi biasa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
7: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di maksudnya impresi.
1: Mana, nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya,
0: iya. Kalau berada di sini, kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya. Oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya teh ya.
5: Iya.
1: Oke, okay, teh.
0: Okay. Siap.
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marita,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
5: Lupa
0: ya. Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya, iya, iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
5: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: Naluri Cinta. Ya udah.

0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik?
0: Kenal baik sih.
1: Baik banget. Rita.
0: Lagunya kasih. Apa, ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya teh.
2: Di album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
2: Mm-mm. Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: teh.
0: Lagi.
2: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
2: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo teh.
0: Masih kemarin.
2: Apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Mangkanya.
2: Iya, aku lupa, enggak tahu ah.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Lo ya, nah,
0: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
2: cinta.
1: Tete salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Tete membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa? Lagunya?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya, donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
2: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Nur Bersaudara.
2: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
2: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk makan donat.
2: Ember.
0: Jadi Nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener enggak sih?
2: Aduh. Nggak tahu.
0: Mas ya
2: Widi nih curang nih.
1: Curang ya. Marahin deh.
0: Marahin.
2: Mas Widi nih sengaja nih Mas Widi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah, iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendy dan Unang
0: Abdul Fattah.
2: Siap. Okay.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena okay. Karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada okay. Yang baru-baru kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
0: Nah,
3: ya kan?
0: Mungkin gini,
3: bener
0: Mas Denny. Benar. Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap. Itu bisa. Dari Lara ya. Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
0: Asik, ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu berjaringan
0: dari
1: nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya.
0: Ya, kocak.
1: Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single terbarunya.
1: Tadi kita
2: selamat
1: puter.
2: Dari tinggal baru, selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak
0: dan
1: Ita.
0: Indi.
1: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat
0: sukses,
1: Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
1: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Banyak Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya.
1: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
0: loh.
1: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah, ha, ha, ha.
0: Sambil
1: kemudian,
0: nangis.
1: Lagi oh sambil nangis. Oh. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
0: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Kenapa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yep.
1: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp call-nya
1: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
0: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
1: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
0: Iya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
0: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas luar
1: bisa
3: kota.
1: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Show bisa di
1: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
0: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah
0: sekali
1: kalau
0: lagi,
1: begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy, kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Oke,
2: datang.
0: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak ternak.
0: Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
0: Terima kasih banyak,
1: Teh.
0: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya, Nick.
1: Ah, terima kasih. Hai Nick.
0: Terima kasih.
1: Kapan ketemu kita, Nick?
0: Nick mau datang kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
1: Kita jumpa ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
0: Iya.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
0: sudah di penghujung
1: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda di mana untuk Ruang Rindu Nasional yang baru saja Anda ikuti. Dan pendengar, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur masih melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

pagi pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Kamis 24 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali untuk hari ini ya, di hari Kamis 24 September 2026. Ternate pagi, untuk pagi ini mendengar saya Titi bersama dengan Bung Ijar di teknik studio kita untuk hari ini, menemani waktu pagi Anda hingga siang nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah yang ada di kota Ternate dan sekitarnya, kumandang azan subuh pagi ini pada pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur.

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar

0: masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?
2: Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah salat subuh, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate Pagi, Religi Pagi untuk hari ini, Kamis 24 September 2026.

0: Ya, mendengar masih bersama kami di Ternate Pagi, Religi Pagi untuk pagi hari ini. Kami sudah bisa tersambung bersama dengan Ustadz Usman Muhammad untuk kuliah subuh di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon maaf Ustadz ya, baru bisa tersambung untuk saat ini ya. Sudah pukul 5 lebih 45 menit, gak apa-apa ya Ustadznya 15 menit ya, waktu ya, kita
1: gak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Karena gangguan teknis tadi toh jadi kita
0: saya. Iya. Ustadz, pagi ini kajian kita tentang apa ya Ustadz ya?
1: Kita masih lanjutkan yang lalu, yaitu sebab-sebab Allah turunkan bencana bagian keempat.
0: Iya, silakan Ustadz untuk pengantarnya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuriddunya dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puji dan syukur marilah selalu kita tunjukkan ya, panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang tidak pernah putus Allah curahkan kepada kita semua. Semoga dengan bersyukur kita senantiasa mendapat tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Salawat dan salam marilah selalu kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, serta tabi'in tabi'innya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di waktu yang singkat ini insyaallah kita akan lanjutkan apa yang kita bahas pada beberapa kali pertemuan yang lalu, yaitu sebab-sebab Allah turunkan bencana. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, dalam perjalanan hidup kita ini, baik secara pribadi, secara keluarga, masyarakat maupun bangsa, sering kita mendapat berbagai macam bencana, berbagai macam musibah. Itu intinya bahwa sebenarnya bukan Allah membenci kita, bukan Allah sudah tidak senang kepada kita ya, dan bukan karena Allah menzalimi kita, tidak. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna Allah la yazlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah sedikit pun tidak bermaksud untuk menganiaya umat manusia, tapi manusia itu sendiri yang mau menganiaya dirinya sendiri. Jadi semua yang kita lakukan itu ya sebenarnya mendatangkan bencana musibah itu dari kita sendiri. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk satu negeri itu, satu daerah itu, satu negara itu, mereka mau beriman dan bertakwa dan mengikuti perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah, Allah katakan, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Niscaya Allah akan membukakan pintu rahmat dan pintu berkat baik dari langit maupun dari bumi.
0: Iya.
1: Ya, kalau pintu rahmat itu dibuka, pasti tidak akan ada bencana.
0: Silakan saudara. Iya. Bergabung. Ada yang bergabung, kita terima dulu Ustaz ya. Assalamualaikum. Pro 1.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak?
2: Dengan Abdul di Tidore Mbak.
0: Pak Abdul di Tidore. Silakan Pak Abdul.
2: Saya. Apa yang Ustaz jelaskan tadi memang betul apa adanya itu. Tapi saya tanyakan di sini Pak Ustadz, di saat musibah apapun, kejadian apapun itu yang dialami oleh umat manusia ini, itu semua itu ada himbauan, harus ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku. Tapi itu di saat musibah. Sebelum musibah itu mereka abaikan perintah Allah, beginilah begitu, yang dilarang melanggar, yang perintah tidak dilaksanakan. Tapi setelah musibah kena, semua menyebut nama Allah, berbondong-bondong, beginilah, begitulah. Kenapa sampai terjadi begitu? Nanti dapat musibah baru, ya Allah semua, ya Tuhanku. Apa yang namanya manusia, apakah begitu Pak Ustaz? Apakah kita dapat musibah baru kita bersandar kepada Allah, itu Allah akan kabul dan apa Allah terima apa tidak Ustaz? Itulah pertanyaan saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul. Silakan Ustaz.
1: Pak Abdul
0: di tidur.
1: Ya, jadi di dalam ayat tadi yang saya kutip itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ard. Artinya sekiranya penduduk-penduduk negeri-negeri itu mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan pintu rahmat, pintu berkat baik dari langit maupun dari bumi. Tapi pada akhirat itu Allah bilang, walakin kadzabu fahadnahum bima kanu yaksubun. Tapi mereka banyak mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Itu. Jadi sebenarnya kalau kita beriman, bertakwa, mengikuti perintah Allah, kita terjauh dari itu semua. Nah, kemudian tadi kenapa ada orang itu nanti ketika kena musibah baru
0: ingat ya.
1: Ya Allah, ya Allah, ya. Nah, begini dalam ayat-ayat yang lain Allah katakan begini. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun. Artinya ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, jadi kalau kita selalu ingat Allah kapan saya di mana saja, insyaallah Allah akan ingat kita. Nah, sehingga kita terhindar dari semuanya itu. Nah, akibat daripada kita tidak mengingat Allah itu, makanya Allah tidak ingat kita, turun berbagai macam bencana dan malapetaka.
0: Iya.
1: Ya. Nanti kita lanjut lagi Pak Abdul ya.
0: Iya, kita terima dulu. Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum. Pro 1.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Bung Tahir.
3: Waalaikumsalam.
0: Bung Tahir ini?
3: Bung Tahir
0: iya, di Susupu. Silakan.
3: Assalamualaikum ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya Ustaz, kita nih kebanyakan nanti musibah baru kita berbondong-bondong bersujud di kepenuh masjid. Begitu musibahnya tak ada lagi, kita mulai abaikan lagi perintah-perintah Allah. Jadi walaupun kalau keadaan begini, kalau kita tutup sholat istiqah sama apa itu, nanti Allah bilang ini sholat ini bukan karena aku, tapi karena musibah gitu. Jadi kita harus prinsip bahwa kita beribadah, kita bersyukur, kita harus merasa diri bahwa kita seorang hamba wajib bersujud kepada Yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kita nih nanti musibah baru kita banyak-banyak ke sana gitu. Ya memang sebagian seperti itulah gitu. Di mungkin kita dapat belum diterima karena faktor-faktor begitu atas perjuangan atau pas nanti Ustaz lebih jelaskan lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tahir, terima kasih.
1: Enggak, hampir sama dengan apa dikatakan oleh Pak
0: Abdul.
1: Apa namanya Abdul tadi ya. Jadi di dalam salah satu sebab datangnya bencana itu diantaranya adalah kita sudah melalaikan peringatan Allah, ya. Bila Allah sudah ingatkan kita, tapi kita tidak mau ingat. Nah, itu di dalam salah satu ayat Al-Qur'an surat Taha ayat 124 Allah katakan, "Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Artinya, barang siapa yang selalu berpaling atau melalaikan peringatan-peringatanku, maka sesungguhnya baginya aku jadikan dia suatu kehidupan yang sulit, yang susah. Ya. Dan berbagai macam bencana itu kan menimbulkan kesusahan. Ya. Dan kemudian kami akan kumpulkan mereka, himpunkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, artinya keadaan buta itu disebabkan karena Allah sudah perlihatkan ayat-ayatnya, diperdengarkan ayat-ayatnya lewat Al-Quran, lewat ceramah-ceramah disampaikan para ulama, ya. Kemudian diperlihatkan ayat-ayatnya. Artinya ayat itu kan ada yang tertulis dan ayat yang tercipta. Ya, segala macam kejadian alam ini adalah merupakan ayat Allah. Jadi kalau ketika kita melihat berbagai macam bencana, itu ayat Allah. Nah, kadang-kadang orang sepertinya menganggap itu seperti biasa-biasa saja. Nah, itu yang menyebabkannya. Jadi oleh sebab itu, kita hidup ini harus punya pedoman yang diberikan oleh Allah dengan Al-Quran itu luar biasa. Ya, di dalam ayat, salah satu ayat Al-Quran Allah bilang begini, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Artinya, dan kami mengeluarkan manusia itu dari perut ibunya semuanya dalam keadaan tidak tahu apa-apa, ya, tidak punya pengetahuan sekecil apapun terhadap. Nah, kemudian Allah bilang wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian kami beri mereka pendengaran, kami beri mereka penglihatan atau mata, dan kami beri mereka hati nurani, ya, la'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur. Artinya bahwa dengan pendengaran, penglihatan, dan hati itu, telinga bisa mendengar nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk Al-Quran, ya, nasihat-nasihat Nabi, para ulama, kemudian mata diperlihatkan, dipergunakan untuk memperhatikan segala macam kejadian-kejadian alam ini. Nah, kemudian hati untuk merenungkan apa yang didengar, apa yang dilihat itu, lalu semuanya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya, maka mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, ini Pak, apa nama Pun Tahir, ya.
0: Tahir.
1: Begitu juga Pak Abdul tadi, ya, sama. Jadi kita sebenarnya dengan nikmat yang tiga nikmat tadi Allah berikan, pendengaran, penglihatan, dan hati itu, kalau kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan terhindar dari segala macam bencana dan malapetaka. Luar biasa itu sebenarnya kalau kita mau memperhatikan, ya. Nah, akibat daripada orang tidak pergunakan mata, pendengaran, penglihatan, dan hati itulah, kemudian Allah bilang begini, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Ya, artinya kebanyakan isi kami isi neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Karena apa? Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, hati nurani, akal pikiran, tapi dia tidak pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberikan penglihatan atau mata, tapi dia tidak pergunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Dan kami berikan mereka pendengaran, tapi mereka tidak mau pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka ulaika kalanam, kata Allah, mereka itu bagaikan binatang ternak, naudzubillah min dzalik. Balhum adalu, bahkan lebih rendah lagi dari binatang. Bayangkan itu. Jadi oleh sebab itu, saya kira kita renungkan ini. Ya, kalau seandainya kita memahami ini, menyadari ini, insya Allah kita terjauh dari segala macam bencana dan malapetaka.
0: Insya Allah.
1: Saya kira Mbak Titi mungkin karena waktu yang sudah.
0: Iya, Ustaz.
1: Jadi insya Allah mudah-mudahan masih kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikut.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepada Pak apa tadi?
0: Pak Abdu dan juga Pak Tahir.
1: Pak Tahir, ya. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini memberikan pencerahan kepada hati nurani kita semua, termasuk yang menyampaikan materi ini, yaitu saya sendiri.
0: Ya, amin.
1: Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Usman Muhammad dalam kajian kuliah subuh pagi hari ini, sebab-sebab Allah turunkan bencana bagian keempat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan lagi dengan kajian yang sama pendengar di hari Senin. Akhirnya saya titip pamit dan kita nantikan penyampaian warta berita pagi.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pemerintah Kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial mengalami peningkatan signifikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate bersama pemerintah Kota Ternate resmi menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA PPAS APBD 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar di 5 body 88,5 MHz, serta pemancar di 5 rotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Titi.

0: Berita pertama, Saudara, pemerintah kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial Berlinsos mengalami peningkatan signifikan. Saat ini Ternate berada di peringkat ke-31 dari 43 kabupaten kota. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Najla Frista Al-Hadar.
1: Uji coba perlindungan jaminan sosial ini, Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
2: Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Sosial menyebutkan posisi Kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial atau Perlinsos mengalami peningkatan signifikan. Ternate kini berada di peringkat 31 dari 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba tersebut. Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Kota Ternate, Burhanuddin Abdul Kadir mengatakan, sebelumnya Ternate berada di zona merah atau 10 daerah dengan posisi terbawah. Namun, berdasarkan progres terbaru, posisi Ternate kini telah keluar dari zona tersebut dan masuk dalam kelompok menengah.
1: Jadi terkait dengan perkembangan perlindungan, alhamdulillah progresnya naik signifikan. Dari semulanya kita di Kota Ternate itu berada pada zona merah 10 terbawah. Sekarang kita sudah berada pada posisi menengah dan keluar daripada zona merah dan berada pada jumlah 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba perlindungan jaminan sosial ini, Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
2: Ia menjelaskan, saat ini lebih dari 16.000 kepala keluarga atau KK telah terdaftar dalam pendataan Perlinsos. Selain itu, sekitar 15.000 KK telah mendapatkan pendampingan melalui agen dalam proses pendataan. Menurut Burhanuddin, pendataan yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026 kini diperpanjang hingga akhir Desember 2026.
1: Jadi pendataan ini kemarin kan kita diberi limit waktunya itu sampai pada tanggal 31 Agustus. Sekarang kan diperpanjang sampai pada akhir tahun, di penghujung bulan Desember tahun 2026. Mudah-mudahan dengan waktu yang diberikan ini kita bisa lebih genjot lagi terkait dengan data ini, pendataan ini, sehingga kita bisa masuk dalam posisi zona yang 10 besar tertinggi.
2: Selain menyasar masyarakat yang telah terdata sebagai penerima bantuan sosial, Dinsos juga melakukan penyisiran terhadap keluarga yang belum masuk dalam cakupan perlindungan sosial. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate bersama pemerintah Kota Ternate resmi menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA PPAS APBD 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Khairia Mahmuda.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate bersama pemerintah Kota Ternate resmi menandatangani nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2026. Penandatanganan ini berlangsung dalam rapat paripurna kedua masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026 yang digelar di gedung DPRD Kota Ternate Selasa malam. Rapat paripurna dipimpin dan dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi Aim, serta dihadiri oleh anggota DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para asisten dan staf ahli, pimpinan organisasi, perangkat daerah, serta camat dan lurah. Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi Aim, menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan puncak dari serangkaian proses pembahasan intensif. Tahapan tersebut meliputi pembahasan internal di DPRD, rapat kerja antara DPRD dan OPD, hingga pembahasan daftar inventarisasi masalah oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah Kota Ternate.
4: Hal ini menjadi landasan normatif untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Dan sesuai agenda rapat paripurna malam ini adalah untuk menyaksikan hasil kesepakatan tersebut dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2026.
3: Rusdi menegaskan bahwa nota kesepakatan yang ditandatangani malam ini mencerminkan komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Harapannya perubahan APBD tahun 2026 dapat disusun secara cermat, adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta selaras dengan prioritas Prioritas Pembangunan Daerah. Dengan disepakatinya perubahan KUA PPAS APBD 2026 ini, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Ternate kini memiliki acuan baku untuk menyusun rencana kerja dan anggaran. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Reporter Hairia Mahmudah melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate bergerak cepat menindaklanjuti sejumlah rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi yang berlangsung di Auditorium Inspektorat Kota Ternate Selasa siang. Wali Kota Ternate, Muhammad Tohir Soleman, mengatakan pemerintah Kota Ternate memfokuskan pembenahan pada 4 sektor strategis sesuai arahan KPK, yakni pokok-pokok pikiran DPRD, dana hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, serta sektor pendidikan termasuk penertiban pungutan liar. Sementara pada sektor pendidikan, pemerintah Kota Ternate menyoroti penerapan aturan terkait penerimaan peserta didik baru, termasuk larangan terhadap pungutan yang tidak sah. Tauhid pun mengatakan Dinas Pendidikan Kota Ternate telah menyiapkan rencana aksi khusus guna menindaklanjuti dan membenahi sejumlah temuan yang menjadi perhatian KPK. Melalui rapat evaluasi tersebut, pemerintah Kota Ternate menargetkan adanya langkah perbaikan yang terukur sehingga pengelolaan pemerintahan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Upaya ini sendiri sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Ternate dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta mencegah potensi terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Berita terakhir. Saudara, Lurah Tugu Iha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Abbas Muhammad, mengapresiasi langkah Perumda Ake Mayora yang membuka layanan air bersih bagi masyarakat di Kelurahan Tugu Iha. Informasi selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
5: Lurah Tugu Iha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Abbas Muhammad, mengapresiasi langkah Perumda Ake Mayora yang membuka layanan air bersih bagi masyarakat di Kelurahan Tugu Iha. Apresiasi tersebut disampaikan Abbas saat ditemui di kantor Lurah Tugu Iha pada Rabu 23 September 2026. Abbas mengatakan, pemerintah Kelurahan Tugu Iha menyampaikan terima kasih kepada Perumda Ake Mayora Kota Tidore Kepulauan yang telah menghadirkan layanan air bersih di wilayah tersebut. Menurut Abbas, kehadiran layanan air bersih itu telah lama dinantikan masyarakat, yang mana kehadiran pelayanan dari Perumda Ake Mayora ini warga mudah mendapatkan akses terhadap air bersih.
6: Selaku Kepala Kelurahan Tugu Iha sangat berterima kasih pada Direktur PDAM bersama jajarannya, bahwa kepedulian mereka terhadap masyarakat Tugu Iha, salah satunya kasih masuk air bersih.
5: Abbas menilai masuknya layanan air bersih Perumda Ake Mayora sangat membantu masyarakat, terlebih saat musim kemarau seperti yang terjadi saat ini. Abbas menambahkan, pihak kelurahan akan menyosialisasikan layanan tersebut kepada masyarakat agar warga dapat mendaftarkan diri sebagai pelanggan dan memasang meteran air di rumah masing-masing.
6: Insya Allah semua rumah bisa dipasang meternya, karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya PDAM ini, insya Allah bisa membantu.
5: Ia mengatakan warga di Kelurahan Tugu Iha, terutama yang berada di kawasan Kompleks Belakan, sangat membutuhkan akses layanan air bersih dari Perumda Ake Mayora. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, teknik montase Hasnur Zarkasi, des editor Sakir Saleh, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rus Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi semuanya, yuk. Kenapa ada yang sedikit ngambek di pagi ini? Ada yang sedikit tidak enak hati di pagi ini? Atau ada yang pagi-pagi udah mulai marah-marah? Pagi-pagi udah pendengar ya, mood yang nggak enak gitu. Waduh, kok bisa gitu? Pasti semalam tidurnya gak nyenyak kayaknya mendengar ya. Udah, ternyata pagi di hari ini masih bersama saya Titi, ada Bung Ijar juga mendengar ya. Dan ini mungkin yang mendengarkan melalui frekuensi FM agak sedikit kendala, ada sedikit trouble memang pendengar ya. Sementara masih ditangani teman-teman teknis untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah ya, supaya dengarnya itu jelas ya. Oh iya, pendengar, selain Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi FM di 101,8, Anda juga sudah bisa mendengarkan melalui MW di 981 kHz pendengar ya di pagi ini gitu. Yang mendengarkan melalui streaming, melalui RRI digital sih aman-aman aja ya, nggak ada kendala. Tapi teman-teman atau mungkin pendengar kita yang mendengarkan yang biasanya mendengarnya melalui FM ya, ini yang loh kok hilang, loh kok muncul lagi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya pendengar ya, tapi kami masih berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda. Selamat pagi buat Bapak Ketua Tim PMB ya, Bapak Rival, yang sudah diganggu, subuh-subuh sudah diganggu gitu kan ya pendengar ya. Sukses selalu untuk semuanya. Pendengar, pagi ini masih akan kami hadirkan beragam berita-berita daerah, berita nasional akan kami hadirkan menemani aktivitas pagi Anda dengan lagu-lagu yang menyemangati Anda pastinya ya. Ada Dis Korea featuring Fathia Izzati dan juga Joe Taslim. Hampir salah, Joe Taslim gitu ya. Itu ini ya, teman kita di Pro 4 ya, Bung Taslim. Tapi bukan, ini Joe Taslim mendengar lagunya Simfoni Rindu. Untuk semuanya, penyemangat pagi masih di Ternate Pagi, Pro 1 RRI Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate pagi ya untuk hari ini Kamis 24 September 2026. Bagaimana paginya? Masih murung, masih bad mood pendengar ya. Senyum dong ya pendengar ya. Pagi-pagi kalau mukanya dilekuk-lekuk kayak gitu nanti rezekinya jauh ya. Ada yang bilang gitu pendengar ya. Tapi ya sudahlah. Yang pasti ayo semangat aktivitas di pagi hari ini pendengar ya. Jangan patah semangat kalaupun kemarin mungkin Anda melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang ternyata tidak sesuai yang Anda harapkan akhirnya gitu loh. Jadi ke bawah sampai sekarang. Enggak lah, itu kemarin-kemarin, sekarang-sekarang gitu ya pendengar ya. Deh, di Ternate pagi nanti kami akan update informasi-informasi untuk Anda ya, perakiraan cuaca nanti akan kami coba berbagi updatean informasi cuaca di seluruh wilayah Indonesia, ibu kota provinsi Indonesia dan juga updatean cuaca di Provinsi Maluku Utara pendengar ya. Apakah hari ini Kamis di akhir September ya? Ini akhir-akhir September ya, minggu terakhir di bulan September pendengar ya. Oke, akan turun hujan atau bagaimana ya, nanti kita cek ya, nanti kita update informasi cuaca bersama dengan teman-teman BMKG ya, yang tugasnya untuk melakukan apa ya pendengar ya, mengupdate lah, update informasi cuaca. Dan nanti juga akan kami masih ya, masih bergabung di hari Kamis ya. Nanti Pro 1 Ternate akan bergabung bersama dengan Programa 1 RRI Ambon pendengar dalam siaran siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku Maluku Utara ya. Tetap bersama kami di 101,8 FM Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih dengan lagu-lagu penyemangat di pagi hari ini. Lagu apa? Anda kalau pagi-pagi itu biasanya semangatnya memuncak lagi itu kalau dengar lagu yang bagaimana pendengar? Kan beda-beda ya setiap orang ya. Tapi mudah-mudahan yang kami pilihkan di pagi ini benar-benar lagu yang juga membuat Anda menjadi up gitu loh, menjadi semangat ya pendengar ya, semangat di pagi.

0: sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yuk, masih kami temani Anda di Ternate Pagi di hari ini, pendengar ya. Dan yuk, sebelum kita berbagi berita-berita yang sekarang atau sementara ini sudah menyebar gitu loh ya. Oke, kita coba untuk berbagi dulu deh. Kita update dulu informasi cuaca, pendengar ya. Siapa tahu ada di antara dari Anda pendengar kita yang rencananya sebentar siang, mungkin sebentar sore, atau ya pagi ini mau nyebrang ke mana ya, ke Sofifi mungkin, kemanapun itu deh, biar tahu cuaca di sana seperti apa. Atau mungkin bahkan ada yang mau keluar kota, ada yang mau keluar daerah, mau ke Jakarta mungkin, mau ke Sumatera mungkin, atau mau ke mana ya, kemanapun itu deh, supaya tahu oh di sana perkiraan cuacanya begini ya. Yuk kita coba untuk berbagi atau update perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini ya, pendengar ya, 24 September 2026. Kita mulai dulu dari Pulau Sumatera, pendengar. Ada yang mau ke Medan? Ngapain ke sana? Ya, sempat pulang kampung gitu kan, pendengar ya. Nah, di Sumatera sana, pendengar, Banda Acehnya berawan tebal, sementara Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Palembangnya hujan dengan intensitas ringan. Tuh kan di Medan hujan dengan intensitas ringan loh, pendengar ya. Terus Jambi dan Pangkal Pinangnya udara kabur, sementara Bandar Lampungnya berkabut. Geser yuk kita ke Jawa ya, pendengar ya. Kalau di Jawa sana berawan tebal semuanya deh. Di Serang, di Jakarta, di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya berawan tebal ya di sana untuk hari ini, di 24 September 2026, pendengar ya. Jadi kalau mau ke sana kayaknya aman deh, enggak hujan di sana ya. Selain itu, kita geser lagi yuk, kita ke Bali dan Nusa Tenggara, pendengar. Denpasarnya berawan tebal, Mataramnya berkabut, sementara untuk Kupang cerah berawan. Panas berarti Kupang ini ya. Kalimantan ini Pontianak, Banjarmasin, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, sementara Palangkarayanya berkabut, Samarindanya udara kabur, pendengar ya. Di Kalimantan rata nih kayaknya. Terus ke wilayah timur Indonesia, tengah timur gitu ya, Sulawesi. Di Sulawesi sendiri ini juga cuacanya terbagi-bagi, pendengar ya, enggak sama ya, enggak rata. Mamuju hujan dengan intensitas sedang, sementara Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo-nya berawan tebal, Manado cerah berawan ya. Geser lagi yuk di Papua, Maluku, dan Papua, pendengar. Kalau dari BMKG Nasional, Ternate hari ini diperkirakan berawan tebal, mendung berarti ya. Terus Ambon dan Manokwari udara kabur, Sorong dan Nabire hujan dengan intensitas ringan, sementara Jayapuranya berkabut, Jayawijayanya hujan disertai petir, pendengarnya. Nah ini di saat yang lain masih udara kabur dan yang lainnya Jayawijayanya sudah hujan disertai petir ya, pendengarnya. Ini untuk perkiraan cuaca dari BMKG Pusat, pendengar ya. Dan kita langsung ke Maluku Utara yuk. Kalau untuk wilayah Maluku Utara, pendengar, sudah terupdate kah informasi cuacanya? Kami coba cek kembali, cek terlebih dahulu, pendengar ya. Untuk informasi cuaca di oke, sudah pendengar ya. Kita update untuk perkiraan cuaca di hari ini, wilayah Maluku Utara, pendengar, pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan ya di seluruh wilayah Maluku Utara. Ya benar ya, ini cuacanya enak nih kalau kayak begini benar kan ya. Kalau nanti siang panas ya entahlah. Sementara untuk sore hingga siang hingga sore hari nanti masih sama, umumnya cerah berawan. Nah, ada potensi hujan ringan pendengar, tapi di wilayah Wasile, Morotai, Gane, Obi dan sekitarnya. Selain itu masih cerah berawan ya. Jadi Anda yang berada di wilayah Wasile, Morotai, Gane, Obi dan sekitarnya ada kemungkinan terjadi hujan ringan ya. Ini perkiraannya dari teman-teman BMKG pendengar. Sementara suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udaranya 60 hingga 85%, angin dari tenggara ke barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Ini udah mulai agak mereda ya anginnya pendengar ya, nggak kenceng kayak kemarin. Peringatan dini cuaca dikeluarkan teman-teman BMKG waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Ya, ini masih harus waspada kita ya. Sementara untuk gelombang, ketinggian gelombang 0,5 hingga 1,5 meter. Dengan peringatan dini gelombang juga dikeluarkan, yakni waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Mendengar ya. Oke, itu. Jadi rencananya mau kemana pagi ini? Kayaknya mana-mana aja ya pendengar ya. Mana-mana aja. Ada. Mudah-mudahan cuaca di sekitar kita pendengar ya, kita semuanya mengharapkan turun hujan memang. Ya kalau memang belum waktunya ya entahlah. Yang penting sudah berusaha ya. Sholat istiqaq sudah kemarin hampir di seluruh wilayah sudah melaksanakan sholat istiqaq untuk mengharap turunnya hujan di wilayah kita pendengar, karena memang udah lama sekali wilayah Maluku Utara ini tidak di apa ya, maksudnya kemarau-nya juga lumayan panjang lah, beberapa bulan ya pendengar ya, berharap turunnya hujan. Memang sih terjadi beberapa wilayah yang sudah turun hujan, tapi ya intensitasnya sangat kecil gitu loh ya, ya gak mendengar ya, tapi alhamdulillah. Itu dulu perkiraan cuacanya sudah kami share untuk Anda pendengar. Selamat pagi buat teman-teman BMKG Maluku Utara, juga di BMKG Pusat juga, waduh terima kasih ya, mudah-mudahan nanti ada kabar-kabar yang membahagiakan gitu ya. Apa itu ya, ya entahlah, mungkin udah nampak tuh yang namanya ini kayaknya cuacanya nih diprediksi akan turun hujan. Nah ini kan yang sedang ditunggu oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia ya, ya gak mendengar ya, turun hujan. Nah selain itu mendengar, kami juga masih akan berbagi kabar-kabar atau berita-berita dari portal rri.co.id. Pagi ini yang masih sibuk cari sarapan, mau sarapan apa sih sebenarnya? Oh deh, yang sementara ini juga sudah mulai di jalan pendengarnya, udah nampak juga lalu lalang masyarakat di sekitaran atau mungkin yang melintasi melewati jalan Sultan Hairun juga udah kelihatan nih, ada yang ngantar anak, ada yang pergi kantor, ada yang pergi dinas, mungkin ada yang ke pasar mungkin untuk belanja. Oh deh, yang pasti untuk Anda yang sementara ini dalam perjalanan menuju kemanapun tujuan Anda, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan selamat sampai di tujuan Anda ya. Amin pendengar ya. Yang masih di rumah, ya gak apa-apa sih kalau masih di rumah. Tapi kalau memang Anda harus aktivitas pagi, apalagi Anda yang aparatur sipil negara ya, jam 7:30 kan paling harus datang kantor kan. Jam segini udah pada prepare? Sudah ya. Kalau jam segini masih tiduran ya, duh takutnya kebablasan kan pendengar ya. Oke, penyemangat dulu di pagi ini. Nanti kita akan berkabar-kabar-kabar lainnya. Setelah dua lagu pendengar, kami akan coba spilkan kabar terbaru, berita terbaru daerah dari Maluku Utara. Tetap di 101,8 FM Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ari Lasso mendengar ya, membawa kita ke menit yang ke-7 dari jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Rahasia perempuan, ada yang tahu gak rahasia perempuan ya? Ada yang tahu, ada yang tidak ya mendengar ya. Ada yang tahu udah disimpan aja. Yang tidak tahu ya silakan cari tahu sendiri gitu ya mendengar ya. Yuk kita coba untuk up berita-berita dari portal RRI.co.id. Tapi kita ke daerah dulu ya mendengar ya. Berita daerah kita di pagi ini mendengar. Sebelum kita bergabung nanti bersama dengan program 1 RRI Ambon dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara. Nah, dari Ternate, dari Maluku Utara pendengar ya, ada kabar di mana prediksi BMKG kecepatan angin di Maluku Utara meningkat. Nah, tambah kencang aja nih anginnya. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama ya pendengar ya. Oke, jadi mitigasi harus mulai diterapkan lah dari saat ini ya pendengar ya. Selain itu, dari Halmahera Tengah juga dikabarkan bahwa Delaila Abbas peraih juara pertama ada sayembara logo HUT Halmahera Tengah. Masih penasaran bagaimana sih logonya kan ya? Kok cewek ini yang menangin kan sebagai juara pertama? Nanti kita coba cek. Masih dari Halmahera Tengah mendengar dikabarkan kalau APBDP APBDP ya di Halmahera Tengah sana memprioritaskan beasiswa dan penguatan layanan kesehatan ya. Selain itu mendengar dari Halmahera Tengah kita menuju ke Morotai. Dari Morotai juga dikabarkan bahwasanya oke, ada kabarnya ini Safri Abdul Muin. Siapa beliau? Beliau adalah Kajari Morotai asal Kota Ternate. Nah, berbincang atau mungkin ini nyentil dikit ya. Oke, terkait dengan Kajari Morotai pendengar, nanti juga jangan lewatkan, akan kami hadirkan Jaksa Menyapa. Nah, ya sekalian aja ya pendengar ya, Jaksa Menyapa di hari ini, di hari Kamis pendengar, nanti kita bersama dengan rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu. Jadi nanti akan dibagikan gitu kan ya, banyak informasi insya Allah yang bisa kita dapatkan pendengar tentang peran, tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum serta kiat-kiat lolos seleksi CPNS Kejaksaan yang rencananya ya, yang ada target pokoknya harus lolos CPNS di Kejaksaan. Nah, nanti harus mendengarkan, nanti ada kiat-kiat yang dibagikan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu ya pendengar. Dan bisa Anda ikuti nanti dari jam 10 hingga jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Oke, itu beberapa kabar dari portal RRI.co.id. Terus dari kabar nasional kita juga banyak ya. Kalau kabar nasional lebih banyak lagi pendengar ya, di mana kebakaran hutan ini mengancam habitat gajah Sumatera ya. Pun ada kabar yakni pendidikan negeri gratis di mana Mendikti Saintek ya mengatakan ini adalah arahan langsung dari Presiden Bapak Prabowo Subianto. Jadi ada pendidikan negeri gratis pendengar ya. Pendengar, mulai tahun 2027, tahun depan berarti, murid TK akan mendapatkan PIP sebesar Rp450.000 per tahun. Wah, ini balik lagi ke TK lagi pendengar ya. Gitu ya. Oke, seperti apakah nanti tata aturannya pendengar ya, nanti kita akan coba cek ya, kita akan berkabar seutuhnya untuk Anda. Selain itu juga dari media Malut Pos, media cetak Malut Pos terbitan hari ini juga di 24 September 2027 pendengar, ada banyak kabar pula di mana headline yang diangkat di tahun 2027 efisiensi berlanjut. Ini pendengar ya, ini di Malut Pos ya yang menjadi headline-nya.
Di halaman pertama juga ada 3 partai yang diprediksi lolos, yang 6-nya belum pasti. Wah, ini ya ternyata partai yang paling tinggi elektabilitasnya pendengar, yakni dari Gerindra ya 23,2%, disusul PDI Perjuangan 11,6% dan di posisi ketiga yakni apa ini ya, Golkar ya 10,4%. Keenam lainnya dari PKB, Demokrat, Nasdem, PAN, PKS, PSI ini masih belum bisa dipastikan. Sementara ini yang aduh, ini yang lain tuh masih udah kecil-kecil, masih mungkin masih bisa naik lagi nanti ya survei elektabilitasnya mendengar ya. Deh, selain itu juga ini buat semuanya yang sementara ini mungkin masih mencari-cari pekerjaan, mendengar, persiapkan diri Anda ya. Udah mulai belajar-belajar ya. Oke. Karena memang rekrutmen CPNS digelar pada tahun depan. Jadi 2027 dikabarkan ya akan ada perekrutan CPNS pendengar. Itu. Belajar mulai dari sekarang. Jangan tiba hari tiba akal gitu ya pendengar ya. Besok tes, nah baru sekarang belajarnya. Wey, kenapa? Nyangkut gak nanti itu? Maksudnya belajarnya itu bisa nyangkut gak dalam waktu yang singkat ya? Jauh-jauh hari mungkin ya pendengar ya. Jadi banyak pendengar di media Melut Pos yang menjadi headline-nya. Terus juga APBD 2027 ini menunggu pagu TKD. Pun ada kabar instruksi wali kotanya mandek, akhirnya sampah menumpuk. Wah ini ya. Sampah gak henti-henti ini pendengar ya, masalah sampah. Pun pendengar, harga cabai udah naik lagi. Cabai harganya wow, memang ya melejit. Jadi beruntunglah Anda yang memang tidak suka makan pedes, gak ada masalah berarti. Mau cabai setinggi apapun harganya gak masalah, orang gak konsumsi pedes kok ya. Tapi Anda yang hobi makan pedes kayaknya harus gigit jari pendengar ya, karena memang benar harga cabai ini benar-benar melonjak banget pendengar ya. Dimana di atas 100 semua untuk per kilonya. Kalau beli di abang-abang sayur gitu kan pendengar ya. Biasanya kan ada yang harga-harga ekonomis gitu kan ya. Dijual dengan harga 5.000. Kalau 5.000 dulu kan masih boleh nih bertahan, kalau yang bertahan sampai 3 harian gitu kan. Kalau sekarang 5.000 untuk satu kali masak. Gitu ya mendengar ya. Mudah-mudahan lah nanti akan ada penurunan harga komoditas cabai di Maluku Utara. Nah, dari rubrik hukum dan kriminal pendengar, media Melut Pos juga mengangkat headline yakni bela kehormatan ponakan berujung di meja hijau. Wah ini ya. Pun ada kabar lainnya lagi, yakni angkutan umum itu wajib menggunakan plat kuning ya. Jadi kalau plat hitam ya nggak boleh dijadikan apa ya, angkot gitu ya pendengar ya. Jadi harus platnya harus kuning gitu ya. Karena sekarang kan apakah mobil-mobil rental juga umum ya itu ya. Oh deh, nanti kita berkabar semuanya pendengar ya. Eh, banyak ternyata ya. Banyak sebenarnya kabar-kabar di hari ini. Dan sekali lagi pendengar jangan lewatkan, nanti kita akan bergabung. Kami coba cek dulu ya di hari ini untuk lintas Korwil Nusantara 3 apa yang diangkat dari teman-teman di Ambon ya pendengar. Apa yang diangkat isunya? Dan jangan lewatkan pula nanti Ambon, mana Ambon? Oke. Jangan lewatkan pula nanti jam 10 ada Jaksa Menyapa pendengar ya. Oke, akan ada banyak kabar yang bisa kita dapatkan dari program Jaksa Menyapa. Oh, enggak ada di sini ya. Oh deh, nanti kalau sudah ada infonya apa yang akan dibahas di lintas Korwil Nusantara 3, sabar dulu ya. Kita nyeruput dulu yuk, mendengarnya ngopi yuk.
Udah jam 7 lewat 17 menit nih. Yang sudah sampai di tempat aktivitas ya alhamdulillah. Yang masih dalam perjalanan sekali lagi hati-hati di jalan, mudah-mudahan bisa selamat sampai dengan tujuan. Dengar Kahitna tentang diriku untuk semua.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Kahitna po dengar ya.
1: Satu RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
0: Dari Kahitna pendengar tadi sudah kita dengarkan sampai nanti Kantong Album Sari nanti dengan lagunya Setahun Kemarin, rilisannya di tahun 1998. Cukup lama lagu ini, tapi ya masih ingat sedikit lah liriknya ya, walaupun gak ingat semuanya kan pendengar ya. Ini sudah jam 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih cek tadi dari Malutpos ya, kita sudah kasihkan ini ya, oke, kabarnya tentang harga komoditas apa ini, cabai tadi, sabar ya pendengar ya, ini cabainya naik lagi loh ya Allah. Oke, selamat pagi Fikri. Bung Fikri di Kayu Merah ya, katanya mau panen cabai ya, woy. Panen deh, panen banyak ini kalau harganya naik begini ya Bung Fikri ya. Nah pendengar, di mana ada, kalau dari PIHPS belum ya, ini dari media Malutpos terlebih dahulu, nanti kami cek untuk PIHPS bagaimanakah harga-harga pangan sembako di Maluku Utara ya. Kita ke Malutpos dulu pendengar, harga barito di Kota Ternate cabai keritingnya Rp120.000 per kilo. Cabai nona Rp160.000 per kilo, cabai rawit Rp160.000 per kilo. Bawang merah dan bawang putih sama Rp50.000 per kilo. Tomat tomatnya Rp15.000 per kilo, dan lemon ikan juga Rp20.000 per kilonya pendengar ya. Tomat dan lemon masih terjangkau, bawang merah, bawang putih juga harganya masih standar segitu ya pendengar ya. Cuma cabai ini yang bikin kita menjadi geleng-geleng kepala. Was, gak bisa bikin sambal kayaknya hari ini ya pendengar ya. Kenapa mahal cabainya? Cabai keriting Rp120.000, cabai nona dan cabai rawit Rp160.000 per kilogram pendengar ya. Oke, itu dulu. Nanti setelah ini kami coba cek di PIHPS apakah sama harganya segitu. Masih di Ternate pagi pendengar, ada dari Jamrut yang sementara ini sedang ulang tahun di 24 September. Selamat ulang tahun

suasana di Silon Seven pendengar membawa kita kemudian yang ke-44 dari jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Udah sampai ke tempat aktivitas, udah sampai kantor, udah sampai di sekolah, udah sampai di pasar, atau udah sampai di tempat tujuan Anda. Alhamdulillah ya pendengar ya, mudah-mudahan selanjutnya juga kita selalu diberikan kemudahan lah ya untuk melakukan atau menjalankan, menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan di hari ini juga. Nah, dari kalaupun tadi dari media Malut Pos pendengar ya, tentang harga barito di Kota Ternate, kita bikin perbandingan ya pendengar ya. Ini sudah ada harga pangan dari PIHPS Nasional, Pusat Informasi Harga Pangan Strategi Nasional di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Tapi pendengar, untuk tanggal 24-nya belum terupdate. Biasanya kalau untuk harga pangan berdasarkan PIHPS itu terupdate-nya di sore hari. Jadi kita pagi ini berbagi harga pangan di Ternate, maksudnya pendengar ya, di periode 23 September 2026. Nanti Anda bisa dapatkan update-annya pada sore hari di Ternate sore pendengar ya. Dan kami awali dari komoditas beras terlebih dahulu dengan harga Rp17.700 per kilogram. Daging ayam dengan harga Rp43.750. Oke, terima kasih buat ya, sabar dulu ya pendengar ya, untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada. Oke, itu kan. Di saat ini pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 melalui MW ya, di 89 ya pendengar ya. Sabar, kelupaan ini ya. 891 kHz. Kalaupun Anda sementara sedang mendengarkan kami di FM 101,8, mohon dicek pendengar ya. Coba beralih di MW dulu, 891 kHz, apakah jernih seperti halnya kemarin sore? Kemarin sore memang sudah ada laporan dari Bung Din di Tolowa, dan juga ada Ko Ama yang menyampaikan, Bung Tahir juga di Susupu ya, menyampaikan kalau betul MW-nya jernih sekali kemarin ya. Mudah-mudahan pagi ini juga tetap sama jernih suara yang diterima ya pendengar ya. Pagi Bung Tahir, selamat pagi Bung Din, Ko Ama juga selamat pagi, dan pendengar kita semuanya juga dimanapun berada. Kalau memang ada di wilayah Maluku Utara ya, bisa mendengarkan Pro 1 Ternate, bisa mendengarkannya melalui FM lagi, MW ya pendengar ya, di 891 kHz. Lanjut lagi yuk, ada kabar ini tadi harga pangan ya pendengar ya. Harga pangan berdasarkan PIHPS, beras pendengar dengan harga Rp17.700 per kilogram, daging ayam dengan harga Rp43.750 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, telur ayam Rp41.250 per kilogram, bawang merah dengan harga Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp60.000 per kilogram, cabai merah Rp115.000 per kilogram, cabai rawit Rp151.250 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng pendengar dengan harga Rp24.700 per kilogram, dan komoditas gula pasir Rp21.000 per kilogram. Sekali lagi pendengar, untuk harga pangan yang kami infokan pagi ini berdasarkan PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategi Nasional, periode 23 September 2026. Untuk periode di hari ini, nanti bisa Anda update ya, pada pukul 17 kita update-nya di jam 5 sore ya. Oke. Kalau tadi di media Mulut Pos pendengar, untuk harga cabenya sudah mencapai Rp160.000 per kilogram. Kalau di sini di PIHPS cabai rawit ya, cabai rawitnya Rp151.250 per kilogram. Oke, yang namanya pedagang ini kan kadang nggak sama ya pendengar ya, antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain. Mungkin sambil olahraga jalan pagi gitu kan, datengin aja deh. Oke, di sini kita bandingkan gitu loh, bandingkan di sini, tanya dulu sekilo berapa, tanya lagi di sebelahnya sekilo berapa gitu, mana yang murah, nanti kita balik ke situ kan, itu mendengar ya.
Itu sih strategi ibu-ibu sih sebenarnya kalau mau irit kan mendengar ya. Heeh deh, masih ada kabar-kabar lainnya lagi, berita-berita lainnya lagi. Sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan program 1 RI Ambon ya pendengar ya. Nanti kita akan ikuti siaran berjaringan Korwil. Korwil Nusantara 3. Kalau di hari Kamis, aspirasi Serumpun Maluku-Maluku Utara pendengar ya, untuk lintas informasi. Lintas 20 nanti siang hari jam 2. Oke. Ada siapa lagi? Ini This is Love dari Maroon 5 untuk semuanya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar kami masih mencoba untuk bisa tersambung bersama dengan teman-teman yang ada di RRI Ambon, pendengar ya, dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 untuk pagi ini. Dan sambil menanti, masih kami hadirkan beberapa lagu-lagu penyemangat untuk Anda. Silaun Seven, Seberapa Pantas, ada Reza dengan Berharap Tak Berpisah untuk Anda.

0: Masih kami temani Anda di Ternate Pagi. Mendengar, kita sudah tersambung bersama dengan rekan-rekan yang ada di RRI Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Aspirasi Serumpun-Serumpun Makota.
1: Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara, Radio Republik Indonesia, meliputi RRI Tual, Ternate, Bula, Somlaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten, menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Aspirasi Seribu Pulau, pagi hari ini kembali menjumpai Anda. Pagi ini saya Rauda Utana bersama dengan narasumber kami akan membahas terkait dengan topik desil dan akurasi data sosial memastikan bantuan tepat sasaran. Dan pendengar di Aspirasi Seribu Pulau ini, yakni Aspirasi Berjaringan Korwil Nusantara 3, ada RRI Ambon, Ternate, RRI Langgur, RRI Bula, dan juga RRI Somlaki. Dan pendengar di studio Pro 1 RRI Ambon sudah hadir 3 narasumber kami. Ada Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, ada Dr. Wendy Pelupesi MK. Selamat pagi, Bu Dokter.
3: Pagi.
2: Sehat, Ibu Kadis?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, baik. Dan kita juga punya narasumber, ada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, ada Ibu Hani MS Tamtelahitu SHMH. Selamat pagi, Bu Kadis.
3: Selamat pagi.
2: Sehat, Bu Kadis?
3: Puji Tuhan, sehat.
2: Alhamdulillah, baik. Dan kita juga punya narasumber, ada Ibu Poppy Siahaya dari Program Officer Program Inklusi dari Yayasan Deruma Generasi. Selamat pagi, Kak Poppy.
4: Selamat pagi, Kak Oda.
2: Sehat, Kak?
4: Puji Tuhan.
2: Alhamdulillah, baik. Dan para narasumber dan juga pendengar, kita membahas topik terkait desil dan akurasi data sosial memastikan bantuan tepat sasaran. Dan pendengar, nanti Anda juga bisa berpartisipasi di YouTube kami di RRI Ambon dan juga di telepon kami di 0911-383-4921. Sekali lagi di 0911-383-4921. Baik, kita ke Ibu Kadis Sosial dulu nih.
3: Oh, siap.
2: Baik, Ibu Kadis, ini kita berbicara terkait desil. Ini kan memang akhir-akhir ini viral seperti itu, Bu Kadis. Jadi sebelum jauh ke sana, mungkin Ibu Kadis bisa berikan gambaran juga kepada kita bahwa seberapa penting sih data desil dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.
3: Iya, makasih ya Ibu Oda. Jadi yang dimaksud dengan desil itu adalah dia masuk di dalam DTSN, iya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang dicanangkan atau impres Instruksi Presiden nomor 4 pada tahun 2025. Mengapa sampai ada instruksi presiden? Berarti begitu pentingnya data ini sehingga masyarakat yang mendapatkan bantuan itu tepat sasaran. Nah, kenapa dengan pendesilan? Pendesilan itu adalah dibagi per 10% dari sampai tingkatan yang paling tinggi. Kenapa sampai desil 1 sampai desil 10? Jadi desil 1 itu adalah 10% masyarakat Indonesia yang berada di dalam desil 1. Itu yang biasa dikenal dengan kemiskinan ekstrim. Nah, kemudian desil 2 per 10, nah itu yang dibagi pendesilan. Untuk mendapatkan bantuan itu hanya bisa berada di desil 1 sampai dengan desil 4 untuk mendapatkan PKH dan BPNT. Dan juga untuk PKH ini selain desil 1 sampai 4 itu dia harus juga ada indikator-indikator yang mendukung untuk menerima bantuan seperti itu. Misalnya ada ibu hamil di dalam rumah tersebut, lansia, kemudian disabilitas, ODGJ, nah itu bisa mendapatkan bantuan PKH dan juga BPNT. Nah, kenapa sampai akhir-akhir ini juga pendesilan-pendesilan itu bermasalah? Yang kita harus dudukan adalah data untuk masuk itu dari melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Jadi data dasar itu didapat dari penetapan melalui musyawarah desa dan musyawarah kelurahan, kemudian disampaikan ke Dinas Sosial untuk diteruskan, tapi itu juga harus ada tanda tangan kepala daerah, diteruskan ke Kementerian Sosial. Nah, data ini tidak diolah langsung atau dibuat pendesilan oleh Kementerian Sosial. Data ini disampaikan ke BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi yang menetapkan pendesilan atau menentukan pendesilan adalah Badan Pusat Statistik dengan 39 indikatornya. Kementerian Sosial dan kami di Dinas Sosial juga sebagai user data, yaitu pengguna ketika desil-desil itu sudah didudukan, kemudian dikembalikan ke Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial dan Dinas Sosial menggunakan data itu yang tadi, iya, untuk mana yang mendapat PKH dan mana yang mendapatkan BPNT. Jadi itu penetapan pendesilan, Ibu Oda. Tetapi yang sekarang yang terbaru itu adalah dengan perlindungan sosial, karena tadi masih ada juga di lapangan yang betul-betul masyarakat menerima tetapi tidak menerima, yang tidak berhak tetapi menerima. Nah, dengan adanya Perlinsos yang baru diluncurkan di tahun ini, tapi itu masih di dalam uji coba, dan Kota Ambon juga itu masuk di dalam salah satu lokus dari 34 lokus kabupaten kota. Dan kemarin itu untuk gelombang pertama yang 34 kabupaten kota itu sudah selesai di akhir Agustus, tetapi diperpanjang sampai dengan Desember tahun 2026 dengan diperluas itu menjadi 258 kabupaten kota. Jadi Kota Ambon tetap masih bisa untuk melakukan memasukkan data-data di dalam Perlinsos itu sampai dengan Desember tahun ini. Mungkin itu Ibu Oda. Jadi masyarakat, dan ini bukan hanya masyarakat miskin yang dalam tanda kutip prasejahtera, tetapi setiap orang bisa masuk di dalam data Perlinsos, karena diharapkan ini Indonesia akan mempunyai satu data. Jadi di dalam situ misalnya beta juga kasih masuk situ, nanti dilihat beta ada di pendesilan desil berapa, dan langsung keluar berpotensi untuk layak menerima atau tidak berpotensi. Seperti itu Ibu Oda, mungkin garis besarnya.
2: Baik, ya. Kita ke Kadis Capil nih. Bu Kadis, mengapa data kependudukan menjadi dasar penting dalam memastikan data sosial masyarakat biar akurat seperti itu?
5: Ya, terima kasih Ibu Oda. Data kependudukan ini penting, itu menjadi dasar. Untuk pemberian bansos ini memang tidak hanya menggunakan dasar data kependudukan, tapi dipadupadankan dengan data DTSN. Ya, sehingga dari hasil validasi itu mendapatkan data yang akurat terkait dengan warga mana saja yang akan mendapatkan bantuan sosial itu, sehingga itu menjadi peran Dukcapil untuk melakukan memperkuat data-data itu melalui berbagai macam cara, yaitu melakukan validasi, pemadanan data dengan DTSN, kemudian juga melalui peran masuknya melalui aplikasi IKD itu yang nanti diaktivasi, sehingga melalui IKD itu kita lakukan pendaftaran Perlinsos untuk seperti yang tadi Ibu Kadis Sosial sudah sampaikan, bahwa dari situ kita akan mendapatkan warga yang dia pantas untuk mendapatkan, layak untuk mendapatkan. Sehingga peran dari Dukcapil di sini, penyiapan data ini untuk memastikan bahwa warga masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan itu, dia akan mendapatkan, seperti itu.
2: Baik, jadi memang sangat penting juga data dari Dukcapil seperti itu Bu Kadis ya, sinkronisasi dan sebagainya. Baik, kita ke Kapopi nih, dari Yayasan Rumah Generasi sendiri. Mungkin pengalamannya sejauh ini turun langsung ke lapangan, bagaimana Rumah Generasi melihat persoalan akurasi data sosial di Kota Ambon seperti itu Kapopi?
6: Iya, Kak Oda, terima kasih. Jadi memang Yayasan Rumah Generasi kami melihat bahwa kami di dalam satu minggu kemarin kami sebenarnya memastikan itu dengan kami mencoba untuk berdiskusi di desa negeri yang menjadi dampingan kami. Nah, sebenarnya bicara data desil itu ada, ya tadi kayak Ibu Kadis Sosial juga bilang bahwa ternyata ada banyak tantangan yang terjadi, terkhususnya kepada teman-teman yang adalah kelompok rentan. Karena kami berfokus pada teman-teman dengan kelompok rentan, salah satunya adalah disabilitas. Itu ada banyak teman-teman yang ketika mereka memastikan verifikasi data mereka dalam perlindungan sosial sebagai penerima data bansos, mereka yang adalah harusnya dengan data mereka ada di desil 1 sampai 4, tapi dalam verifikasi itu data-data itu mengalami perubahan. Termasuk misalnya kalau mereka ada di data desil 1 sampai 4, begitu mereka verifikasi lewat verifikasi dengan di desa, itu mereka ada di desil 6 dan desil 10, bahkan sampai pada level itu. Nah, dalam melihat bahwa apakah data ini sudah akurat atau belum, tadi tidak, sebenarnya tidak semua orang sebenarnya itu punya akuratan data. Mungkinkah karena KTP-nya lagi bermasalah, atau ada data yang memang belum sesuai dengan informasi kependudukannya, sehingga tadi ada data-data yang ketika diverifikasi lewat perlinsos atau bantuan sosial itu ternyata tidak bisa terbaca, bahkan desilnya berubah, begitu Kak Oda. Jadi memang ada banyak hal yang terjadi di temuan-temuan kami di masyarakat yang mereka adalah kelompok rentan yang harusnya mereka tercatat sebagai penerima di desil 1 dan 4, ternyata desil mereka berubah ada pada desil 6 sampai 10. Itu sih Kak Oda, temuan-temuan yang kami dapatkan di beberapa desa, 25 desa yang menjadi dampingan Yayasan Rumah Generasi di Kota Ambon.
2: Baik, jadi yang memang masih harus di desil 1 sampai 4, sekarang perubahannya drastis gitu, Kak Popi ya.
6: Betul, Kak.
2: Baik, jadi yang awalnya jadi penerima, sekarang sudah tidak menerima bantuan lagi.
6: Betul.
2: Baik, kita ke Bu Kadis Sosial.
3: Siap,
2: Kadis, kalau tadi disampaikan bahwa memang akurasi data ini cukup penting seperti itu, dan dari data ini kan awalnya dari kelurahan desa dulu, yeah, masuk, baru masuk ke Dinsos, Dinsos setelah itu masuk ke kementerian, yeah, dan yang menentukan desil ini kan dari statistik
3: BPS, yeah,
2: BPS
3: Badan
2: seperti
3: Pusat
2: itu.
3: Statistik.
2: Baik, Bu Kadis, kalau untuk data penerimaan bantuan sosial di Kota Ambon sendiri, untuk kondisi akurasi datanya seperti apa, Bu Kadis bisa kasih gambaran seperti itu?
3: Nah, itu mungkin yang tadi disampaikan oleh Ibu Popi, itu juga merupakan gambaran yang terjadi di Kota Ambon, yeah, bahwa kenyataannya tadi, dan yang akhir-akhir ini viral tadi, yeah, banyak ya, mungkin bukan hanya di Kota Ambon, tapi banyak daerah di Indonesia, yeah, juga yang memprotes tentang pendesilan. Yeah. Perubahan terjadinya, jadi kemarin-kemarin mereka ada di desil 1-4, tetapi selanjutnya tiba-tiba ada perubahan. Yeah. Karena memang data itu diverifikasi per 3 bulan, per 3 bulan oleh BPS, ya. Jadi mungkin pada saat verifikasi terakhir itu banyak yang terjadi penurunan, dan ada juga yang meningkat padahal tidak sesuai dengan desilnya. Nah, yang paling penting adalah bisa kembali melakukan sanggah. Jadi ketika diketahui bahwa yang bersangkutan itu harusnya ada di desil 1 sampai desil 4, tetapi ternyata ada di desil, di atas desil 4, berarti bisa melakukan sanggah. Sanggah bisa melakukan melalui desa kelurahan, bisa melalui dinas sosial, dan juga bisa melalui cek bansos. Itu yang sementara yang di dalam DTSN. Nah, pasti masyarakat bertanya dari mana saja data-data DTS ini didapat, sehingga selain 39 indikator dari Badan Pusat Statistik, juga ada data-data lain yang memang ada, yang memang menjadi indikator-indikator masuk dalam penentuan masyarakat itu ada di desil berapa. Yang pertama itu juga ada juga data dari DTKS, kemudian data Resesek. Jadi yang nanti juga akan berpengaruh, sekarang ini ada sensus ekonomi, iya, salah satu data-data ini harus bisa masuk. Oleh karena itu masyarakat juga diharapkan menyampaikan data-data itu secara jujur dan benar, untuk bisa juga ada di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Kemudian data itu juga bersumber dari P3KE, percepatan penghapusan kemiskinan. Kemudian data Dukcapil tadi itu untuk verifikasi NIK. Kemudian di situ juga ada data-data ID PLN. Jadi data rumah, kemudian data ID PLN yang harusnya berhak itu ada di 900, kalau kita saya salah 900. Jadi itu ada di desil 1 sampai desil 4. Kemudian data kepesertaan kesehatan dari BPJS itu juga diambil dari data-data itu. Kemudian dari Korlantas, data-data mengenai kepemilikan kendaraan, selain nanti ditambah dengan 39 indikator yang merupakan data-data dari BPS untuk menentukan pendesilan-pendesilan tersebut, seperti itu Bu Oda. Tetapi itu ketika masyarakat merasa bahwa dia tidak harusnya masuk tetapi tidak dapat, salah satu cara yang bisa digunakan itu melalui sanggah. Sanggah itu bisa dilakukan di desa melalui operator desa, bisa juga melalui dinas sosial dan bisa sendiri langsung melalui cek bansos, di situ bisa lakukan sanggah. Nah, di dalam situ nanti bisa dimasukkan foto rumah tampak depan, foto rumah tampak ruang keluarga, dan foto untuk kamar mandi atau WC-nya. Itu akan ditampilkan dengan juga menyertakan ID PLN listrik rumah tersebut. Iya. Mungkin itu.
2: Bu Kadis, bagaimana kalau yang bersangkutan ini rumahnya sudah bagus karena itu rumah bantuan sosial juga seperti itu.
3: Iya.
2: Dan atau mungkin rumah ini rumah warisan keluarga, iya, jadi dengan listrik yang juga cukup tinggi atau kendaraannya juga sebenarnya sudah usang cuman terdata juga, iya, seperti itu. Apakah ini juga jadi pertimbangan?
3: Iya. Kemarin dua hari lalu itu hari Senin kalau saya salah ada pertemuan dengan BPS itu menghadirkan semua. Di situ kita juga sampaikan, tanyakan, karena memang ini banyak masyarakat mengeluhkan. Rata-rata orang Ambon itu mungkin katong kebiasaan tinggal dengan keluarga di rumah warisan dengan daya listrik yang tinggi, dan juga tadi ada rumah-rumah bantuan yang memang semi permanen, iya, yang dibuat atau dibantu oleh pemerintah bagi masyarakat prasejahtera. Tetapi jawaban yang disampaikan kemarin bahwa kan itu 39 indikator, bukan hanya satu indikator. Jadi ketika satu indikator atau dua indikator ini, dia tidak mempengaruhi 37 atau 38 indikator yang lain. Ada indikator-indikator yang lain. Mengenai kepemilikan kendaraan, ini kami sama dengan Ibu Ani, kita turun di lapangan waktu Perlinsos. Banyak kejadian memang dia tidak mampu, tetapi di dalam pendataan dia mempunyai kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4. Setelah dicek, ternyata KTP-nya itu dipinjamkan kepada orang untuk kredit, ya. Jadi mungkin melalui kesempatan ini kita juga berharap bahwa masyarakat berhati-hati di dalam menjaga identitas kependudukannya. Ketika dipinjamkan itu sangat sulit untuk melakukan sanggah karena harus ini ulang, dia harus menarik lagi dia punya KTP, sedangkan proses itu sudah berlangsung. Nah, tetap tercatat orang ini mempunyai kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 seperti itu, Ibu. Dah. Jadi tadi kenyataannya dia tidak mampu, cuma dipakai KTP-nya untuk misalnya orang mengkredit mobil, kredit motor, baik, itu jadi permasalahan juga seperti itu.
2: Baik, jadi kita juga harus menjaga diri, menjaga identitas gitu, bukan?
3: Betul, tidak dipinjam pakaikan.
2: Takutnya juga jadi ini jadi pinjol juga.
3: Ya, itu juga salah satu permasalahan ketika kami verifikasi, banyak juga yang desilnya dikeluarkan. Dia dikeluarkan dari bantuan. Terdeteksi pinjaman online dan judi online. Itu langsung diputus langsung dari kementerian untuk itu karena terdata semua Bu Oda. Iya.
2: Karena memang sesuai
3: by sistem ya dan sesuai dengan NIK, ya.
2: Baik. Kita ke Bu Kadis nih. Bu Kadis Capil, berarti Bu Kadis Capil ini apakah memang ada persoalan administrasi kependudukan yang paling sering menyebabkan data masyarakat itu tidak sinkron gitu, Bu Kadis? Apa ada penyebabnya sendiri seperti itu?
5: Ya, makasih Bu Oda. Kenyataan yang ada hari ini banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Ambon khususnya, sama seperti apa yang telah disampaikan Ibu Kadis Sosial, bahwa memang hari ini banyak masyarakat yang bermasalah soal NIK.
2: Iya.
5: Ya, NIK ini menjadi masalah. Dan karena itu oleh Dirjen Dukcapil itu kita menggagas IKD, aplikasi IKD. Yeah. Itu salah satunya keunggulannya adalah keamanan datanya dijamin di situ. Kita tidak perlu lagi fotokopi KTP fisik, ya. Karena kalau ketika kita fotokopi KTP fisik, dipastikan kemungkinan-kemungkinan terjadi digunakan, tercecer dan digunakan oleh orang lain seperti judi online, ya, pinjaman online dan sebagainya. Dan karena itu Dirjen Dukcapil menggagas inovasi aplikasi IKD itu yang sekarang sudah dijalankan di Kota Ambon sejak tahun 2023 itu. Dan saat ini Kota Ambon berada di angka 54.413 jiwa yang sudah memiliki IKD. Dan itu sangat membantu penjaminan data itu, keamanan datanya. Di Kota Ambon, memang kami membutuhkan waktu, kesempatan untuk memberikan banyak sosialisasi untuk masyarakat. Karena untuk terkait dengan kemanfaatan daripada IKD itu sendiri, karena masyarakat merasa bahwa itu tidak penting. Ya, mereka masih merasa nyaman dengan menggunakan dokumen fisik, ya, baik KTP, KK, dan sebagainya. Padahal dalam aplikasi IKD itu sudah ada dalam di situ. Semua dokumen-dokumen secara digital di situ, KTP, kemudian akte, KK dan sebagainya ada di situ dan membantu masyarakat itu dengan mudah ketika melakukan pengurusan di lembaga-lembaga pelayanan publik yang lain, tidak perlu lagi membawa dokumen secara fisik. Tetapi itu yang menjadi persoalan hari ini bagi kami, bahwa memang perlu adanya banyak kita melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya IKD itu. Terkait dengan pemberian bansos ini juga, memang sampai dengan saat ini masih ada permasalahan-permasalahan soal NIK, nomor induk kependudukan. Awal NIK itu terbentuk adalah ketika masyarakat itu sendiri datang mendaftar. Ketika mendaftar, otomatis terbentuklah NIK itu. NIK itu menggambarkan data pribadi seseorang, mulai dari tanggal lahir, bulan, tahun, ya. Kemudian digit yang terakhir itu adalah dengan tanggal, bulan, tahun yang sama, dia berada pada urutan pertama, kedua, dan ketiga. Dan untuk kita menyelesaikan masalah ini memang tidak semudah membalik telapak tangan, karena kita harus melakukan koordinasi juga dengan pusat. Agak sulit untuk kita menghapuskan NIK itu. Ketika kita telah diberikan NIK, maka itu NIK itu akan kita pakai seumur hidup.
2: Baik, berarti kalau kita buat kayak misalnya NIK ini kita buat di Maluku Tengah, datang ke Kota Ambon tetap menggunakan NIK itu
5: yang,
2: saja.
5: Iya. Jadi NIK itu bersifat seumur hidup. Kita pakai seumur hidup, tidak bisa dirubah-rubah. Jadi itu menandakan bahwa pertama kita mendaftar di daerah mana. Karena itu akan ada kode provinsi, kode kota, kecamatan dan sebagainya, menandakan bahwa oh ternyata dia ini sebenarnya bukan penduduk Kota Ambon, dia mungkin penduduk dari Kabupaten Maluku Tengah atau dari mana, ketahuannya di situ.
2: Baik, berarti Bu Karis, kalau sejauh ini dari Capil untuk menangani perbedaan misalnya NIK yang ada berbeda nama dan sebagainya itu seperti apa, Bu Karis?
5: Ya, makasih Bu Oda. Jadi kami berupaya untuk dapat memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Kalau misalnya hal-hal terkait dengan NIK kita tidak bisa rubah, Ibu. NIK itu selamanya, seumur hidup.
2: Satu kali.
5: Yang dapat kita rubah adalah dia punya elemen data yang jadi tanggalnya, misalnya kalau tanggal 10 salah, tanggal 11 kita rubah, tetapi itu tidak merubah NIK. NIK itu tetap NIK, tidak bisa dirubah. Kemudian data-data yang lain, yang seperti permasalahan yang terjadi hari ini di Kota Ambon terkait dengan pemberian bansos itu, yang awalnya itu berada di desil 1 sampai desil 4, ketika dilakukan pendaftaran itu dia berada kembali, berubah menjadi desil 5 sampai desil 10. Nah, Dukcapil berperan di situ untuk melihat data-datanya, elemen data. Misalnya, apakah pekerjaannya misalnya, awalnya mungkin dia masih bekerja sebagai orang swasta, saat ini mungkin sudah tidak lagi. Nah, itu kita berupaya untuk merubah data-data itu, membetulkan sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga itu bisa dipakai untuk kita melakukan sanggahan.
2: Baik. Ya. Berarti memang permasalahannya nih kadang karena KTP dipakai sama orang lain untuk, misalnya tadi Ibu Gadis Sosial sampaikan bahwa untuk pinjol atau untuk kredit dan sebagainya di kendaraan mereka, karena NIK ini cuma satu sekali seumur hidup, ini yang jadi masalah seperti itu, Bu Gadis, ya?
5: Iya, memang itu jadi masalah sampai dengan hari ini. Karena itu perlu kehati-hatian pada kita, pemilik dokumen itu, menjaga. Sebab kalau seandainya kita melakukan pelayanan publik di mana saja, kemudian dimintakan fotokopi, itu sangat hati-hati.
2: Iya.
5: Ya, seperti itu.
2: Baik, jadi kita jangan asal, oh ya, ini saudara, jadi saya mau papa kasih. Jangan gitu,
5: bukan? Iya, betul, betul. Sehingga memang manfaat IKD itu ada di situ.
2: Iya.
5: Jaminan keamanannya ada di situ.
2: Kalau saya juga sudah menggunakan IKD, Bu Gadis, jadi merasa kayak lebih praktis juga, Bu Gadis. Iya, sangat terbantu. Tapi mungkin apakah yang jadi permasalahan juga masyarakat masih, aduh, apakah dengan menggunakan data ini kita misalnya mau kredit di bank mau diterima nggak kalau kita nggak bawa bukti fisik? Kadang masyarakat masih berpikir seperti itu. Seperti apa, Bu Gadis? Apa memang gambaran sejauh ini ada yang seperti itu atau bagaimana, Bu Gadis?
5: Sampai sejauh ini memang untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait dengan IKD ini, memang di lembaga-lembaga pelayanan publik ini, itu instansi-instansi pelayanan publik itu banyak yang belum paham. Padahal kita sudah menyampaikan surat edaran ya, terkait dengan semua lembaga-lembaga atau instansi pelayanan publik itu memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menggunakan IKD. Tetapi tidak semua belum melakukan itu, sehingga itu menjadi satu kendala juga untuk masyarakat. Mereka kembali kepada Dukcapil lalu bilang, ibu tidak bisa pakai IKD, ibu harus pakai dokumen fisik seperti itu.
2: Baik, jadi memang harus ada sama-sama dari pelayanan publik dan juga dari masyarakat juga. Takutnya masyarakat sudah mau menggunakan, tapi dari pelayanan publik yang belum menerima seperti itu, Bu Kadis. Baik, jadi semoga ke depan sama-sama semuanya menyadari bahwa IKD ini lebih penting atau sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita ke Kak Popi. Kak Popi, sejauh ini kalau turun ke lapangan, apakah memang masyarakat, apalagi di 25 desa atau negeri dari rumah generasi sendiri, apakah mereka tuh sudah mengerti terkait desil seperti itu, Kak Popi?
6: Iya. Terima kasih, Kak Oda. Jadi kalau bicara desil, beberapa sebenarnya teman-teman di desa itu memahami karena ada sosialisasi dari dinas sosial maupun dinas Dukcapil. Tapi tadi sebenarnya ketika mereka memahami desil, mereka tidak tahu soal indikatornya. Jadi mereka paham bahwa desil 1 sampai 4 itu adalah orang yang akan menerima bantuan. Tapi apakah mengetahui terkait dengan indikator penempatan desil itu? Nah, itu yang tidak diketahui sebenarnya. Makanya beberapa hal yang sebenarnya juga menjadi temuan, misalnya tadi mereka ada di rumah yang adalah warisan. Termasuk ada kasus yang rumah itu adalah rumah bantuan juga begitu. Tapi mereka akhirnya tidak tercatat sebagai orang yang adalah penerima bantuan berdasarkan data desil. Desilnya berubah, padahal sebenarnya secara bantuan rumah mereka pun dikasih bantuan oleh pemerintah karena rumah layak tidak layak huni gitu. Nah, itu sebenarnya yang juga menjadi persoalan. Nah, dalam diskusi-diskusi dengan masyarakat tadi, mereka belum memahami sepenuhnya terkait dengan indikator penempatan desil. Jadi kalau mereka memahami, kan harusnya mereka paham bahwa oh ya, status saya sebenarnya tidak ada di situ. Nah, bicara soal desil, sebenarnya ini bicara soal bagaimana menjangkau masyarakat yang rentan, bukan saja masyarakat yang miskin. Begitu. Jadi termasuk misalnya orang dengan disabilitas tadi, kalau lihat dengan cara kehidupan, dengan status ekonomi, pasti mereka adalah orang-orang yang ada di basis kelompok rentan. Tapi datang verifikasi desil, ternyata mereka ada di desil atas. Itu tadi karena mereka tinggal dengan keluarga yang mungkin punya rumah bagus. Mereka punya meteran, karena kalau indikator meter di atas
3: 900
6: otomatis tidak menemukan, tidak sebagai penerima. Misalnya juga mereka ada dengan orang-orang yang sebenarnya punya kehidupan mapan. Tapi kalau bicara kerentanan, sebenarnya teman-teman dengan disabilitas, orang dengan disabilitas itu punya kerentanan yang berbeda sebenarnya, Kak Oda. Jadi kalau mau bicara, kalau mau bilang soal desil, ya mereka tahu begitu bahwa oke, ada program dan harusnya kami ada di desil 1 sampai 4. Tapi apakah mereka memahami indikator penempatan desil itu yang harusnya utuh dari sisi mereka sebagai penerima? Termasuk kami sebenarnya melihat bahwa dalam forum-forum di masyarakat itu tidak ada mekanisme kembali komplain. Misalnya tidak ada ruang untuk, kalau saya punya persoalan ini, saya harus kemana? Makanya kalau memang bicara soal desil, harusnya pemerintah desa yang paling kecil di masyarakat itu memahami secara utuh. Jadi tadi akan ada verifikasi dengan sanggahan, tapi dengan indikator sekian untuk memastikan bahwa sanggahan itu berubah. Nah, itu sebenarnya yang masyarakat butuhkan, termasuk kelompok rentan di masyarakat itu perlu untuk mengetahui bahwa desil ini penempatannya adalah dengan indikator ini, karena masyarakat pasti akan menerima. Tapi tadi apakah dia paham atau tidak? Nah, itu yang kami temui beberapa ya, kok tiba-tiba data saya berubah. Termasuk misalnya, kakak itu kan rumah yang kami punya itu adalah rumah bantuan juga. Dan termasuk misalnya mereka ada dalam satu keluarga yang punya rumah bagus, tapi di dalamnya ada banyak sekali orang misalnya. Nah, itu indikator-indikator yang tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat.
2: Baik,
6: Kak Oda, dalam kacamata kami dalam pendampingan-pendampingan di basis desa.
2: Baik,
6: itu sih, Kak.
2: Berarti kalau dari Kak Popi sama rumah generasi ini sebenarnya apa yang perlu diperbaiki agar verifikasi dari data tidak hanya mengandalkan administrasi seperti itu, namun sesuai dengan kenyataan keinginannya ke pemerintah seperti itu.
6: Betul. Jadi sebenarnya kami dengan mencoba melakukan asesmen, termasuk persoalan-persoalan perlinsos, kekerasan terhadap perempuan dan anak, lalu ada banyak juga persoalan-persoalan yang di masyarakat yang kami coba identifikasi, sebenarnya harapan kami tadi

0: pendapatannya berkurang, dan akan sangat bisa untuk memverifikasi itu adalah masyarakat di basis desa, yaitu RT/RW, pemerintah desa negeri, untuk tadi memastikan bahwa indikator ini betul. Jadi tidak semerta-merta indikator itu dipasang dan sudah selesai, tapi melakukan verifikasi dengan melibatkan pihak lain di desa itu sepertinya paling penting begitu. Karena bicara data ya harusnya dia menjadi data real begitu ya, bukan saja sebagai data yang tadi berdasarkan indikator, tapi realnya apa yang harusnya diverifikasi begitu. Itu Kak Oda.
1: Baik, dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di YouTube kami di RRI Ambon dan juga di layanan telepon di 0911-383-4921. Sekali lagi di 0911-383-4921. Berarti tadi kalau temuan dari rumah generasi sendiri bahwa memang masyarakat ini masih bingung, Bu Kadis, bahwa kita nih kalau sudah masuk di desil 5 ke atas atau 6 ke atas sudah keluar dari penerima bantuan, ini kita harus lapor kemana gitu, Bu Kadis? Tadi kan disampaikan juga ada rentan masih beberapa bulan lagi untuk bisa buat sanggahan gitu. Mungkin Bu Kadis bisa sampaikan bahwa masyarakat harus bagaimana seperti itu.
2: Iya, terima kasih Bu Oda. Jadi betul memang apa yang disampaikan oleh Bu Poppy itu memang kenyataan-kenyataan yang kami temukan di lapangan seperti itu, dan ini tidak bisa dinafikan begitu saja, Bu Oda. Yang jadi permasalahan betul semua ada kembali ke desa kelurahan. Yang paling tahu warganya, yang paling tahu masyarakatnya adalah ujung tombak terdepan adalah RT/RW. RT/RW, desa kelurahan. Oleh karena itu, kenapa itu untuk penentuan masyarakat miskin ini harus melalui suatu musyawarah. Musyawarah desa atau musyawarah kelurahan yang menetapkan. Inilah nama-nama yang memang berhak seharusnya untuk bisa menerima. Nah, ini tahapan-tahapan ini sudah dilalui dengan benar atau tidak, bahwa seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya itu yang memang dalam tanda petik membutuhkan bantuan itu terdata di situ. Kemudian di SK-kan dan di kirim untuk diverifikasi itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan. Ya, jadi dia tidak bisa di luar tanggal-tanggal itu. Oleh karena itu di tanggal 1 sampai 10 ini data-data ini dimasukkan untuk dikirim ke kementerian. Artinya begini, ketika dia tidak masuk nama itu di dalam musyawarah desa kelurahan, ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Ada yang lolos di pihak paling dasar seperti itu. Nah, setelah itu tingkatan itu masuk di kementerian, berarti ada lagi verifikator kedua seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, untuk menentukan pendesilan. Ketika data itu tidak sesuai, bisa dilakukan sanggah yang tadi saya bilang di tanggal 1 sampai tanggal 10. Karena di setiap desa kelurahan itu ada operator desa yang bisa melakukan sanggahan tadi seperti itu. Tetapi ketika melakukan sanggah, ya, tadi beta sampaikan waktu verifikasi itu per 3 bulan sekali. Jadi pasti akan menunggu waktu terverifikasi. Pernah beta tanyakan, ketika orang ini membutuhkan yang dalam cepat, apa tanggung jawab pemerintah untuk bisa menyelesaikan ini seperti itu? Misalnya dia harusnya, kalau untuk BPJS dia harus sampai di desil 5. Ketika orang itu membutuhkan cepat untuk penanganan rumah sakit, sedangkan dia harus menunggu verifikasi lagi. Nah, ini yang jadi masalah, Ibu Oda. Jadi paling penting adalah melakukan sanggah, dan yang paling terbaru itu pemerintah membuat itu pelinsos digital. Ya, mudah-mudahan ini sudah tersosialisasi di masyarakat. Yang tadi beta sampaikan, Kota Ambon masuk di dalam salah satu lokus dari 34 lokus untuk tahap pertama. Nah, ini betul-betul katong sendiri bisa gitu. Yang penting punya IKD yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadis Capil, kita bisa menjadi agen untuk orang lain. Nah, sekarang itu yang diluncurkan di tanggal 8 September itu adalah Gerakan Nasional Peduli Tetangga dengan menjadi agen perlinsos. Kemarin itu kan katong punya agen ada 600 untuk Kota Ambon sendiri, yang bisa menjadi agen untuk misalnya kita verifikasi wajah. Karena itu yang penting dia punya, yang agennya punya IKD. Ketika yang masyarakat yang mau dimasukkan di dalam perlinsos ini tidak punya, agen ini yang berfungsi pakai IKD-nya, kemudian foto verifikasi wajah dan sebagainya terhubung, nanti di situ langsung keluar berpotensi layak atau berpotensi tidak layak. Hanya 5 menit. Dan ketika keluar berpotensi tidak layak tapi kenyataannya dia layak, langsung bisa lakukan sanggah pada saat itu di perlinsos digital ini. Makanya mudah-mudahan dengan adanya ini, Kota Ambon itu sudah ada di 33,85%, 40.750 dari

0: 120.000 penduduk yang harusnya terdata di situ. Ya mudah-mudahan dengan adanya Gerakan Nasional Peduli Tetangga, ketika Beta punya tetangga, Beta punya IKD, Beta bisa mendaftar menjadi agen Perlinsos untuk memasukkan ke tong punya tetangga. Itu yang pemerintah tempuh untuk meminimalisir hal-hal yang tadi seperti itu. Baik. Ibadah.
1: Ya. Berarti sejauh ini di warga Kota Mon sudah ada yang melakukan
0: sudah. Tangga? Sudah, banyak yang kita dan saat kami turun di lapangan dengan agen-agen bersama Ibu Kadis Capi langsung dilakukan sangga di tempat. Baik. Dengan foto rumah, kemudian listrik dan sebagainya, dan itu bisa berubah pada saat itu dari yang sebelumnya tidak layak menjadi berpotensi layak. Nah ini kan uji coba, mudah-mudahan diterapkan di tahun 2027 kita sudah bisa betul-betul masyarakat sendiri yang memasukkan data-datanya dan terverifikasi seperti itu.
1: Baik, nanti kita ke Bu Kades Capil terkait bagaimana koordinasi dari Capil dengan Dinas Sosial sendiri, mungkin dengan Roma Generasi juga terkait dengan keakuratan data dan sebagainya. Namun sebentar kita break sejenak Bu Kades ya, biar lebih semangat lagi. Yeah. Baik, pendengar Anda juga masih tetap bersama kami di Aspirasi Korwil 3, Aspirasi 1000 Pulau di pagi hari ini. Tentunya berjaringan Korwil Nusantara 3, Ambon, Ternate, RRI Langgur, RRI Bula, dan RRI Somlaki. Kita masih akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, kita kembali lagi dalam aspirasi seribu pulau berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, RRI Langgur, RRI Mula, dan RRI Saumlaki. Tentunya masih bersama dengan ketiga narasumber kami pagi hari ini. Kita ke Bu Kadis Capil. Bu Kadis, sejauh ini mungkin koordinasi dengan Dinas Sosial sendiri seperti apa, Bu Kadis, untuk akurat data sehingga bantuan ini ke depan menjadi catatan juga ke depan masyarakat juga bisa menerima manfaat dengan baik seperti itu.
1: Ya, terima kasih Bu Oda, bahwa selama ini kami dengan Dukcapil dengan Dinas Sosial selalu menjalin koordinasi ya terkait dengan penyiapan data-data bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Ya. Jadi data DTSN itu yang kami pakai sebagai tolak ukur untuk melakukan pemadanan data. Ya, jadi bukan semata-mata pakai data Dukcapil, tetapi data DTSN itu kami pakai juga untuk pemadanan data. Dan karena itu, sampai dengan saat ini, koordinasi-koordinasi antara Dukcapil dengan Dinas Sosial tetap dilakukan. Terkait juga menyangkut pendistilan itu. Informasi-informasi terkait dengan pendistilan daripada data dari masyarakat itu selalu kami lakukan bersama Dinas Sosial. Untuk diketahui bahwa saat ini juga kan ada pemberian bantuan, bantuan santunan duka yang diberikan oleh pemerintah Kota Ambon. Nah, itu kami juga menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial untuk mengetahui informasi-informasi masyarakat mana yang berhak untuk mendapatkan desil 1 sampai desil 4 itu. Baik. Selanjutnya, bersama-sama dengan Dinas Sosial kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Selain sebagai agen, kami turun untuk melakukan pendaftaran, tetapi bersama-sama kami melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran Perlinsos ini. Karena kenyataan saat ini ada yang beranggapan bahwa ketika mereka sudah punya, itu mereka tidak mau lagi mendaftar untuk IKD ini.
0: Iya.
1: Ini kami temui. Dan karena itu memang perlu sekali peran daripada dinas-dinas terkait, baik itu Dinas Sosial, Kominfo, dan kami di Dukcapil untuk memberikan banyak-banyak edukasi untuk masyarakat. Karena kalau kita tidak memberikan edukasi kepada masyarakat, tentunya mereka yang berhak untuk mendapatkan bantuan itu tentunya di waktu ke depan ketika ada peraturan yang baru, mereka tidak akan dapat. Seperti itu.
0: Baik.
1: Iya, dan untuk kalau keterkaitan dengan Yayasan Rumah Generasi, itu memang kami selalu melakukan kerjasama terkait dengan juga pelayanan kepada penduduk rentan, ya, data-data mereka, kemudian juga sosialisasi. Kami sering diajak oleh Yayasan Rumah Generasi untuk bagaimana memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya data kependudukan itu, terkait dengan pentingnya NIK itu, ya, terkait dengan pentingnya IKD itu.
0: Baik, berarti memang masyarakat harus benar-benar menjaga agar data kependudukannya tetap aman gitu, ya, Bu Kadis, ya.
1: Karena kami selalu melakukan validasi, Bu.
0: Baik.
1: Validasi data.
0: Bu Kadis, ada pesannya sendiri ke masyarakat terkait pentingnya memastikan bahwa NIK dan data keluarga tetap valid seperti itu.
1: Ya, kami menghimbau masyarakat Kota Ambon bahwa data itu setiap 6 bulan sekali harus divalidasi. Ya, ada yang misalnya saat ini berada di statusnya belum kawin, sudah kawin.
0: Iya.
1: Ataukah status pendidikannya SD, anaknya sudah SMP atau SMA. Jadi itu harus lakukan pemutakhiran data. Dan itu wajib masyarakat datang untuk melaporkan. Karena kami kan tentunya tidak tahu. Nah, mereka harus mendaftarkan, melakukan perubahan-perubahan data itu. Terkait juga dengan soal pekerjaan itu. Ya, sehingga ke depan ketika mereka berhak untuk mendapatkan bantuan, terkendala soal status pekerjaan mereka itu yang saat ini memang sementara banyak terjadi di masyarakat Kota Ambon.
0: Karena banyak kalau yang tidak kerja kita tulis aja wira swasta gitu,
1: iya,
0: Bu Kadis. Ya, padahal itu berpengaruh juga.
1: Berpengaruh sangat, Ibu. Bahkan kalau sopir, status pekerjaan sopir pun tidak dapat. Tidak dapat, tidak masuk di desil 1 sampai desil 4, Ibu.
0: Baik.
1: Iya, seperti itu.
0: Jadi kadang kita merasa bahwa kita ini sebenarnya kalau saat pendataan saya tidak miskin, jawabnya yang bagus-bagus saja, padahal itu dia berpengaruh gitu ke kadis ya. Jadi kita harus sesuai dengan realita bahwa memang benar-benar sebagai penerima kadang miskin. Tidak mau dibilang miskin tapi saat bantuan mau menerima. Jadi itu salah penafsiran yang salah yang harus kita luruskan. Berarti saat mendata KTP pekerjaan harus kita sesuaikan bahwa kita kenyataan. Memang benar kerjaannya apa harus sesuaikan. Jangan pengangguran tulisnya wira swasta Bu Kadis ya, berarti berpengaruh ke penerimaan
1: yang,
0: bantuan juga.
1: Usaha-usaha pondok kecil-kecilan ditulis wira swasta.
0: Jadi wira swasta itu kan pengertiannya pengusaha yang besar. Dan memang sudah tidak bisa masuk di desil 1 sampai 4 tadi. Baik. Kalau kita ke Kak Popi nih, ada rekomendasi sendiri dari Rumah Generasi untuk agar data sosial di Kota Ambon semakin akurat dan juga bantuan-bantuannya benar menjangkau atau benar-benar valid gitu, Bu. Kak Popi.
2: Iya, terima kasih Kak Oda. Jadi sebenarnya harapan kami dengan adanya data indikator menentukan indikator masyarakat miskin itu bukan saja sebagai data, tapi tadi melihat pada dinamika kehidupan ada masyarakat, ada kebutuhan kelompok rentan yang paling rentan, harusnya itu menjadi kebutuhan dasar. Jadi data bukan berarti supaya menjangkau lebih banyak orang, tetapi data harusnya memastikan kebutuhan masyarakat terkhususnya kelompok rentan itu terjawab dan termasuk dalam penerima bantuan. Jadi harusnya kita mengembalikan, kalau dari kami sebagai orang-orang yang kali ini bekerja pada level masyarakat, kami melihatnya bahwa kebijakan dan layanan bukan saja soal berapa banyak yang harus tercapai, tapi kira-kira apakah tepat sasaran atau tidak. Untuk itu memang ya upaya-upaya edukasi ke masyarakat, upaya-upaya pendampingan kepada masyarakat untuk mengetahui layanan yang harusnya masyarakat mendapatkan akses kepada layanan yang disediakan oleh pemerintah, itu yang kami sebenarnya melakukannya di basis masyarakat begitu. Jadi kami juga menjadi perpanjangan, kami juga bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil untuk memastikan bahwa masyarakat tidak tertinggal pada level informasi terkait dengan bantuan yang harusnya dia dapatkan. Karena tadi kalau bicara bantuan itu bicara lagi kembali kepada hak masyarakat ya Kak. Itu bukan sekedar bantuan, tapi itu menjadi hak masyarakat yang harusnya didapatkan pada basis kehidupannya begitu.
0: Baik, berarti memang harus benar-benar data yang valid sehingga penerima bantuan ini juga benar-benar valid juga gitu. Benar orang yang tepat gitu. Baik, kita ke Buku Kali Sosial nih sekaligus mungkin bisa memberikan kesimpulan juga atau himbauan juga ke pendengar dan masyarakat secara umum bahwa yang diharapkan agar dari masyarakat sendiri Bu Kadis agar proses pemutakhiran data sosial ini berjalan lebih akurat itu seperti apa Bu Kadis?
3: Terima kasih, sebelumnya juga kita berterima kasih kepada Rumah Generasi yang selalu memang selama ini ada bersama kami dan mendukung kami terutama tadi pada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan atau kebutuhan-kebutuhan pada masyarakat rentan termasuk mungkin yang tadi sudah disampaikan. Ya kembali intinya bahwa pendataan yang tepat dan akurat itu juga menghasilkan data yang tepat dalam pembagian atau masyarakat itu betul-betul mendapatkan bantuan sosial. Nah dari masyarakat sendiri juga harus jujur untuk menyampaikan data-data tersebut. Kadang-kadang ketidakjujuran ini yang menyebabkan juga mismis yang di lapangan. Kemudian juga kepada desa kelurahan yang memang betul-betul tahu warganya itu memang betul-betul bisa mendaftarkan atau memasukkan warganya itu di dalam data-data DTSN yang ada operator-operatornya di desa masing-masing. Terakhir mungkin karena masih juga ada hal yang belum maksimal dengan DTSN. Mungkin Perlinsos ini menjadi jalan atau jalur terbaik untuk juga kita bisa meminimalisir tadi hal-hal yang memang sudah terjadi di masyarakat melalui Perlinsos digital. Jadi masyarakat itu bisa mendaftarkan dirinya dengan yang penting punya IKD. IKD masuk di Perlinsos untuk bisa mendaftarkan dirinya atau juga melalui agen-agen Perlinsos yang ada di desa kelurahan, kemudian ada di capil, ada di yang lain-lain, juga di dinas sosial. Kalau misalnya belum paham, untuk mari kita masuk data itu ada di dalam Perlinsos karena memang data Perlinsos digital. Karena data ini betul-betul nanti akan mungkin lebih akurat dibandingkan data-data yang kemarin. Kemudian juga menghimbau untuk menjadi tetangga yang peduli dengan tetangga sebelahnya melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga dengan menjadi agen Perlinsos melalui agen perlinsos.kemensos.go.id. Daftar di situ, kemudian bisa untuk menjadi agen bagi tetangga, dan dia bisa mendaftarkan siapa saja yang misalnya dia merasa bahwa orang ini butuh dan memang berhak untuk mendapatkan haknya. Ketika data itu akurat, seluruh permasalahan kita berpikir itu bisa diselesaikan dengan baik, dan bantuan-bantuan itu tepat guna, tepat sasaran, sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Mungkin itu.
0: Baik. Terima kasih Bu Kadis Sosial Kota Ambon, Ibu Dr. Wendy Pelopesi MKes. Terima kasih banyak Bu.
3: Siap,
0: sudah hadir,
3: ya,
0: sudah berbagi pengalaman bersama kami, ilmu juga kepada kami semua. Dan terima kasih juga Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Ibu Hani MS Tamtelahitu SHMH. Terima kasih
3: ya,
0: Bu Kadis ya. Meskipun ada sibuk ikut PIN masih mau sempat hadir di Pro 1. Terima kasih banyak
3: Ibu.
0: Dan Kapopi Sihayat, terima kasih banyak ya Kakak ya, sudah hadir di sini berbagi kepada kami juga. Dan terima kasih juga untuk pendengar, Anda sudah menyaksikan kami dan mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ambon. Terima kasih juga untuk Korwil Nusantara 3, ada RRI Ternate, RRI Langgur, RRI Bula, dan RRI Somlaki yang sudah mendengarkan kami juga di pagi hari ini. Terima kasih banyak pendengar, Anda sudah menyaksikan dan mendengarkan kami. Saya Roda Utana, mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
3: Ya, terima kasih.
4: Demikian dialog aspirasi serumpun Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.

0: layanan pendidikan gratis.
1: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi sar hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR 3601 milik Basarnas.